0: masyarakat. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press kali ini lebih kaya secara pengalaman dan pemikiran. Anggota One Team Press dari berbagai kalangan, mulai pengusaha, akademisi, politisi, mantan menteri, tokoh agama, hingga pengamat politik seperti Rocky Gerung. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh pada Presiden Prabowo Subianto kendati jumlah anggotanya besar. Penjelasan Pratikno disampaikan usai rapat pleno perdana di Kementerian Sekretariat Negara Jakarta kemarin.
1: Rekor sepanjang sejarah pemerintah begitu, Pak.
2: Iya, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya, ya, paling kaya dalam artian kekayaan variasi pengalaman dan pengetahuan yang bervariasi. Dari kita harapkan justru akan menjadi lebih komprehensif, lebih utuh gitu, dengan bukan hanya pengetahuan dan pengalaman tapi juga kearifan dari masing-masing kaya.
0: Pada tempat yang sama, anggota One Team Press Rocky Gerung mengatakan isu yang menjadi sorotan publik akan menjadi perhatian dari One Team Press.
3: Dan memastikan bahwa isu publik adalah konsumsi One Team Press. Tetapi boleh bicara sebagai akademisi, saya boleh kasih segala macam. Juga teman-teman ada banyak akademisi
4: itu. Isu apa aja yang dipetakan? Isu apa aja yang dipetakan?
3: Ya, semua isu yang lagi.
5: Salah satunya mungkin.
6: Soal putusan MK tadi juga dibahas, Bu.
3: Tadi baru soal prosedur membahas substansinya.
0: Adapun rapat pleno perdana usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jumat pada tanggal 2 Oktober 2026 dihadiri oleh 23 orang dari 26 anggota. Rapat pleno diantaranya membahas terkait efektivitas kerja One Team Press, teknis format penyampaian masukan dan pertimbangan untuk Presiden hingga membahas regulasi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Terus Muda untuk Indonesia.

0: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi Nusantara tidak akan ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan atau informasi yang selengkapnya akan disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Nusantara di situ, tidak tercatat.
2: Wacana agar Badan Pengelola Investasi Danantara menempatkan dividennya ke kas negara sempat mencuat beberapa waktu lalu yang dilontarkan oleh mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Namun wacana itu kemungkinan tidak akan dilaksanakan. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan hal tersebut menjawab pertanyaan awak media di sela-sela acara seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta, Kamis 8 Oktober 2026. Suhasil mengatakan saat ini ia bekerja dengan APBN 2026 yang tidak ada dividen Danantara di dalamnya. Begitu pula di APBN 2027 juga tidak mencantumkan dividen Danantara. Menurut Menteri Keuangan Suhasil, ada yang lebih penting dari sekedar dividen Danantara.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Danantara di situ, tidak tercatat. Tetapi dividen yang paling penting dari Danantara bukan hanya soal uang yang tadi ditanyakan. Dividen Danantara yang paling penting adalah pekerjaan Danantara. Apa saja agenda kerja, apa saja proyek yang mau dilakukan, apa saja aktivitas yang didesain dan akan dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat Indonesia, itulah dividen Danantara yang paling utama.
2: Isyarat bahwa Danantara tidak akan menyerahkan dividennya ke kas negara juga disampaikan oleh Chief Operating Officer Danantara Doni Oskaria. Dalam acara seminar yang sama, Doni mengatakan dari awal memang tidak ada rencana menempatkan dividen Danantara ke kas negara. Dividen Danantara akan digunakan lagi untuk melakukan investasi.
3: Rencananya memang Danantara itu dividennya itu untuk diinvestasi. Dan Danantara itu dua-duanya menjadi engine of growth. Ya, dua-duanya negara kan. Jadi kan Danantara itu negara, 100% punya negara.
2: Dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Doni juga mengatakan optimismenya laba bersih BUMN tahun 2026 bisa mencapai Rp360 triliun. Capaian laba yang besar itu menurut Doni karena kinerja BUMN yang jauh lebih baik sekarang ini, sehingga dapat menjadi mesin pertumbuhan baru. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menyalurkan sebanyak 40.000 paket bantuan pangan khusus untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan di semua kabupaten dan kota. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporan lengkapnya.
4: Ini bantuan pangan untuk karhutla. Minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini.
5: Warga terdampak kebakaran hutan dan lahan menerima bantuan pangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Penyaluran bantuan dengan total 40.000 paket tersebut tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Setiap paketnya berisi beras 5 kg, gula pasir 1 kg dan minyak goreng 1 liter yang sejak awal memang disiapkan untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut bantuan tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan warga di tengah dampak kabut asap. Gubernur Agustiar Sabran menegaskan bagi masyarakat penerima manfaat yang belum menerima agar segera melaporkan kepada pihak kelurahan hingga bupati dan wali kota agar segera ditindaklanjuti.
6: Ini bantuan kopla ini diperuntukkan untuk Kalimantan Tengah yang berhak menerima ya, yang berhak menerima. Sampai hari ini kami keliling, daerah tengah keliling semua. Kalau ada yang terlewat itu silakan aja daftar lapor pada kami, ada namanya lapor pagup pagarnya ya. Lapor pagup pasti kami dapatkannya. Air bersih seperti dia tadi ya, seperti dia akan dibagi semua sama Kalimantan Tengah. Bagi yang belum dapat kira kita tinggal lapor aja di pagup atau lapor pada lurahnya, bupatinya, berkami, bupati boleh lapor berkami ya. Pasti kami dapat. Yang sementara ini lapor 40.000. Kalau dihitung tuh kurang lebih 60% penduduk Kalimantan Tengah udah ya.
5: Sementara itu salah seorang warga Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur, Saleha, menyebut dampak karutla tidak hanya dirasakan dari sisi kesehatan dan aktivitas, tetapi juga berpengaruh terhadap penghasilan yang sehari-hari bekerja di luar rumah. Oleh karena itu dirinya berharap bantuan serupa dapat terus diberikan selama kondisi karhutlah masih terjadi, terutama bagi masyarakat yang aktivitas dan penghasilannya ikut terdampak.
4: Ini bantuan pangan untuk karhutlah, minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini. Bantu nggih, mudah-mudahan semuanya terbagi rata lah, bagi semua pada dapat, semua tidak pilih kasih gitu.
5: Selain paket pangan, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menyalurkan bantuan pendukung lainnya seperti bantuan langsung tunai BLT Kartu Huma Betang Sejahtera HBS, ratusan ribu liter air bersih untuk mengatasi kekeringan, masker, vitamin, serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah dan panitia atau Panja Komisi 8 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 sebesar 3,2 juta. Calon jamaah haji dapat membayarkan total biaya BPIH lebih rendah dibanding 2026. Laporan lengkapnya akan kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3.

0: laporan khusus.
1: Membahas tentang BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji, yang memang secara total tahun ini memang tidak bisa mengelak.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk memberikan keringanan dalam biaya perjalanan ibadah haji untuk tahun 2027 mendatang. Hal ini diungkapkan Menhaj telah disepakati bersama antara pemerintah dengan DPR RI. Usai rapat kerja dan dengar pendapat di Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu kemarin, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan menjelaskan bahwa subsidi yang disepakati pemerintah dan DPR ini mampu menurunkan biaya perjalanan ibadah haji mencapai 3 juta untuk satu calon jemaah haji. Ia berharap kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi masyarakat Indonesia dalam menunaikan ibadah haji.
1: Ini barusan Prof. Dasko membawa kabar gembira bahwa Presiden Prabowo memutuskan untuk memberikan subsidi per jemaah haji 3 juta rupiah. Artinya apa? Artinya biaya yang harus dibayar oleh calon jemaah haji dibandingkan tahun yang lalu turun sebesar 3.108.000 rupiah. Ini kami bersyukur, berterima kasih kepada Presiden Prabowo, terima kasih kepada Prof. Dasko yang sudah berkomunikasi dengan intens. Mudah-mudahan ini memberikan keberkahan, kemanfaatan untuk para jamaah gitu ya. Terima kasih.
2: Sementara itu sebelumnya dalam penetapan kesepakatan bersama mengenai biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan pemberian subsidi untuk perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah ini telah melalui berbagai perbaikan penghitungannya. Dengan perbaikan penghitungan biaya tersebut, pimpinan DPR RI Sufmi Dasko menyebut secara total biaya untuk calon jemaah haji kali ini lebih rendah sebesar 3,2 juta rupiah jika dibandingkan pada biaya perjalanan ibadah haji tahun 2026.
3: Untuk panja komisi 8 DPR RI dan panja pemerintah, setelah itu dikoreksi sepakat bahwa rata-rata pelunasan BP dibayarkan jemaah setelah dikurangi setoran awal sebesar 25 juta rupiah dari besaran saldo nilai manfaat di rekening virtual masing-masing jemaah rata-rata sebesar 3 juta 400 rupiah, maka pelunasan BP jemaah haji tahun 1448 Hijriah 2027 Masehi sebesar rata-rata menjadi setelah disubsidi oleh pemerintah menjadi 23.248.825 rupiah.
4: Allahu Akbar. Alhamdulillah.
2: Di sisi lain, Ketua Komisi Nasional Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menilai putusan kesepakatan bersama pemerintah dan DPR untuk memberikan subsidi biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027 ini merupakan keputusan yang moderat. Kendati demikian, ia menuturkan, meski biaya perjalanan ibadah haji telah berkurang, namun pemerintah dan DPR diungkapkannya harus memperhatikan keberlanjutan perjalanan ibadah haji ke depannya.
5: Isu krusial nanti, terlebih ketika kemudian ada subsidi dari pemerintah begitu sebesar 3,2 juta per jamaah. Oleh karena itu, saya menganjurkan supaya jamaah haji yang memang sudah waktunya berangkat itu juga menyiapkan dua hal. Yang pertama itu adalah menyiapkan pelunasan biaya, dan yang tidak kalah penting daripada soal pelunasan atau kesiapan finansial juga adalah kesiapan kesehatan, supaya kemudian kesehatan ini dijaga dari sekarang sehingga kemudian pada waktunya tiba nanti benar-benar dalam kondisi fit.
2: Untuk itu lebih lanjut, Ketua Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menghimbau bagi para calon jemaah haji untuk dapat memanfaatkan keputusan pemerintah dan DPR dalam pengurangan biaya perjalanan ibadah haji ini dengan segera melakukan pelunasan pembayaran. Sebab jika tidak, Mustoli menilai subsidi biaya perjalanan ibadah haji ini akan memberikan dampak pada pembengkakan anggaran negara dan mengakibatkan biaya perjalanan ibadah haji dapat kembali naik. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Akan dibayang-bayangi oleh potensi defisit anggaran di BPKH. Tahun mendatang biayanya akan naik begitu, akan lebih mahal.
6: Dan informasi tadi juga akan kami hadirkan bersama dengan beberapa tanggapan dari masyarakat dan harapan masyarakat setelah biaya haji tahun 2027 diturunkan.
7: Ya,
0: Ya, menurut saya sih turunnya biaya perjalanan ibadah haji ini tentu menjadi kabar yang baik bagi masyarakat ya, terutama bagi calon jemaah yang sedang mempersiapkan keberangkatannya di tahun depan. Harapannya juga biaya yang lebih terjangkau ini tetap diikuti dengan pelayanan dan fasilitas yang baik. Dan tentunya itu membuat jemaah bisa menjalankan ibadah dengan lebih nyaman dan khusyuk.
7: Menurut saya turunnya biaya perjalanan ibadah haji itu tentu sangat membantu masyarakat, terutama bagi yang udah lama menabung buat berangkat ya. Harapannya biaya yang lebih murah ini tetap dibarengi dengan pelayanan yang maksimal, supaya jemaah bisa beribadah dengan nyaman dan tenang.
6: Dan pendengar, biaya pengesahan haji 2027 oleh pemerintah dan DPR jadi topik editorial RRI pagi ini yang disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Biaya ibadah haji terus menjadi sorotan publik, terutama di tengah tekanan ekonomi keluarga yang semakin dinamis. Oleh karena itu, pengesahan biaya haji 2027 oleh pemerintah bersama DPR menjadi ujian krusial dalam menjaga titik keseimbangan antara keterjangkauan biaya bagi jemaah dan kualitas pelayanan di Tanah Suci. Pemerintah dan Komisi 8 DPR RI secara resmi telah menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2027 sebesar Rp98,46 juta per jemaah. Angka ini merefleksikan seluruh komponen kebutuhan operasional real, mulai dari sektor transportasi hingga eskalasi pelayanan selama jemaah menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Dari total keseluruhan biaya, beban tanggungan jemaah ditetapkan sebesar 55,5% atau rata-rata Rp54,64 juta. Sementara itu, 44,5% sisanya atau setara Rp43,81 juta disokong dari optimalisasi nilai manfaat pengelolaan dana haji. Kendati demikian, angka Rp54 juta tersebut bukanlah nominal tunai yang wajib dilunasi sekaligus oleh calon jemaah. Pemerintah telah mengintegrasikan instrumen pengurangan beban yang mencakup setoran awal, akumulasi saldo rekening virtual, serta alokasi subsidi. Akumulasi setoran awal sebesar Rp25 juta ditambah manfaat rekening virtual senilai Rp3,4 juta serta subsidi pemerintah sebesar Rp3,2 juta secara signifikan memangkas kewajiban finansial jemaah. Hasilnya, rata-rata pelunasan murni yang perlu disiapkan jemaah kini berada di kisaran Rp23 juta saja dan berhasil menekan beban pelunasan hingga Rp3,38 juta lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Keringanan ini tentu memberikan ruang nafas yang lega bagi jutaan keluarga Muslim Indonesia yang telah menabung bertahun-tahun demi menyempurnakan keimanan mereka ke Baitullah. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan subsidi tidak boleh sekedar dilihat dari besarnya angka pemangkasan biaya. Publik juga berhak mendesak transparansi terkait sumber pembiayaan, ketepatan mekanisme pengawasan, serta proyeksi jangka panjang terhadap keberlanjutan dana haji itu sendiri. Alokasi nilai manfaat sebesar 44,5% menuntut tata kelola yang profesional, akuntabel, dan transparan. Langkah ini penting demi melindungi hak finansial jemaah yang berangkat per tahun berjalan maupun mereka yang masih tertahan dalam daftar tunggu. Di sisi lain, komitmen pemerintah untuk menanggung eskalasi biaya akibat dinamika eksternal patut diapresiasi. Perlindungan terhadap risiko ketidakpastian global mutlak dikedepankan agar jemaah terlindungi dari lonjakan biaya mendadak. Namun, fleksibilitas anggaran ini harus tetap diiringi mitigasi risiko dan pertanggungjawaban fiskal yang ketat demi menghindari potensi beban baru dalam keuangan negara. Terkait operasional, kuota haji Indonesia tahun 2027 tetap dipatok di angka 221.000 jemaah dengan komposisi 92% untuk jemaah reguler dan 8% bagi jemaah khusus. Dengan kuota yang masif ini, efisiensi anggaran tidak boleh sedikit pun mengorbankan aspek keselamatan, kenyamanan, serta kehusyuan ibadah di Tanah Suci. Pemerintah juga berkewajiban memastikan diseminasi informasi pelunasan tersampaikan secara transparan hingga ke tingkat daerah. Transparansi ini krusial agar calon jemaah dapat melakukan persiapan finansial secara matang tanpa terjebak kebingungan maupun celah pungutan liar. Pada akhirnya, subsidi haji adalah kebijakan yang progresif apabila dikelola dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi. Keterjangkauan biaya, mutu pelayanan prima, dan kesinambungan dana haji harus berjalan beriringan demi mengawal martabat dan kepentingan seluruh jemaah Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
6: Kita ke berita internasional, kali ini terkait dengan Duta Besar Indonesia untuk Uzbekistan, Siti Ruhaini Zuyatin, yang menegaskan Imam Bukhari bukan sebagai simbol persahabatan antara Indonesia dan Uzbekistan, tapi diharapkan dapat mendorong perluasan kerjasama antara kedua negara di berbagai sektor. Pernyataan tersebut tertulis oleh KBRI Tashkent, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara. Dan Dubes juga berkata hubungan Indonesia dan Uzbekistan terjalin sejak abad 14, yaitu ketika ajaran Imam Bukhari disebar ke para cendekiawan muslim dari Samarkand ke Nusantara di hadapan Menteri Investasi, Industri dan Perdagangan Uzbekistan, Laziz Kudratov, dalam kesempatan resepsi diplomatik. Dubes Siti berkata ajaran Islam moderat dari Imam Bukhari adalah sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, dan ia menyebut bahwa inspirasi kepada Presiden Soekarno dan kepada para pendiri bangsa saat merumuskan dasar pendirian Indonesia sebagai negara yang modern dan demokratis.

0: Kita ke informasi olahraga, World Boxing Council atau WBC mengumumkan juara kelas terbang 52,1 kg Silver Gohan Rodriguez di uji petinju Jepang Joe Shirase untuk pertahanan sabuk juaranya Sabtu hari ini di Palenque Vicente Fernandez Durango, Meksiko. Hal tersebut dikemukakan oleh WBC dalam halaman resmi yang dipantau di Jakarta. Sang juara di Meksiko berupaya mempertahankan gelarnya di tempat yang sama di mana ia memenangkan sabuk juaranya, dan Rodriguez merebut gelar juara pada Maret 2026 dengan kemenangan mutlak atas Christopher Rosales dari Nicaragua dalam pertarungan 10 ronde. Rodriguez bahkan tampil efektif dan mengandalkan kecepatan, pergerakan kaki, serta tekanan yang konsisten hingga akhirnya meraih kemenangan angka mutlak. Kemenangan atas Rosales merupakan kemenangan mantan juara dunia WBC yang membuat rekor profesional Rodriguez 20 kemenangan dengan 3 knockout atau KO, 4 kekalahan, dan 1 hasil imbang. Kita juga akan ikuti bagaimana informasi lalu lintas pagi hari ini bersama Brigadir Yasinta dari NTMC Polda. Masuk kami dari NTMC Korantas Polri. Selamat pagi Brigadir Yasinta. Selamat pagi Brigadir Yasinta.
1: Di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama di kawasan ini, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya. Baik dari eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni atau Cawang, maupun arus lalu lintas yang melalui jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan di jalur arteri hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang, yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya, situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Begitupun di jalur flyover, saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar dengan kecepatan kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan harap gunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, khususnya di jalur arteri dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light yang cukup panjang berkisar lebih dari 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepas traffic light, situasi lalu lintas masih mengalami ketersendatan di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban berkisar di bawah 10 km per jam. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif, begitupun arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto maupun arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan, serta utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar dari arah Sidoarjo yang akan menuju Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani. Dan saat ini didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 304 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 49 luka berat, dan 382 luka ringan. Dari 304 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
0: Demikian informasi yang kami sampaikan pada Indonesia Menyapa pagi hari ini, dan ikuti terus semua informasi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rusarto, selamat pagi.

Tanggal 9 Oktober, dunia memperingati Hari Pos Sedunia. Dulu, sebelum ada WA dan internet, sepucuk surat adalah penantian yang paling indah. Dari tahuna untuk keluarga di Manado, dari perantauan untuk ibu di kampung, semua dititipkan lewat pos. Hari ini zaman boleh berubah, tapi tugas pos tidak pernah hilang. Ia tetap menjadi penghubung, mengantar paket UMKM Sangihe ke seluruh Indonesia, mengantar bantuan, mengantar harapan. Di balik seragam orange, ada cerita tentang jarak yang didekatkan dan rindu yang diantar sampai tujuan. Terima kasih Tukang Pos Indonesia yang telah menghubungkan negeri. Selamat Hari Pos Sedunia.

0: Baik, pendengar RRI, 40 menit lewat dari pukul 8 pagi. Selanjutnya kita akan mengikuti info cuaca.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.
0: Informasi cuaca dari BMKG kelas 3 Nahan bersama Christian. Christian, silakan laporannya.
2: Dan baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Kami selaku perakiran BMKG Nahan Kepulauan Sangihe akan menyampaikan perakiran cuaca Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berlaku untuk hari ini Jumat 9 Oktober 2026. Dimulai dari pagi hari ini, kondisi cuaca di Kabupaten Kepulauan Sangihe secara umum didominasi oleh kondisi cuaca berawan hingga berawan tebal. Lalu, menjelang siang hari, kondisi cuaca diperkirakan berada pada kondisi berawan hingga berpotensi hujan dengan intensitas ringan yang mungkin terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kondisi ini diperkirakan bertahan hingga sore hari nanti. Selanjutnya untuk malam hari, kondisi cuaca diperkirakan berada pada kondisi berawan hingga berawan tebal. Lalu untuk dini hari hingga esok pagi, kondisi cuaca diperkirakan berada pada kondisi berawan hingga berpotensi terjadinya hujan ringan. Selanjutnya untuk informasi suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 24 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 sampai 90%. Untuk informasi arah angin, pada hari ini diperkirakan bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 4 sampai 30 km per jam. Lalu, untuk informasi ketinggian gelombang laut di wilayah perairan Kepulauan Sangihe, pada hari ini diperkirakan berada pada kategori sedang dengan ketinggian gelombang laut berkisar antara 1,5 sampai 1,8 meter. Lalu untuk kondisi cuaca di wilayah perairan Kepulauan Sangihe pada hari ini diperkirakan berada pada kondisi berawan tebal hingga hujan ringan dengan arah angin yang bertiup dari arah barat daya hingga barat serta kecepatan angin berkisar antara 11 sampai 35 km per jam. Demikian informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Tetap update informasi perakiran cuaca Kabupaten Kepulauan Sangihe di akun Facebook kami BMKG Nahan Kepulauan Sangihe atau akun Instagram di @infocuaca_sangihe serta aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store juga App Store. Sekian dan terima kasih. Kami kembalikan ke studio RRI Tahuna dan selamat beraktivitas.

sering lihat transaksi narkoba di sekitarmu, tapi bingung atau takut buat lapor? Tenang, siapkan identitas diri dan info kuncinya. Pertama, siapa pelakunya? Sebutkan ciri-ciri fisik atau perannya. Kedua, apa buktinya? Jelaskan jenis narkobanya atau kendaraan yang dipakai. Tiga, di mana lokasinya? Kasih tahu alamat lengkap dan modus transaksinya. Khawatir data pribadi bocor? Tenang, identitas pelapor dijamin 100% rahasia dan dilindungi undang-undang. Jangan diam saja, hubungi call center BNN di 184. Aman dan terpercaya.

RRI pada tanggal 9 Oktober selain memperingati Hari Pos Sedunia yang kami akan angkat dalam topik pembahasan kita pagi ini, tanggal 9 Oktober juga memperingati Hari Kemerdekaan Guayaquil untuk mengenang pembebasan dari penjajahan Spanyol pada 1822. Tanggal 9 Oktober diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Guayaquil di Ekuador. Ada juga peringatan lain, Hari Kemerdekaan Uganda. Masyarakat Uganda merayakan salah satu hari bersejarah, yaitu Hari Kemerdekaan Uganda. Sejak merdeka pada tahun 1962, negara yang terletak di kawasan Afrika Timur ini mendapat julukan Pearl of Africa atau Mutiara Afrika karena keindahan alamnya yang menakjubkan. Ada juga Hari Hangul Korea Selatan. Hari Hangul atau yang juga dikenal sebagai Hari Aksara Korea diperingati setiap 9 Oktober di Korea Selatan. Hari ini bertujuan untuk memperingati penemuan dan pengumuman alfabet Korea, yaitu Hangul. Ada Hari Karfa Kaut di India. Karfa Kaut adalah festival Hindu yang populer, dirayakan setiap tahunnya pada hari keempat setelah bulan purnama. 9 hari sebelum diawali pada tahun 2026, pendengar RRI, peringatan Hari Karfa Kaut di India juga masuk dalam peringatan penting untuk hari ini.

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, masih bersama Pro 1, selepas pukul 19 kita akan menantikan sesi dialog interaktif untuk edisi hari ini.

0: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita dalam sesi dialog interaktif untuk edisi siar kami di hari ini mengangkat topik seputar transformasi kantor pos di era perkembangan teknologi terkait dengan Hari Pos Sedunia. Nah, untuk sesi pertama ini kita sudah bersama dengan Pak Terry Makitulung selaku Branch Manager Kantor Pos Cabang Tahuna. Dan di sesi berikut juga kita masih lanjut dengan topik yang sama dari sudut pandang akademisi. Nah, untuk sesi pertama ini kita akan menyapa dulu Branch Manager Kantor Pos Cabang Tahuna, Pak Terry Makitulung. Baik, nampaknya ini terputus ya. Kami akan coba bisa terhubung kembali pendengar RRI dengan Pak Terry Makitulung selaku Branch Manager Kantor Pos Cabang Tahuna. Gatekeeper kami akan mencoba untuk bisa kembali terhubung. Nah, pendengar RRI, terkait dengan peringatan penting hari ini, Hari Pos Sedunia diperingati setiap tanggal 9 Oktober untuk mengenang berdirinya Universal Postal Union atau UPU pada tahun 1874. Selain itu, hari ini bertujuan untuk mengingat pentingnya layanan pos dalam menghubungkan orang di seluruh dunia, bahkan sebelum era digital. Nah, tradisi mengirim surat melalui layanan pos ini, pendengar RRI, sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Informasi ini kami lansir dari detik.com. Kali ini terhubung kembali bersama Pak Terry Makitulung selaku Branch Manager Kantor Pos Cabang Tahuna. Selamat pagi, Pak Terry.
1: Selamat pagi, Pak.
0: Apa kabar di hari ini, Pak?
1: Baik sekali.
0: Baik, ini sayang sekali tidak bisa hadir di studio ya, tapi kami senang sekali bisa mendengar suaranya lewat sambungan telepon, Pak Terry.
1: Iya, oke, Pak. Iya.
0: Dalam 15 menit ke depan ini ya, dalam rangka memperingati Hari Pos Sedunia, bagaimana Pak Terry ini selaku Branch Manager Kantor Pos Cabang Tahuna memaknai peran dan keberadaan kantor pos di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Silakan, Pak.
1: Oke, terima kasih, Mbak. Sebelumnya kami memohon maaf kami tidak bisa datang karena ada beberapa kegiatan yang harus kami laksanakan. Kalau untuk era digitalisasi, PT Pos Indonesia, terlebih khusus Kantor Pos Cabang Tahuna, kami sudah pernah menyampaikan di wawancara di tahun 2025 dengan RRI bahwa kami itu tetap berbenah untuk digitalisasi dengan adanya launching program PT Pos aplikasi yang berbasis lewat smartphone. Jadi untuk pengiriman barang dan dokumen kita beri nama aplikasi Pos aja, dan untuk aplikasi keuangan.
0: Iya. Halo, Pak Terry. Halo. Pak Terry, halo. Baik, nampaknya ini mengalami gangguan. Pendengar RRI, kami akan coba kembali untuk terhubung ya dengan Pak Terry Makitulung selaku Branch Manager Kantor Pos Cabang Tahuna terkait dengan topik hari ini, transformasi kantor pos di era perkembangan teknologi terkait dengan Hari Pos Sedunia. Ini pendengar RRI, terjadi gangguan jaringan nampaknya ya, sudah dua kali terputus dan cuaca di luar sana saat ini juga berangin sehingga banyak sekali debu berterbangan di luar sana pendengar, tapi mungkin untuk informasi lebih lengkap lagi Anda yang tadi sudah mengikuti info cuaca dari BMKG kelas 3 Naha dan akan turun, akan hadir juga beritanya di rri.co.id akan bisa membaca secara lengkap ya informasi di sana. Ya, pendengar, masih kami coba untuk bisa menghubungi kembali Pak Terry Makitulung untuk topik kita di hari ini, bisa dihubungi kembali oleh gatekeeper kami, pendengar RRI. Dan untuk perubahan-perubahan yang terjadi, transformasi yang terjadi, ini tentunya melibatkan banyak hal ya. Kalau di awal penjelasan dari Pak Terry tadi ada produk digital dari kantor pos sendiri, kita ingin tahu seberapa, ingin tahu lebih jauh seperti apa produk digital dari kantor pos ini. Semoga bisa tersambung kembali dengan Pak Terry Makitulung. Ya, Pak Terry. Halo? Halo, Pak Terry? Halo? Halo? Ya, ini sudah tersambung ya, belum belum ditutup, tapi memang nampaknya tidak ada modulasi dari sana. Halo? Halo, Pak Terry? Baik, pendengar RRI nampaknya masih gangguan jaringan kah ini? Halo?
1: Iya, halo.
0: Oh,
1: Mbak,
0: baik,
1: halo.
0: Tersambung kembali. Iya, Pak Terry tadi sempat hilang modulasi, hilang suara, Pak Terry.
1: Iya, mungkin jaringan mungkin lagi.
0: Iya, jaringan. Pak. Tadi Pak angin-angin soalnya di tahun. Nah, baik, tentang produk digital mungkin Pak Terry bisa lanjutkan. Silakan, Pak.
1: Oke, terima kasih. Untuk POS Indonesia, ini kami dalam hal untuk era digitalisasi, kami melakukan pembenahan, baik dalam meluncurkan dua aplikasi kami yang berbasis digitalisasi, itu lewat smart. Di tahun 2025 dengan RRI, wawancara dengan RRI juga, bahwa kami melakukan kucuran aplikasi lewat smartphone yang berbasis digitalisasi, yaitu aplikasi kirim barang dan dokumen, itu yang kami beri nama aplikasi POS Aja, dan aplikasi yang berbasis keuangan yang kami beri nama aplikasi POS Pay. Dua produk unggulan ini yang kami keluarkan untuk mengimbangi zaman era digitalisasi dalam hal untuk transaksi sendiri. Terima kasih, Mbak. Itu yang jadi produk unggulan kami di era digitalisasi.
0: Baik, baik. Nah, kalau orang lihat tadi Pak Terry, gangguan jaringan, apakah gangguan-gangguan yang seperti ini juga berdampak pada perubahan atau transformasi yang terjadi di kantor pos yang saat ini sudah masuk era digitalisasi dengan keadaan daerah kita yang sering mengalami gangguan jaringan? Silakan Pak Terry.
1: Iya, Mbak. Ya, sebenarnya ini merupakan gangguan yang tidak bisa kita duga. Karena kan untuk aplikasi produk unggulan kita masih ketergantungan dengan layanan internet. Jadi kalau memang terjadi trouble untuk layanan internet, maka berpengaruh juga di layanan kami. Karena untuk PT POS kami belum menyediakan sistem sendiri, jadi kami masih bergantung dengan mitra Telkomsel. Jadi kalau memang ada gangguan, maka untuk layanan produk digitalisasi kami, baik POS Aja ataupun POS Pay, itu lagi bermasalah lagi. Iya.
0: Baik, dari dua aplikasi unggulan yang dimiliki oleh kantor pos, mana yang paling banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pak Terry?
1: Kalau saya lihat untuk aplikasi POS Aja dan POS Pay, ini POS Aja dan POS Pay ini berimbang untuk pengguna konsumen, karena sudah ada beberapa konsumen pelanggan pos itu yang menggunakan aplikasi POS Aja dan POS Pay, karena untuk aplikasi ini itu untuk mempermudah pelanggan agar sudah tidak lagi harus datang lagi ke kantor pos. Jadi melakukan transaksi di rumah. Jadi kalau untuk pelanggan, baik pelanggan pos aja dan pelanggan pos pay, itu sudah agak lumayan, Mbak, dari kemarin di tahun 2020 pada saat dilakukan launching.
0: Baik, berarti sudah setahunan begitu Pak Terry ya, karena di launching tahun 2025.
1: Iya. Baik. Iya.
0: Di tengah persaingan dengan perusahaan ekspedisi swasta dan platform digital, apa strategi kantor pos agar tetap kompetitif dan menjadi pilihan masyarakat?
1: Di peran kantor pos dalam menghadapi kompetitor-kompetitor pesaing, kami tetap melakukan edukasi, kami tetap melakukan informasi, itu baik lewat media elektronik, baik lewat FB, Telegram, ataupun kami lewat WA kepada masyarakat pada umumnya, agar juga dapat mengetahui bahwa PT POS itu juga sudah berbenah di era zaman digitalisasi ini. Nanti orang itu mengenal PT POS itu bersifat manual. Jadi kami tetap memberi himbauan kepada masyarakat mengenai produk-produk unggulan kami, bahwa di PT POS itu tidak hanya mengirimkan barang dan surat, tetapi kami juga menerima angsuran setoran, penjualan tiket, kemudian asuransi. Kemudian di PT POS sendiri juga kami juga menerima transfer pengiriman uang baik dalam negeri, luar negeri yang kami lakukan. Adapun pengiriman uang yang super cepat, dalam hal ini kami keluarkan juga pengiriman uang dalam bentuk wesel instan. Jadi hari ini kirim, hari ini juga sampai ke penerima. Demikian, Mbak.
0: Baik, luar biasa ya. Ini hal yang sangat sangat baik. Terjamin juga keamanannya, kecepatannya begitu ya, Pak Terry. Nah, Pak Terry, apakah perkembangan belanja daring dan perdagangan elektronik e-commerce memberikan dampak positif terhadap peningkatan layanan pengiriman kantor pos cabang tahunan?
1: Sangat berkontribusi dan sangat positif dengan perdagangan ini. So, karena di PT Pos ini kami sangat transaksi untuk bahan komoditas barang ini agak meningkat dengan adanya perdagangan komoditas yang Pak sampaikan tadi. Jadi selain kita ada transaksi yang dilakukan lewat PT Pos dengan adanya perdagangan logistik tersebut, pendapatan dan apa yang dilakukan di kantor pos baik dalam transaksi logistik itu meningkat, Pak. Begitu, Pak.
0: Baik, Pak Terry, kemudian bagaimana kantor pos melayani masyarakat yang mungkin belum terbiasa menggunakan aplikasi atau layanan digital, khususnya kelompok lansia, lanjut usia, dan masyarakat di wilayah terpencil?
1: Bagaimana, Pak? Kurang jelas.
0: Ya.
1: Hujan.
0: Oh, hujan. Ya. Baik, baik. Bagaimana kantor pos melayani masyarakat yang belum terbiasa menggunakan aplikasi atau layanan digital, khususnya untuk lansia dan masyarakat di wilayah terpencil?
1: Terima kasih, Pak. Yang baik. Kalau untuk PT Pos, karena untuk masyarakat yang sudah lansia dan masyarakat yang sudah terpencil di daerah yang memang sulit dijangkau, mungkin dengan aplikasi ini juga bisa membantu. Tapi kalau untuk lansia, biasanya mereka kurang mengerti dan kurang memahami. Maka dengan hal seperti itu, kita juga ada SDM yang dikatakan ke tempat terpencil, baik ke tempat yang langsung dijangkau ataupun yang lansia itu, kami ada SDM yang datang ke sana untuk mengantisipasi hal yang seperti Mbak sampaikan tadi. Dan untuk digitalisasi yang kami keluarkan, seperti saja dan pasti tergantung dengan layanan internet juga, Mbak. Kalau memang di tempat terpencil berbasis masih layanan internet juga baik, maka mungkin ini agak terbantukan, karena kan tidak perlu datang juga ke kantor pos. Tapi kalau memang jaringannya bermasalah, kita ada tim yang datang ke sana langsung mengedukasikan tentang produk-produk unggulan pos, dan kita langsung melakukan pelayanan di tempat. Demikian, Mbak.
0: Baik, nah karena tadi kita sudah menyinggung soal SDM ya, bagaimana kesiapan pegawai kantor pos dalam menghadapi perubahan teknologi dan mungkin ada pelatihan-pelatihan yang diperlukan agar tetap bisa beradaptasi?
1: Ya, makasih, Mbak. Kalau untuk SDM, kami semua sudah siap, sudah kami sudah diberi pembekalan dari pihak manajemen Telkom Manado tentang mengenai layanan kami, produk unggulan, karena ini layanan yang harus kami edukasikan ke masyarakat. Jadi untuk SDM kami memang sudah dipersiapkan dari awal melalui pembekalan-pembekalan yang harus dihitung, Mbak. Jadi apa yang disampaikan oleh KCU, kami lakukan langsung pergi lapangan dengan mempraktikkan secara langsung, sehingga untuk SDM-SDM kami, pegawai-pegawai kami itu semuanya rata-rata sudah mengerti dan sudah memahami mengenai produk unggulan kami.
0: Baik, baik. Baik, Pak Terry, terima kasih banyak untuk waktunya di pagi ini. Wow, Herlin masih mau lanjut dengan topik di studio juga. Mungkin sebelum tutup, Pak Terry boleh mau menyapa ada akademisi Torang Pemner, Bapak Jurait Rumiki SEME. Ini ada di studio.
2: Ya. Selamat Hari Pos.
1: Iya. Selamat pagi, Bapak.
2: Ya, selamat pagi. Selamat Hari Pos, Pak ya.
1: Iya, terima kasih, Pak. Mohon maaf, Pak, ini agak kurang jelas untuk suaranya.
0: Baik.
1: Iya, kena hujan. Jadi,
0: iya. Siap, Pak Terry, terima kasih banyak. Sukses selalu, Pak, ya.
1: Iya, oke, terima kasih, Mbak. Makasih banyak.
0: Iya. Baik, pendengar RRI, demikian tadi kita sudah bersama dengan Brands Manager Kantor Pos Cabang Tahuna. Dan di studio dengan setia ini dari tadi pagi ada Terampi MNR, Bapak Jurait Rumiki, SEME, selaku akademisi. Selamat pagi, Pak.
3: Selamat pagi.
0: Tetap semangat, Bu. Ya.
3: Semangat, walau hujan.
0: Walau hujan, baik. Pak Jurait tadi torang sodengar ya, penjelasan dari Brands Manager Kantor Pos Cabang Tahuna. Nah, sebelum kita berbincang ini dari sisi akademisi, benar torang mau jeda sesaat. Ada jeda sekitar 1 menit ya. Kita akan jeda sesaat sebelum lanjut dengan perbincangan pagi ini. Siap. Perbincangan pagi ini.
4: Tanggal 9 Oktober, dunia memperingati Hari Pos Sedunia. Dulu, sebelum ada WA dan internet, sepucuk surat adalah penantian yang paling indah. Dari tahuna untuk keluarga di Manado, dari perantauan untuk ibu di kampung, semua dititipkan lewat pos. Hari ini, zaman boleh berubah, tapi tugas pos tidak pernah hilang. Ia tetap menjadi penghubung, mengantar paket UMKM Sangihe ke seluruh Indonesia, mengantar bantuan, mengantar harapan. Di balik seragam orange, ada cerita tentang jarak yang didekatkan dan rindu yang diantar sampai tujuan. Terima kasih Tukang Pos Indonesia yang telah menghubungkan negeri. Selamat Hari Pos Sedunia.

0: Iya, pendengar RRI, kita masih di sesi dialog interaktif untuk saat ini dengan topik transformasi kantor pos di era perkembangan teknologi. Tadi kita sudah bersama dengan Bapak Terry Makitulung, Branch Manager Kantor Pos Cabang Tahuna. Kali ini kita akan mendengarkan topik kita ini, transformasi kantor pos di era perkembangan teknologi dari sisi akademisi. Di studio ada Pak Jurait Rumiki, SEME. Silakan Pak Jurait dari sisi akademisi terkait dengan topik kita.
1: Baik, terima kasih. Terutama yang paling utama adalah kepada RRI Pro 1 Tahuna yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berbagi ya dengan masyarakat terkait dengan Hari Pos Sedunia yang diperingati setiap tanggal 9 Oktober. Nah, pendengar RRI yang kami hormati, bahwa ketika kita sedang berbicara tentang kantor pos, mungkin sebagian masyarakat langsung teringat dengan surat, perangko, atau wesel kalau mau kirim duit dan lain sebagainya, atau petugas pos yang tidak disangka-sangka tiba-tiba muncul di depan rumah kita. Dan itu adalah pemandangan yang sering kita lihat sejak dulu ya. Nah, tetapi hari ini sudah berubah ya, dengan perkembangan digitalisasi ya. Ketika kita berbicara tentang kantor pos, mungkin sebagian masyarakat langsung teringat dengan hal tersebut ya. Kalau dahulu orang mengirim kabar itu melalui surat ya. Dulu ya, sekarang cukup dengan WhatsApp. Kalau dulu orang berbelanja datang langsung ke toko, sekarang cuma melalui gadget atau HP atau handphone atau telepon genggam, barang bisa diantar sampai ke rumah. Nah, kenapa harus ada perubahan pada kantor pos? Ya tentunya harus. Inilah yang disebut dengan transformasi. Jadi transformasi ini sangat penting karena kantor pos ini adalah suatu badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang industri rantai pasok, ya rantai pasok. Jadi seperti dikatakan oleh WAU tadi, itu kan

0: keterkaitan dengan ekspedisi. Ya, mereka adalah industri, gabungan industri yang bergerak dalam bidang rantai pasok. Ya. Nah, pesaing-pesaing dari kantor pos ini memang mengikuti zaman, ya. Kalau kita lihat pergerakan mereka di daerah itu lebih wah, ya, dibandingkan dari kantor pos. Tapi kita jangan melupakan sejarah bahwa kantor pos ini hadir begitu lama di daerah sini, maka bahkan kantor pos itu mempunyai cabang-cabang, ya. Ada kantor pos Peta, kantor pos Tamako, kantor pos Tamako Manalu dan lain sebagainya. Nah, dengan berbagai cabang yang ada tersebut, sebenarnya PT Pos itu mulai dari saat ini lebih banyak berbenah, ya. Tentunya harus mengikuti teknologi yang saat ini sudah berkembang, karena setiap aktivitas finansial dan lain sebagainya kita tetap menggunakan yang namanya internet. Nah, di sinilah harus disambut oleh PT Kantor Pos. Kalau dulu cuma mengurus tentang surat, sekarang mungkin dikatakan oleh kepala cabang tadi sudah melakukan apa pelayanan pembayaran listrik, kemudian melayani para pensiun dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya di luar dari itu PT Pos juga bisa melakukan terobosan-terobosan, ya kan? Terobosan-terobosan itu kan sebenarnya yang lebih tahu dari PT Kantor PT Pos Indonesia, ya, yang sekarang sudah berubah nama. Dan kita juga berharap PT Pos ini yang merupakan BUMN ini mempunyai nilai tambah buat masyarakat, ya. Jadi kita juga tidak menyangka kemarin-kemarin tiba-tiba ada Bank Pos Indonesia. Nah, berarti dia sudah melakukan ekspansi usahanya. Dan kita berharap bukan cuma di segi rantai pasok, ya, tapi dia setidaknya bertransformasi di usaha-usaha yang lain. Mm-hmm. Sementara itu.
1: Baik, kalau Ner mendengar juga tadi kita sambil berbincang soal inovasi yang dilakukan, ada aplikasi-aplikasi digital, ya, dari kantor pos, langsung gangguan jaringan. Dan tadi juga sudah ditanggapi oleh Pak Terry terkait dengan gangguan jaringan yang memang tidak bisa dihindari. Kalau Ner melihat ini seperti apa?
0: Wilayah kita ini kan 3T. Kemarin ketika ini provider kita yang terbesar ini kan Telkom. Jadi dia masih berharap kepada yang namanya fiber optik, ya. Kita juga katanya ya, saya juga belum tahu pasti, tetap melewati kabel bawah laut. Itu kan tidak di dasar, tapi dia agak tergantung dan berisiko untuk berpotensi untuk rusak. Mungkin bisa dimakan oleh hiu, atau misalnya ada gangguan-gangguan lain yang tidak disangka, karena di bawah sana di laut itu kan pergerakan arus yang sangat luar biasa. Biar sekoko manapun kabel optik, tapi kalau ada gangguan-gangguan tersebut pasti akan rusak. Dan itu akan berpotensi menjadi gangguan yang sangat luar biasa. Kita pernah ingat beberapa waktu yang lalu, kita selama beberapa minggu, karena paling banyak di sini kan menggunakan Telkomsel, pakai data, tiba-tiba hilang jaringan selama 2 minggu. Tapi kemudian muncul yang namanya RT/RW Net. Okay. Mereka membantu lewat jaringan Starlink yang kemudian dipasarkan, ya, kepada masyarakat dalam bentuk voucher. Dan ini mungkin kita tidak menyasar ke sana, tapi yang jelas aplikasi seperti ini yang sudah dilakukan oleh PT Pos Indonesia itu juga dilakukan oleh kompetitor-kompetitor yang lain. Dan mungkin mereka mempunyai varian yang lain, mungkin karena mereka mempunyai teknologi yang bagus, kayak Shopee itu kan, kita lihat armada mobilnya banyak sekali, itu. Betul. Kalau bandingkan dengan PT Pos kan cuma satu, ya. Tapi kalau Shopee ini
1: terhubung
0: luar biasa.
1: Terhubung ke berbagai ekspedisi.
0: Iya, ya. Jadi mereka itu sangat luar biasa. Dan barangkali bukan ada overlapping, tapi paling tidak berkaca atau bercermin dari apa yang sudah dilakukan oleh kompetitor, saya yakin. PT Pos ini apalagi didukung oleh pemerintah, dia bisa melakukan apa saja. Persoalan modal kan gampang, ada danantara yang bisa mendukung mereka. Barangkali itu untuk sementara.
1: Baik. Kemudian ini menurut dari perspektif akademis, bagaimana Bapak melihat transformasi kantor pos dari perspektif ekonomi, manajemen, dan perkembangan teknologi?
0: Baik, terima kasih. Kalau perspektif saya dari segi ekonomi, transformasi dari kantor pos ini sebenarnya suatu hal yang harus, ya, harus. Jangan sampai ada ketertinggalan. Kami mengamati bahwa PT Pos di seluruh Indonesia itu mempunyai aset yang cukup besar, Dia ada gedung-gedung yeah. yang sebenarnya gedung-gedung itu kan bisa digunakan untuk misalnya melakukan transformasi. Kalau kami dari segi akademisi, ada nilai tambah buat kantor pos. Mm-hmm. Misalnya dia di lantai satu itu ada semacam tempat untuk melakukan transaksi yeah. ya, transaksi pos. Tapi di lantai yang lain dia bisa menggunakan untuk bisa dibuatkan hotel. Mm-hmm. Ya kan?
1: Bisa paling, seperti itu ya.
0: Iya, mm-hmm. jadi paling tidak dia itu bisa menyediakan akomodasi buat mereka mm-hmm. yang berada di kota tersebut maupun dari kota lain. Ini mungkin kami juga belum melihat apakah ada transformasi seperti itu yang dilakukan oleh PT Pos mm-hmm. karena mungkin diperlukan seorang manajer yang luar biasa, direktur yang luar biasa yang akan melakukan itu. Dan kami sebagai akademisi paling tidak berharap bahwa PT Pos ini sebagai salah satu aset pemerintah harus memberikan nilai lebih buat masyarakat. Sehingga ada keuntungan-keuntungan yang dapat di-share kepada pendapatan pemerintah. Dan itu kan akan dikembalikan kepada masyarakat. Mm-hmm. Jadi seperti itu.
1: Baik-baik, ya pendengar RRI, Anda juga bisa bergabung bersama kami, tapi memang ini dari sisi akademisi, karena yang dari kantor posnya sudah tutup, tadi ada berada di tempat tugas yang lain, jadi tidak bisa hadir ke studio, tapi yang pasti dari sisi akademisi, pendapat masyarakat juga bisa kita terima ya, benar? Ya. Untuk terkait dengan topik hari ini, yaitu transformasi kantor pos di era perkembangan teknologi terkait dengan Hari Pos Sedunia. Mungkin ada pelayanan-pelayanan juga yang masih ingin ditanyakan juga tidak apa-apa, kami akan berusaha meneruskan kepada narasumber sebelumnya. Benar, kompetensi apa yang perlu dimiliki pegawai kantor pos agar mampu beradaptasi dengan digitalisasi dan perubahan kebutuhan pelanggan?
0: Baik, terima kasih. Sebenarnya ini PT Pos ini kan BUMN ya. Kita juga memberikan saran juga, mungkin mereka di sana di kantor pusatnya sudah melakukan inovasi. Tapi memang SDM-nya juga harus ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan seperti Wau sampaikan tadi, sehingga kalau bisa mereka itu paham tentang digitalisasi, paling tidak mereka paham itu internet dan lain sebagainya. Jadi mungkin jangan cuma tahu mengantar surat atau paket, tapi paling tidak karyawan-karyawan itu paham. Dan kita tahu bahwa di PT Pos itu kan ada tracer. Kita melihat kiriman itu prosesnya dari mana, dari daerah awal sampai ke tujuan itu kita bisa mengakses. Dan dengan kondisi seperti ini sebenarnya SDM-nya memang perlu ditingkatkan ya. Bagaimana meramu teknologi, kalau bisa ada aplikasi-aplikasi bukan cuma pos aja dengan Postpay, tapi mungkin ada aplikasi lain yang lebih menggigit. Misalnya tiba-tiba PT Pos itu masuk dalam sektor transportasi, tuh. Misalnya dia masuk misalnya pos transport online, bisa seperti itu. Sehingga mereka itu menyasar bukan cuma di satu sektor rantai pasok, tapi paling tidak ada sektor lain yang kemudian bisa mereka. Bukan berarti mereka menangkap atau mengambil hak orang lain, rezeki orang, paling tidak kan ini inovasi. Mm-hmm. Bahwa sekarang ini misalnya seperti kami di perguruan tinggi, seperti dulu ITB. ITB itu kan isinya teknologi paling banyak. Tapi sekarang sudah buka itu, ada budaya, ada pertanian, mm-hmm. ada ekonomi. Sehingga ITB dikenal sekarang dengan Institut Teknologi Bukan. Atau IPB, IPB kan pertanian. Yeah. Dulu kan kita kenal dengan lulusan di sana insinyur pertanian, tapi sekarang sudah tidak seperti itu. Sekarang sudah ada akuntansi, manajemen, keperawatan dan lain sebagainya. Sehingga orang kenal sekarang bukan cuma Institut Pertanian Bogor, tapi Institut Pertanian Bukan. Jadi seperti itu. Jadi pos harus melakukan seperti itu. Nah, bayangkan IPB dan ITB aja bisa melakukan itu, sehingga mahasiswa banyak yang tertampung di sana. Nah, ini peluang yang sangat besar buat PT Pos untuk bertransformasi di semua bidang dan lini.
1: Iya, seperti mungkin bisa dicontohkan juga kami di RRI akhirnya punya aplikasi RRI digital, gitu ya, Bro. Berbicara soal transformasi.
0: Iya.
1: Nah, ini masih seputar transformasi. Untuk bisa merubah sesuatu ini dibutuhkan juga dari sisi kemampuan pendidikan, sama yang Prof bilang tadi juga.
0: Bukan Prof.
1: Mohon maaf. Dari Wajurayat bilang tadi.
0: Amin.
1: Amin. Ada harus memang pegawainya.

0: diimbangi dengan ada pengetahuan terkait dengan hal-hal digital. Nah, Pak Jared, ini dari sisi di dunia pendidikan sendiri, berbicara secara umum ini juga ya, terkait dengan transformasi tidak hanya di dunia pos, bagaimana juga kemudian dunia pendidikan membekali generasi penerus bangsa ya, yeah, untuk yeah. bersiap di, karena ini nampaknya semua lini ini Pak yeah, Jared yeah, yeah. ya, akan ada transformasi-transformasi besar ke era digital. Seperti apa pandangannya Pak?
1: Ya memang yang namanya teknologi saat ini sudah menyasar di semua lini.
0: Iya.
1: Jadi kita harus benar-benar menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Ya. Jadi varian-varian teknologi yang kemudian kita pecah dengan berbagai aplikasi. Ya. Kami di dunia pendidikan juga seperti itu. Jadi memang okay. bukan cuma menyasar di sektor-sektor seperti ini. Dalam dunia pendidikan aja seperti kami di Kementerian Kemdikti Saintek itu. Berbagai teknologi itu menyasar di mana-mana. Keuangan, akademik, dan lain sebagainya. Kita contoh aja di kampus Polnusar. Itu kan ada yang namanya SIAKAT.
0: Apa itu?
1: Sistem Informasi Akademik. Nah, jadi ketika mahasiswa belum membayar SPP atau UKT, ya dia tidak terkoneksi ke KRS, Kartu Rencana Studi. Kalau dia sudah bayar, maka kemudian otomatis. Keluar KRS. Nah, di akhir pembelajaran keluar KHS. Nah, kalau siapa yang tidak melakukan kewajibannya yang sudah jatuh tempo, maka kemudian tidak akan keluar. Jadi sistem yang bermain. Nah, sistem ini memang rejim yang kejam, ya, sehingga dia bisa membuat orang itu tidak nyaman. Nah, kalau orang ikut itu rejim itu, pasti terakhirnya kita akan sampai ke tujuan dan bisa menikmati hasilnya. Jadi seperti itu, kondisi di lapangan seperti itu ya.
0: Iya, perkembangannya saat ini seperti
1: iya,
0: itu ya.
1: Jadi memang tidak bisa dibantah bahwa teknologi ini memang merupakan sesuatu yang kalau boleh dibilang kejam, iya. Karena dia kan mempunyai SOP, kita mulai dari mana, kalau kita tidak melewati langsung lompat, ada melewati beberapa sesi, itu pasti akan tidak sampai ke tujuan. Itulah kelemahan dari teknologi, tapi itu pasti saklek dan... kita akan mendapatkan pelayanan yang sangat baik.
0: Ada di PK kuku sedikit begitu, benar
1: iya,
0: Kang?
1: Iya.
0: Harus sesuai aturannya.
1: Aturan.
0: Begitu.
1: Jadi memang harus melewati sesi ini, kita harus klik ini, klik itu, ya. Kalau dulu kan kayak mahasiswa itu mengurus KRS, kalau ada pertimbangan manusiawi kita masih bisa
0: kelonggaran.
1: Tapi dia memang pasti, ya. Kalau mau bayar di postpay, kalau tidak ada nomor langganan. Pasti tidak bisa, ya karena memang teknologi ini sudah diatur oleh sistem, jadi seperti itu.
0: Baik, jadi memang terkait transformasi kita juga sebagai masyarakat pengguna pos ini dalam topik kita memang harus bersiap dengan ya, semua kemungkinan.
1: Betul itu.
0: Baik, di bagian terakhir ini, Mener, seberapa penting kerjasama antara kantor pos, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pelaku UMKM dalam mempercepat transformasi digital?
1: Ya, baik. Sebenarnya kalau untuk transformasi PT POS ini, kalau kita tahu saat ini ada salah satu politeknik di Bandung, namanya Politeknik POS. Okay. Jadi khusus belajar tentang hal-hal yang terkait dengan POS.
0: Baik. Ya.
1: Jadi sebenarnya apa yang akan kita harapkan dari semua itu, kita cuma berharap sama SDM-SDM yang ada di kantor POS. Dan kalau saya yakin, pendidikan yang ada di sana itu memang betul-betul pendidikan yang siap pakai karena dia vokasi,
0: okay.
1: bukan akademik. Kalau akademik itu setingkat universitas, tapi kalau yang namanya vokasi itu mereka diberikan skill yang luar biasa. Kalau kayak TNI itu pendidikan komando, apa yang didapatkan di pendidikan itu yang kemudian diterapkan di lapangan. Beda dengan akademik, ada kalanya orang lulusan sarjana ekonomi tiba-tiba menjadi pengusaha yang di luar itu. Atau orang lulusan dari teknologi nuklir tiba-tiba bermain di saham. Kan agak rancu. Tapi itulah kondisi saat ini ya. Jadi kita juga tidak bisa melakukan penyangkalan bahwa PT POS ini sebenarnya SDM-nya sudah siapkan. Ya. Mungkin kalau di Sangihe ketika dilakukan seleksi bukan dari anak-anak alumni dari sana ya, karena mungkin mereka cuma satu kampus itu tersebar di seluruh Indonesia. Seperti kalau tidak salah Universitas Telkom, baru kemudian Universitas Pertamina. Jadi mereka disiapkan untuk bidang-bidang itu. Dan PT POS itu, kalaupun ada seleksi di Kabupaten Kepulauan Sangihe, mungkin diambil ke anak-anak yang lulusan vokasi kayak Politeknik Nusa Utara atau AKP. Dan beberapa orang alumni itu, baik AKP maupun Polnusar, mereka bekerja di PT POS. Kalau ditanya, mana alumni PT POS, Politeknik POS, mereka itu tidak ada. Mungkin tersebar. Jadi pendidikan komando begitu, apa yang dapat di kampus itu yang diterapkan di tempat kerja.
0: Baik, baik. Ya, untuk saat ini tidak terasa kita sudah di bagian terakhir dari kebersamaan kita untuk sesi dialog di saat ini dari narasumber di sesi pertama. Kita lanjut dengan narasumber sesi kedua. Di saat ini, Mener, silakan untuk closing statement-nya.
1: Baik, terima kasih pendengar RRI yang kami hormati dan host, Wau. Jadi melalui momentum Hari Pos Sedunia ini kita ingatkan bahwa kantor pos itu memiliki sejarah panjang dalam menghubungkan masyarakat. Namun sejarah yang panjang tidak dengan sendirinya menjamin keberhasilan pada masa depan. Kantor pos harus terus belajar, harus terus berinovasi, menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat yang selalu berubah. Sebagai akademisi saya melihat transformasi kantor pos merupakan kesempatan untuk membangun sistem pelayanan yang lebih modern, lebih efisien, dan lebih inklusif. Khusus bagi Kabupaten Kepulauan Sangihe, kita berharap kemajuan teknologi dapat membantu memperkecil hambatan jarak, mendukung kegiatan ekonomi, dan memperluas kesempatan masyarakat memperoleh layanan yang lebih berkualitas. Tetapi kita juga harus mengingat bahwa teknologi bukanlah segalanya, ya. Di balik teknologi tetap dibutuhkan manusia yang memiliki kompetensi, tanggung jawab, dan semangat melayani. Karena itu saya ingin menutup dengan satu pikiran, keberhasilan transformasi kantor pos bukan diukur dari seberapa canggih teknologinya, tetapi dari seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Selamat Hari Pos, semoga kantor pos terus beradaptasi, berinovasi, dan berkontribusi bagi kemajuan masyarakat, termasuk masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
0: Baik, terima kasih banyak untuk Mener yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Tahuna. Pendengar RRI, inilah akhir kebersamaan kita untuk topik transformasi kantor pos di era perkembangan teknologi terkait Hari Pos Sedunia di hari ini. Tadi kita sudah bersama juga dengan Pak Terry Makitulung, Branch Manager Kantor Pos Cabang Tahuna. Di sesi yang kedua ada Pak Jurait Rumiki, SEME, selaku akademisi yang sudah bersama kita hingga akhir acara. Sekali lagi Pak Jurait Rumiki, terima kasih untuk kebersamaannya.
1: Ya, sama-sama, Bu.
0: Saya Herlinta Kasihaeng, di gatekeeper ada Milania yang bertugas, di operator ada tim dari anak-anak PKL yang bertugas di pagi ini. Terima kasih dan kita jumpa di kesempatan siar selanjutnya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tanggal 9 Oktober, dunia memperingati Hari Pos Sedunia. Dulu, sebelum ada WA dan internet, sepucuk surat adalah penantian yang paling indah. Dari tahuna untuk keluarga di Manado, dari perantauan untuk ibu di kampung, semua dititipkan lewat pos. Hari ini zaman boleh berubah, tapi tugas pos tidak pernah hilang. Ia tetap menjadi penghubung, mengantar paket UMKM Sangihe ke seluruh Indonesia, mengantar bantuan, mengantar harapan. Di balik seragam orange, ada cerita tentang jarak yang didekatkan dan rindu yang diantar sampai tujuan. Terima kasih Tukang Pos Indonesia yang telah menghubungkan negeri. Selamat Hari Pos Sedunia.

Iya, mendengar masih bersama Pro 1 RRI Tahuna di sesi Tahuna siang ini. Masih dengan rangkaian musik dan informasi pendengar RRI untuk Tahuna siang ini bersama Pro 1 yang bisa Anda juga monitor di aplikasi RRI Digital. Untuk informasi dari rri.co.id, baik itu informasi nasional, ada juga kabar dari Tahuna yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, pendengar. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf menekankan sekolah rakyat hadir sebagai solusi bagi anak dan keluarga kurang mampu agar mereka tetap bisa mendapatkan akses pendidikan sekaligus lingkungan yang dapat membantu mereka mengembangkan kemampuan. Sementara itu, Kementerian UMKM menargetkan bantuan Presiden Banpres menjangkau 200 ribu pengusaha UMKM terdampak bencana, yaitu di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh sepanjang 2026.

0: Investasi dapat membantu mencapai tujuan finansial, serta dapat membantu mempersiapkan masa depan, seperti membeli rumah, dana pendidikan anak, atau dana pensiun.
1: Coba investasi lagi gak, Nawu?
0: Belum, Bu. Ini, no, kita ada baca-baca. Ternyata banyak kan manfaat yang boleh orang dapat di masa depan kalau mau bawa investasi dari sekarang.
1: Iya, Bu. Banyak manfaat yang boleh orang dapat di masa depan kalau mau bawa investasi. Selain boleh beli apa yang orang butuhkan, investasi le boleh bantu lawan inflasi karena nilai uang menurun setiap tahun. Yang pasti, investasi bikin orang kesehatan mental terjaga.
0: Ah, apa di hubungan investasi dan orang kesehatan mental?
1: Yah, ini no ngana. Kalau orang mau bawa investasi dari sekarang, di masa depan orang hari tua sudah tidak mau stres mau cari dana mau beli ini mau beli itu. Apalagi for kebutuhan anak sekolah.
0: Iyo kang.
1: Iyo kang apa leh? So boleh bakira mau bawa investasi apa dari sekarang?
0: Oke. Kita mau bawa investasi lagi kalau begitu. Soalnya kita rencana mau beli Lamborghini, kuak.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Pendengar RRI, donor darah dan donor plasma merupakan dua prosedur medis yang berperan penting dalam mendukung pelayanan kesehatan. Meski sama-sama melibatkan pengambilan darah melalui pembuluh darah di lengan, keduanya memiliki perbedaan dalam proses pengambilan, durasi tindakan, volume yang dikumpulkan, hingga interval waktu donor berikutnya. Donor darah biasa atau whole blood dilakukan dengan mengambil darah secara utuh, kemudian dapat dipisahkan menjadi beberapa komponen untuk kebutuhan transfusi. Sementara itu, donor plasma atau plasma apheresis menggunakan mesin khusus untuk mengambil plasma dan mengembalikan sebagian besar komponen darah lainnya ke tubuh pendonor. Sebelum menjalani kedua prosedur tersebut, calon pendonor perlu melalui pemeriksaan kesehatan untuk memastikan kondisinya memenuhi persyaratan donor. Kelayakan donor ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan medis yang berlaku. Pakar Bank Darah dan Kedokteran Transfusi dari RSUP Dr. Sarjito Teguh Priyono menjelaskan bahwa proses pengambilan plasma menggunakan mesin yang dapat memisahkan plasma dari komponen darah lainnya. Nah, pendengar RRI, terkait donor darah biasa dan plasma apheresis ini, perbedaannya secara lengkap Anda bisa baca di rri.co.id.

Tanggal 9 Oktober, dunia memperingati Hari Pos Sedunia. Dulu, sebelum ada WA dan internet, sepucuk surat adalah penantian yang paling indah. Dari tahuna untuk keluarga di Manado, dari perantauan untuk ibu di kampung, semua dititipkan lewat pos. Hari ini zaman boleh berubah, tapi tugas pos tidak pernah hilang. Ia tetap menjadi penghubung, mengantar paket UMKM Sangihe ke seluruh Indonesia, mengantar bantuan, mengantar harapan. Di balik seragam orange, ada cerita tentang jarak yang didekatkan dan rindu yang diantar sampai tujuan. Terima kasih Tukang Pos Indonesia yang telah menghubungkan negeri. Selamat Hari Pos Sedunia.

zaman now, mereka menyebutku narkoba. Tahu gak sih, aku ini teman terbaik kamu yang sedang patah hati. Tempat menyenangkan bagi kamu yang kesepian. Kawan yang menghiburmu ketika kamu broken home. Dan sahabat bagi jiwamu yang tertekan atau depresi. Dengan senang hati, perlahan aku mengaliri urat saraf di otaknya.

0: Tapi jangan lupa, aku juga bisa membunuhmu.
1: Generasi muda Indonesia berani menolak dengan mengatakan tidak pada narkoba.

Pendengar RRI, kolaborasi dan kerjasama sangat dibutuhkan dalam organisasi, termasuk di jajaran pemerintah daerah, semata-mata untuk mencapai tujuan bersama, mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Hal itu merupakan pernyataan Bupati Michael Tongari saat melantik dan mengambil sumpah puluhan pejabat di lingkungan Pemda Sangihe. Bupati mengajak para pejabat saling bekerja sama dan membangun kolaborasi, mengutamakan kepentingan masyarakat dan melakukan pelayanan tanpa pandang bulu.

0: Lihat nih, berita ini lagi viral banget di media sosial.
1: Sudah dicek kebenarannya belum?
0: Belum sih, tapi banyak yang share.
1: Nah itu masalahnya. Jangan asal sebar informasi, bisa jadi hoax dan mungkin merugikan orang lain.
0: Iya ya, jadi harus saring sebelum sharing.
1: Betul, gunakan media sosial untuk hal positif bukan provokasi.
0: Bijak bermedia sosial, cerdas berbagi informasi.
2: Media sosial milik bersama, mari jaga etika dan kebenaran informasi.

Pendengar RRI, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan menggelar pengukuhan dan bimbingan teknis BIMTEK keagenan desa Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2026 di Pendopo Santiago Tahuna pada hari kemarin. Tenris Bulhari, Wakil Bupati Kepulauan Sangihe, saat membuka kegiatan itu menyampaikan apresiasi kepada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Manado yang bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id Tahuna.

Tanggal 9 Oktober, dunia memperingati Hari Pos Sedunia. Dulu, sebelum ada WA dan internet, sepucuk surat adalah penantian yang paling indah. Dari tahuna untuk keluarga di Manado, dari perantauan untuk ibu di kampung, semua dititipkan lewat pos. Hari ini zaman boleh berubah, tapi tugas pos tidak pernah hilang. Ia tetap menjadi penghubung, mengantar paket UMKM Sangihe ke seluruh Indonesia, mengantar bantuan, mengantar harapan. Di balik seragam orange, ada cerita tentang jarak yang didekatkan dan rindu yang diantar sampai tujuan. Terima kasih Tukang Pos Indonesia yang telah menghubungkan negeri. Selamat Hari Pos Sedunia.

Ya, mendengar RRI, lagu dari McLaren Truck dengan Wild Woman merupakan lagu terakhir untuk lagu-lagu mancanegara. Selanjutnya kita akan bergabung untuk mengikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung At-Taqwa Tahuna sesaat lagi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Bhinneka Tunggal Ika, slogan yang sungguh luar biasa. Berbeda tetapi satu, itulah Indonesia. Semua suku ada di sini, ratusan bahasa kita punya. Belasan ribu pulau terbentang sudah menjadi kekayaan yang tidak terbilang nilainya. Bhinneka Tunggal Ika adalah kata sakti bagi kita yang menyatukan dalam perbedaan, saling melengkapi, serta saling mengisi dan bukan saling menghabisi. Bhinneka Tunggal Ika adalah kekayaan Indonesia, maka jangan pernah diabaikan. Indonesia terlalu besar untuk kita tempati bersama, tak perlu berebut apalagi merusaknya. Indonesia terlalu kaya untuk kita, yang penting berusaha. Jangan menyalahkan yang berhasil sementara kita gagal. Tanyakanlah diri sendiri, berjuanglah supaya kita

Pukul 11:50 waktu Indonesia Tengah, selanjutnya kita akan bergabung mengikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung At-Taqwa Tahuna di Kelurahan Tidore.

الله أكبر الله

Assalamualaikum warahmatullahi.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله البرارة وأصحابه الكرام. أما بعد، فيا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين، اتق الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. جماعة sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur dengan sesyukur-syukurnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Manakala di Jumat yang mulia ini kita masih diberikan waktu, kesempatan, masih diberikan nikmat kesehatan, bahkan utamanya nikmat iman, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan, menghantarkan kita di masjid yang mubarakah ini untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam sejahtera kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penghormatan atas segala perjuangan beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita bersama-sama dengan golongan-golongan beliau mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, melalui sidang Jumat ini kami selaku khatib mengajak kepada kita semua, khususnya pribadi kami sendiri, marilah kita meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sentiasa meningkatkan daripada ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketahuilah bahwa dunia yang fana ini tengah menuju kepada hilangnya kesadaran rohani dan nilai-nilai agama, karena pendewaan terhadap rasio dan kehidupan sekuler yang dipelopori oleh dunia barat. Padahal hadirin sekalian, sepanjang masa belum pernah tercatat dalam sejarah umat manusia bahwa ilmu dan teknologi dituntut secara besar-besaran dan dieksploitasi sedemikian rupa untuk memuaskan kehidupan duniawi seperti sekarang ini. Tetapi ironisnya hadirin sekalian, negara-negara barat yang telah mencapai kemakmuran materi dengan perangkat teknologi yang serba mekanik dan otomatis, kian dihinggapi kecemasan dan ancaman bencana akibat daripada pola pikir hidup mereka yang mewah dan serba bebas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yadallu alladziina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'atun aw tahullu qariba min darihim hatta ya'tiya wa'dallah. Artinya, dan orang-orang yang selalu ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri, atau bencana itu terjadi dekat tempat mereka, sehingga datanglah janji Allah. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 31. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, di dalam ayat yang kami sebutkan tadi, janji Allah dapat pula kita artikan sebagai ancaman, karena akibat kelalaian mereka terhadap Allah, kelalaian mereka pada nilai-nilai agama, dan pendewaan mereka kepada paham-paham sekularisme. Padahal bila kita teliti lebih jauh, kemajuan mereka hanyalah sekedar meringankan dan mempercepat pekerjaan yang semula berat dan lambat.
Allah Subhanahu wa taala berfirman pula, hatta idza ahadatil ardu zuhrufaha wa zayanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna lailan aw naharan faja'alnaha qasidan ka'allam taghna bil ams, yang artinya sehingga apabila bumi telah sempurna keindahannya dan menampakkan perhiasannya dan penduduknya menduga bahwa mereka dapat menguasainya, tiba-tiba datanglah perintah azab kami di waktu malam atau siang, lalu kami jadikan bumi itu seperti bumi yang telah dipotong tanaman-tanamannya seolah-olah tak ada yang kemarin itu. Quran surah Yunus ayat 24. Hadirin jamaah sekalian, orang barat dengan sekularismenya telah mengingkari kehidupan akhirat. Mereka sukanya memuja-muja kehidupan dunia sampai kemudian menuhankan kehidupan itu sendiri, karena mereka terlampau membesar-besarkan tuntutan materi. Sedangkan ajaran Islam selalu menentang ajaran yang tidak lurus, apalagi ajaran yang sesat dan menyesatkan. Namun karena pengaruh globalisasi dan dunia informasi dewasa ini, maka budaya barat di negeri tercinta ini telah menyeret umat Islam untuk berperilaku ke barat-baratan yang bertentangan dengan moral dan nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi. Semua produk budaya barat yang bertentangan dengan Islam telah disuguhkan secara besar-besaran kepada umat Islam melalui berbagai media cetak dan elektronik. Seperti kemudian yang kita saksikan model pakaian yang sifatnya yang porno, pergaulan bebas, mabuk-mabukan, perjudian dan gaya hidup yang serba mewah dan materialis. Akibatnya, hadirin sekalian, budaya tersebut secara cepat menyebar dan meracuni moralitas keluarga muslim secara menyeluruh, khususnya para remaja dan pemuda sebagai penerus generasi bangsa yang akan datang. Andai kata perkembangan di dunia saat ini didasari oleh jiwa Islam, maka pasti dunia ini di masa mendatang akan lebih adil, damai dan berakhlak mulia. Tapi sayangnya, hadirin sekalian, kemajuan ilmu dan teknologi sebagai jiwa peradaban modern ini dikuasai oleh dunia barat yang tidak mengindahkan nilai-nilai moral dan perdamaian, sehingga dunia tidak lagi mengindahkan sendi-sendi agama. Dunia tidak beragama dan semakin terjerembab ke dalam kerusakan moral dan menemui kehancuran peradaban manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini berfirman, "Falladzina la yu'minuna bil akhirah qulubuhum munkiratun wa hum mustakbirun." Maka orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka mengingkari Allah dan mereka adalah orang-orang yang sombong. Quran surah An-Nahl 22. Sidang Jumat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umat Islam mulai sekarang hendaknya harus prihatin atas menurunnya keimanan dan ketakwaan masyarakat, khususnya kalangan remaja dan para pemuda, sebagai akibat dari perilaku mereka yang larut dalam pola pergaulan bebas dan gaya hidup yang kebarat-baratan, mulai dari pengaruh film-film barat yang porno, mode pakaian yang serba mini, sampai pada budaya barat yang materialistis dan sekuler. Akhirnya, hadirin sekalian, tidak sedikit generasi muda Islam ikut-ikutan melecehkan norma-norma agama. Bagi mereka, tuntunan akhlak sudah cukup untuk diketahui dan dipahami saja, tanpa harus diamalkan. Contoh paling nyata adalah sopan santun yang sekarang sama sekali tidak didasari oleh ruh Islam, baik terjadi di rumah atau di sekolah, apalagi kegiatan-kegiatan yang berada di luar yang serba bebas. Sementara itu, di sisi lain, ajakan-ajakan
menegakkan amar ma'ruf nahi munkar yang disampaikan para da'i dan mubalik terus bergema bersamaan dengan lajunya gelombang sekuler yang dibawa oleh arus globalisasi. Kontradiksi antara penyampaian dakwah Islamiyah yang dibayang-bayangi oleh bujukan dan rayuan hidup gaya barat yang disampaikan melalui media cetak dan elektronik, kemudian itu mampu menggoncangkan moralitas umat Islam yang akhirnya mereka pun bingung dan bimbang dalam mencari pegangan terhadap nilai-nilai yang benar dan murni. Sahabat Abdullah ibnu Mas'ud pernah berkata, "Kam min mustadraji bi ni'mati alaihi wa kam min maftunin bi sana'i alaihi wa kam min maghrurin bi sitri ali." Banyak orang yang terlena oleh kesenangan, banyak pula yang tersesat oleh sanjungan, dan banyak pula yang tertipu oleh keangkuhan. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Qur'an, "Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattabba hawahu wa kana amruhu furuta." Janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami serta menuruti hawa nafsunya dan keadaannya itu melewati batas. Quran surah Al-Kahfi 28. Hadirin jamaah Jumat yang mulia, beginilah realitas yang terjadi di lingkungan hidup kita dewasa ini, juga di seluruh aspek kehidupan umat Islam pada umumnya. Realitas ini semakin lama akan menjadi besar bagi gerakan dakwah kita jika umat Islam sendiri tidak memusatkan perhatiannya untuk membentengi diri dari arus dan serbuan modernisasi. Hal ini perlu ditekankan, sebab selama ini sering muncul reaksi-reaksi yang kurang menguntungkan bagi kita kaum muslimin, yaitu bahwa untuk mengimbangi kemajuan dunia barat yang sekuler, yang tidak bersendikan agama, kita sebagai umat Islam harus meninggalkan atribut keduniaan dan memasukkan kehidupan rohaninya. Bukankah Allah Tuhan Yang Maha Esa telah menetapkan bahwa umat Islam adalah umat yang terbaik di muka bumi dan bermanfaat bagi umat lainnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Quran surah Ali Imran 110. Hadirin sekalian, dengan ayat ini tentunya umat Islam dituntut untuk mengembangkan ajaran agama secara berimbang antara amal dunia dan amal akhirat. Bahkan umat yang terbaik harus menjadi tonggak peradaban dan kemajuan di dunia modern ini, yaitu kemajuan yang didasari oleh iman dan takwa melalui amar ma'ruf nahi munkar. Memang kita masih boleh optimis karena mayoritas umat Islam tidak hanyut begitu saja ke dalam arus gelombang sekularisme atau dunia kebebasan. Terbukti dengan kegiatan pengajian-pengajian rutin yang dilaksanakan oleh masyarakat kita di berbagai kesempatan masih begitu marak. Namun harus kita akui, hadirin sekalian, bahwa getah negatif dari arus modernisasi ini telah menjerat sebagian umat Islam untuk melemahkan kadar keimanannya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, akhirnya sebagai kaum muslimin yang beriman, kita harus tahu persis dan yakin betul bahwa Islam adalah agama yang sebenarnya mampu menjawab segala problem kehidupan saat ini, baik itu kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Karena itu hadirin sekalian, para dai intelektual harus mampu menyajikan dakwah yang aktual sesuai dengan kemajuan yang potensial. Masalahnya sekarang adalah kekuatan manakah yang mampu mengorganisir dakwah modern semacam itu. Kita hanya berharap dan harus berusaha sekuat tenaga
untuk menemukan jawaban yang tepat dan akurat dari pertanyaan tersebut, yang kemudian kita realisasikan dalam metode dakwah yang modern juga sesuai dengan perkembangan zaman sebagai upaya menjunjung tinggi dinul Islam dan kaum muslimin. Hadirin yang dirahmati Allah, semoga kita tetap diberi kekuatan lahiriah maupun batiniah, dan kita menjadi bangsa yang adil, makmur, sentosa, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jalallahu wa iyyakum minal faizinal aminin, wa adkhalna wa iyyakum fi zumratil mu'minin muqtinin, wa qur rabbi fir warham, wa anta khairur

We'll spend about 7 minutes.

يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا

وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد.

سمي الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله

Para abajo.

Pendengar RRI, demikian tadi sudah kita ikuti bersama siaran langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung At-Taqwa Tidore. Dan saat ini pendengar, di menit ke-41 lepas dari pukul 12 siang, kembali lagi bersama Pro 1 RRI Tahuna melalui frekuensi 105,4 MHz, 99,5 MHz, maupun dapat Anda monitor melalui aplikasi RRI Digital.

Inspirasi Persembahan Pro 1. Pengabulan doa. Aku mohon pada Allah kekuatan, tetapi Allah justru memberiku kesulitan. Semula aku heran, setelah kurenungkan, justru dengan itu aku belajar menjadi lebih kuat dari sebelumnya dan belajar dari kelemahan. Ketika kumohon kepada Allah kebijaksanaan, Ia justru memberiku masalah untuk kupecahkan. Dengan itu, Allah mengajariku lebih arif, sabar, dan penuh pengertian. Ketika kumohon keberanian, diberinya aku bahaya agar aku bisa mengatasi dan tidak tunduk pada ketakutan. Ketika kumohon banyak teman, Allah memberiku orang-orang bermasalah dan membenciku. Semula aku gusar. Rupanya dengan begitu, Allah memintaku lebih memahami ragam manusia yang Ia ciptakan berlainan. Ketika aku memohon kepada-Nya agar mengabulkan cita-cita, Allah tidak memenuhinya. Rupanya Allah membukakan pintu-pintu lain yang membuatku memasukinya dengan hati lebih lapang serta lebih bahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Tahu akan kebutuhan manusia, mengabulkan doa hamba-hambanya dengan caranya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah kamu dustakan? Salam Pro 1.

Nama sering dimaknai sebagai doa. Orang tua memberi nama dengan suatu harapan agar anaknya menjadi seperti yang mereka impikan. Karenanya tak sedikit yang menamai anak-anaknya dengan mengambil kata indah dan bermakna dari Al-Quran atau kitab suci yang ditinggalkan para nabi. Bahkan, ada yang menggunakan salah satu asma Allah menjadi nama anak yang dicintainya. Pendengar, dalam perjalanan hidup, mungkin tak sedikit doa orang tua yang terwujud. Namun banyak pula yang hanya menjadi sekedar pengenal dan identitas. Alangkah baik dan bahagianya jika kita semua bisa mewujudkan harapan orang tua agar menjadi orang baik sebagaimana yang diidamkan, dengan menghiasi diri dengan cerminan budi pekerti atau akhlak yang baik yang dicerminkan dalam perbuatan dan ucapan-ucapan. Salam Prosatu.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga

0: tambah cie, jo ayam pop.
1: Bagi yang suka makan di warung nasi Padang, tentu sering mendengar orang yang mengatakan tambuah cie dah. Istilah tambuah cie ini sering diucapkan ketika pelanggan ingin menambah nasi atau lauk. Istilah ini memang telah menjadi bagian dari budaya kuliner Padang, dan istilah ini telah banyak digunakan oleh orang Indonesia di berbagai daerah. Bahkan, seorang pelanggan restoran Padang di Amerika Serikat juga pernah mengucapkan istilah tambuah cie. Video yang terekam tersebut menjadi viral di media sosial. Banyak warganet yang mengaku terhibur dengan video singkat tersebut. Mereka pun memuji pria Amerika itu karena telah mencoba untuk menggunakan bahasa Minang. Keberhasilan istilah tambuah cie da yang mendunia menunjukkan bahwa budaya kuliner Padang telah diterima oleh masyarakat internasional. Hal ini juga menunjukkan bahwa bahasa Minang memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia. Jadi, kalau kamu masih lapar, tinggal bilang aja.
2: Udah, tambuh cie. Jangan lupa pakai sambal lado yo.

Pendengar, apa kabarnya hari ini atau di siang ini? Semoga selalu sehat dan juga semangat. Nah, kami akan temani Anda dengan informasi dari kekayaan alam serta keindahan alam yang ada di Indonesia, karena memang Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keindahan alamnya. Dari Sabang sampai Merauke, selalu ada pesona yang membuat kita takjub dan rasanya tidak pernah habis untuk dijelajahi. Tidak cuma destinasi wisata yang sudah populer, ternyata Indonesia juga punya banyak hidden gem alias surga wisata tersembunyi yang menyimpan keindahan luar biasa. Bayangkan pendengar RRI, ada Danau Kakaban di Kalimantan Timur yang dihuni ubur-ubur tidak menyengat, bahkan ada Kawah Ijen di Jawa Timur dengan fenomena api birunya yang memukau, hingga pantai pink di Nusa Tenggara Timur dengan pasirnya yang berwarna merah muda. Tidak terbayang tentunya betapa indahnya negeri kita ini, dan tentunya masih banyak lagi destinasi-destinasi menarik lainnya. Bagi Anda yang suka dengan tantangan, senang menjelajahi tempat baru, dan ingin merasakan suasana liburan yang berbeda dari biasanya, destinasi-destinasi ini bisa masuk ke dalam daftar perjalanan Anda berikutnya. Nah, pendengar RRI, saat ini atau di siang hari ini kita akan mengenal lebih dekat surga wisata tersembunyi di Indonesia yang membuktikan bahwa negeri kita punya pesona atau sejuta pesona alam yang luar biasa. Kita akan awali dari Kalimantan Timur, pendengar RRI. Di Kalimantan Timur ada yang namanya Danau Bakbakan.

Pernah tidak kita membayangkan berenang di sebuah danau bersama dengan ubur-ubur tanpa harus takut tersengat? Kedengarannya unik sekali, tapi ternyata pengalaman seperti ini bisa ditemukan di Indonesia, tepatnya di Kalimantan Timur. Danau yang terletak di Kepulauan Derawan, Kabupaten Berau ini punya keistimewaan yang tidak dimiliki banyak tempat lain. Di dalam danaunya hidup berbagai jenis ubur-ubur, termasuk jenis yang tidak menyengat manusia dalam kondisi normal. Unik sekali pendengar RRI, karena biasanya ubur-ubur justru membuat kita berhati-hati saat berada di laut karena sengatannya. Dikelilingi alam yang asri dengan suasana yang tenang, danau ini menawarkan pengalaman wisata yang berbeda dari biasanya. Jadi bagi pendengar RRI yang suka menjelajahi tempat-tempat unik, ingin melihat keajaiban alam secara langsung, destinasi ini wajib masuk dalam daftar perjalanan Anda, pendengar RRI. Nah, setelah danau di Kalimantan Timur, kita akan ke Jawa Timur, pendengar RRI, di Kawah Ijen. Kalau mendengar fenomena api biru, mungkin yang terbayang adalah tempat-tempat jauh di luar negeri. Tapi siapa sangka Indonesia juga punya fenomena alam yang luar biasa ini, yaitu di Kawah Ijen yang berada di kawasan perbatasan Banyuwangi dan Bondowoso, Jawa Timur. Kawah Ijen terkenal dengan fenomena blue fire atau api biru yang terbentuk dari gas belerang yang terbakar saat bersentuhan dengan udara. Pemandangan ini paling jelas terlihat ketika malam masih gelap, sehingga cahaya birunya tampak begitu mencolok di antara bebatuan kawah. Perjalanan menuju lokasi memang membutuhkan tenaga ekstra karena pengunjung harus mendaki, namun pengalaman menyaksikan fenomena alam yang langka ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para petualang. Selain itu, pendengar, Anda juga bisa menikmati panorama kawah, pemandangan pegunungan yang memukau. Tentunya keselamatan tetap menjadi prioritas karena kawasan ini memiliki gas vulkanik berbahaya. Jadi kunjungan perlu mengikuti ketentuan pengelola, kondisi keamanan setempat. Sekali lagi, kunjungan ke tempat wisata ini perlu mengikuti ketentuan pengelola, juga kondisi keamanan setempat. Nah, dari Kawah Ijen, pendengar RRI, kita menuju ke Pantai Pink. Yang biasanya pendengar RRI kalau pantai identik dengan pasir putihnya, kalau di pantai ini identik dengan warna pink. Pasir berwarna merah muda, pendengar RRI, bukan pasir putih tetapi pasir berwarna merah muda yang berada di kawasan Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur. Tentunya sesuai dengan namanya, pantai ini punya pasir berwarna merah muda yang membuat pemandangannya terlihat berbeda dari pantai pada umumnya. Warna pink tersebut terbentuk dari perpaduan pasir putih dengan serpihan organisme karang berwarna kemerahan yang bercampur di sepanjang pantai. Coba bayangkan pendengar RRI berjalan di atas pasir merah muda sambil menikmati air laut yang jernih dan pemandangan perbukitan di sekelilingnya. Rasanya seperti berada di sebuah tempat yang istimewa, pendengar. Bukan cuma menikmati pemandangan, pengunjung juga bisa menjelajahi keindahan bawah laut melalui snorkeling di lokasi yang aman dan juga diizinkan. Tidak heran kalau Pantai Pink menjadi salah satu daya tarik wisata bahari yang begitu memikat. Setelah menikmati keindahan pantai, sekarang waktunya kita naik ke kawasan pegunungan, pendengar RRI. Kali ini ada sebuah danau yang tersembunyi di antara 7 puncak gunung. Kita terbang dulu ke Jambi untuk mengenal Danau Gunung 7. Bagi Anda yang lebih suka suasana pegunungan, udara sejuk, dan pemandangan alam yang menenangkan, destinasi satu ini pasti menarik perhatian Anda. Namanya Danau Gunung 7 yang berada di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Danau ini memiliki daya tarik yang begitu istimewa karena dikelilingi 7 puncak gunung, berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. Danau ini menyuguhkan panorama alam yang masih asri dengan hamparan hutan dan perairan yang menambah kesan tenang. Tapi untuk menikmati keindahannya, pendengar perlu sedikit berjuang. Perjalanan menuju danau membutuhkan pendakian dengan medan yang menantang,
Justru disitulah letak keseruannya bagi para pencinta petualangan. Setelah melewati jalur pendakian, pemandangan danau yang dimiliki pegunungan akan menjadi hadiah yang sepadan. Nah, di kawasan ini, pengunjung juga bisa menikmati suasana alam terbuka, berkemah di lokasi yang memang sudah diizinkan.

0: Hey, aku punya uang 50 ribu nih. Tapi jawab dulu, apa yang dilakukan Presiden Soekarno setelah pembacaan proklamasi? A. Berdoa. B. Rapat pelantikan Presiden. C. Makan sate.
1: A ya?
0: Yakin.
1: B. Atau C?
0: Semua jawabannya benar. Dalam buku Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat, karya wartawan Sidi Adam, Presiden Soekarno mengisahkan bagaimana detik-detik setelah proklamasi dan juga pengangkatannya sebagai Presiden pertama Republik Indonesia. Dalam perjalanan pulang ke rumahnya, beliau berjalan kaki dan bertemu tukang sate. Beliau langsung memesan 50 tusuk sate ayam. Ini sebagai perintah sekaligus perayaan pertamanya sebagai Presiden.
1: Jadi jawabanku benar semuanya dong. 3 kali 50, 150 ribu.
0: Iya juga ya.

Pendengar masih dengan destinasi wisata yang disebut dengan surga tersembunyi, pendengar RRI. Selanjutnya kita akan menuju ke Sumatera Utara. Di sana ada pemandian air soda. Kalau mendengar kata soda, biasanya yang langsung terbayang adalah minuman dingin dengan gelembung-gelembung yang menyegarkan. Tapi kali ini kita bukan membahas minuman, melainkan sebuah tempat wisata unik di Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, yaitu pemandian air soda. Sesuai namanya, kolam ini memiliki gelembung-gelembung yang muncul dari dalam air sehingga memberikan sensasi visual seperti air bersoda. Keunikan inilah yang membuatnya berbeda dari pemandian biasa dan menarik perhatian wisatawan yang ingin mencoba pengalaman baru. Di tengah perjalanan menjelajahi berbagai keindahan alam Indonesia, tempat ini bisa menjadi pilihan untuk mengenal sisi lain wisata Sumatera Utara. Bukan hanya soal panorama alam, tetapi juga fenomena yang membuat kita semakin penasaran dengan kekayaan alam negeri sendiri. Kalau tadi kita membahas air yang bergelembung, berikutnya kita akan mencari udara segar dan suasana pulau yang menenangkan. Perjalanan kali ini kita berlanjut ke Madura, tepatnya ke Pulau Giliang yang dikenal karena kualitas udaranya. Di tengah kesibukan sehari-hari, rasanya menyenangkan sekali kalau bisa sejenak menjauh dari keramaian kota, menikmati angin laut, dan menghirup udara segar. Nah, suasana seperti itu bisa pendengar temukan di Pulau Giliang, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur. Pulau ini dikenal karena penelitian yang pernah melaporkan bahwa kadar oksigen relatif tinggi di sejumlah titiknya. Selain kualitas udara yang menjadi daya tarik, Giliang juga menawarkan panorama pesisir, suasana pulau yang tenang, serta berbagai sudut alam yang menarik untuk dijelajahi.

Destinasi-destinasi wisata yang sudah kami informasikan tadi membuktikan bahwa Indonesia punya begitu banyak keajaiban alam yang menunggu untuk dijelajahi. Setiap tempat menawarkan pengalaman yang berbeda-beda, mulai dari petualangan yang menantang sampai suasana tenang untuk melepas penat. Sekarang giliran Anda pendengar RRI, kalau memang ada kesempatan ya, atau ada cuti misalnya, mengambil waktu cuti, Anda bisa memilih satu destinasi dari beberapa tempat yang sudah kami informasikan tadi. Kira-kira Anda paling ingin berkunjung kemana, pendengar RRI? Apapun pilihannya, jangan lupa rencanakan perjalanan dengan baik. Dan jangan lupa juga bahwa di setiap tempat punya tradisi-tradisi yang berbeda. Hormati masyarakat setempat dan selalu jaga kelestarian alam. Karena Indonesia bukan hanya indah untuk dilihat, tetapi juga berharga untuk kita jaga dan lestarikan.

Mendengar lagu Ambon Manis ya tadi, Toton Karibu featuring Novia Bahmit dan Jackson Seran merupakan persembahan terakhir untuk lagu-lagu daerah pada siang hari ini. Dan selanjutnya kita akan celang informasi, informasi Warta Berita Lintas Nusa Utara.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Penghitungan serta penetapan hasil harus dilakukan sesuai dengan ketentuan
2: berdasarkan desil yang

0: sesuai. Misalnya DC 1-4 itu berhak menerima bantuan.
1: Inilah Warta Berita Jumat 9 Oktober 2026, selengkapnya bersama saya, Alfrina Tamarindang. "304 calon perebutan kursi Kapitaraung, Bupati Tungari tegaskan pilih pemimpin yang mampu membangun desa.
2: Bagaimana kita menemukan sosok pemimpin yang mampu menerjemahkan program dan kebijakan pemerintah menjadi pelayanan, pembangunan, dan bentuk kesejahteraan nyata bagi masyarakat."
3: Pemilihan Kapitaraung atau Kepala Desa Serentak 2026 di Kabupaten Sangihe memasuki tahapan kampanye. Sebanyak 304 calon Kapitaraung akan bersaing di 117 kampung tersebar pada 12 kecamatan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Tahapan masa kampanye diawali deklarasi damai yang digelar di Papanung Santiago Rumah Jabatan Bupati atas inisiasi Panitia Kabupaten Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMDD. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari pada kesempatan itu mengatakan pemilihan Kapitaraung bukan sekedar persaingan untuk memperoleh suara terbanyak. Proses tersebut harus melahirkan pemimpin yang mampu menerjemahkan program pemerintah secara berjenjang melalui pelayanan dan pembangunan yang benar-benar dirasakan kehadirannya di tengah masyarakat. Tungari pada kesempatan itu juga secara khusus mengingatkan seluruh pihak untuk menjaga netralitas selama proses pemilihan. Ia meminta para camat tidak menjadi pihak yang justru memicu persoalan di antara para calon maupun pendukung.
2: Kampanye harus berlangsung secara demokratis, bermartabat. Pemilihan juga harus dilaksanakan secara jujur dan adil. Penghitungan serta penetapan hasil harus dilakukan sesuai dengan ketentuan. Dan seluruh pihak harus menghormati hasil demokrasi. Sebanyak 304 calon Kapitaraung akan berkompetisi dan mendapatkan kepercayaan masyarakat. Sementara 117 ketua panitia pemilihan memiliki tanggung jawab penting untuk memastikan proses tersebut berjalan tertib dan dapat dipercaya.
3: Bupati Tungari juga menawarkan masyarakat untuk berani melapor jika terjadi ketimpangan selama proses pilkades berlangsung. Apabila ditemukan pihak yang mengatasnamakan pemerintah daerah untuk mengarahkan pilihan masyarakat ataupun melakukan intimidasi terhadap pemilih, langsung dilaporkan. Kepada 304 calon Kapitaraung, Tungari meminta agar kompetisi tidak hanya diisi dengan perebutan dukungan, tetapi juga gagasan untuk membangun kampung. Selain itu, bagi panitia pemilihan agar menjalankan tugas secara profesional, memastikan semua tahapan, mulai dari kampanye, pemungutan suara, perhitungan hingga penetapan hasil berlangsung jujur, adil, dan sesuai ketentuan. Anton Lahaube melaporkan.
1: Penyandang disabilitas tetap diupayakan menggunakan hak pilihnya di TPS dengan pendampingan keluarga.
4: Jadi untuk disabilitas itu tetap harus diusahakan dibawa ke TPS.
5: Akses tempat pemungutan suara bagi penyandang disabilitas menjadi perhatian masyarakat Kampung Behat, Tabukan Utara, Makbul Barakati. Disampaikan dalam program Halo RRI edisi Jumat 9 Oktober 2026. Makbul mempertanyakan apakah penyandang disabilitas yang mengalami kesulitan menjangkau tempat pemungutan suara atau TPS, khususnya yang berada di dataran tinggi, dapat melakukan pencoblosan di dalam mobil atau di tempat lain dengan pendampingan saksi. Menanggapi pertanyaan tersebut, PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Atia Taidi SSTP, menjelaskan bahwa penyandang disabilitas tetap harus diupayakan datang ke TPS dengan pendampingan keluarga. Atia mengatakan pemungutan suara tetap dilakukan di TPS dan tidak dapat dilaksanakan di luar TPS.
4: Jadi untuk disabilitas itu tetap harus diusahakan dibawa ke TPS. Jadi pencoblosan dilakukan di TPS dengan pendampingan dari keluarga.
5: Ia menambahkan sosialisasi mengenai tata cara pemungutan suara bagi penyandang disabilitas telah dilakukan melalui video simulasi dan dipublikasi di Facebook Dinas Komunikasi dan Informatika. Atia kembali menegaskan pentingnya pendampingan keluarga agar penyandang disabilitas dapat menggunakan hak pilihnya secara langsung di TPS. Melania Ramadhani melaporkan.
1: Brands Manager Kantor Pos Cabang Tahuna Alexius Terry Makitulung mengatakan transformasi digital menjadi salah satu tantangan bagi PT Pos Indonesia untuk mempertahankan eksistensi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
6: Jadi kita untuk layanan ini, maka kita masih bekerja sama dengan mitra pemerintah, baik pemerintah Kapital Laung atau pemerintah-pemerintah lainnya.
7: Branch Manager Kantor Pos Cabang Tahuna, Alexius Terry Makitulung, mengatakan transformasi digital menjadi salah satu tantangan bagi PT Pos Indonesia untuk mempertahankan eksistensi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Alexius, PT Pos Indonesia terus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi melalui layanan digital Pos Pay dan Pos Aja agar tetap relevan di tengah perubahan zaman.
6: Jadi sebenarnya kita di Pos Aja dan Pos Pay ini kita mengimbangi zaman digitalisasi sekarang supaya pos itu tidak terlihat orang bilang terbelakang. Padahal kita juga kan dari PT Pos itu harus terus juga berbenah. Karena makin di tiap tahun era digitalisasi itu kan terus-terus maju. Jadi kita pos juga tetap menjaga eksistensi kita supaya kita juga tetap dikenal oleh masyarakat pada umumnya.
7: Selain transformasi digital, Alexius menjelaskan tantangan lainnya adalah keterbatasan jangkauan pengiriman barang di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang memiliki kondisi geografis berupa gugusan pulau. Salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah Kecamatan Tatoareng, sehingga diperlukan kerjasama dengan pemerintah setempat untuk membantu penyaluran kiriman kepada masyarakat yang belum dapat dijangkau secara langsung oleh layanan PT Pos Indonesia.
6: Kendala untuk PT Pos ini masih menjadi salah satu tantangan sih buat kita. Jangkauan-jangkauan kita kayak kan kita kabupaten terkenal dengan kepulauan. Yang menjadi hambatan kita ini kita melakukan pengiriman barang itu ke daerah-daerah kepulauan seperti Kecamatan Tatoareng. Jadi kita untuk layanin maka kita masih bekerja sama dengan mitra pemerintah, baik pemerintah Kapital Laung atau pemerintah-pemerintah lainnya. Dalam artian kita untuk menyalurkan ke daerah-daerah yang memang kita belum bisa jangkau.
7: Alexius berharap melalui pemanfaatan teknologi digital dan kerjasama dengan pemerintah setempat, pelayanan pos dapat terus berkembang dan menjangkau masyarakat hingga ke wilayah kepulauan. Dipo Dwi Perkasa melaporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
1: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Pos Indonesia memperkuat transformasi digital melalui aplikasi Pos Pay dan aplikasi Pos Aja untuk mempermudah layanan pengiriman dan transaksi masyarakat.
9: Bahwa kami melakukan peluncuran aplikasi lewat smartphone yang berbasis digitalisasi.
5: PT Pos Indonesia terus memperkuat transformasi digital melalui peluncuran dua aplikasi unggulan yakni Pos Aja dan Pos Buy. Langkah ini dilakukan untuk menyesuaikan layanan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Branch Manager Kantor Pos Cabang Tahuna, Terry Mekitulung mengatakan, Pos Aja dimanfaatkan untuk layanan pengiriman barang dan dokumen, sedangkan Pos Buy mendukung berbagai transaksi keuangan.
9: Untuk Pos Indonesia, ini kami dalam hal untuk era digitalisasi. Kami melakukan pembenahan bahwa kami melakukan peluncuran aplikasi lewat smartphone yang berbasis digitalisasi, yaitu aplikasi kirim barang dan dokumen. Itu yang kami beri nama aplikasi Pos Aja, dan aplikasi yang berbasis keuangan yang kami beri nama aplikasi Pos Pay. Dua produk unggulan ini yang kami keluarkan untuk mengimbangi zaman era digitalisasi dalam hal untuk transaksi.
5: Melalui kedua aplikasi tersebut, masyarakat dapat mengakses layanan Pos Indonesia secara digital melalui telepon pintar. Inovasi ini juga diharapkan mempermudah transaksi tanpa mengharuskan pelanggan datang langsung ke kantor pos. Transformasi digital menjadi bagian dari upaya Pos Indonesia meningkatkan kemudahan dan aksesibilitas layanan di tengah perubahan pola transaksi masyarakat yang semakin memanfaatkan teknologi digital. Melania Ramadhani melaporkan.
1: Dinas Sosial Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe menyiapkan bantuan permakanan bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar yang berada di luar panti pada tahun 2026.
0: Ada pemberian bantuan permakanan untuk para disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar di luar panti.
7: Dinas Sosial Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe menyiapkan bantuan permakanan bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar yang berada di luar panti pada tahun 2026. Kepala Bidang Pemberdayaan Rehabilitasi dan Sosial Dinas Sosial Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Annelin Desi Pontius, mengatakan bantuan tahun ini diperuntukkan bagi 120 orang penerima manfaat dengan mempertimbangkan keterbatasan anggaran yang tersedia.
0: Untuk program disabilitas untuk 2026, pemberian perbekalan kesehatan yang di dalamnya ada pemberian bantuan permakanan untuk para disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar di luar panti. Tapi untuk tahun ini pemberian bantuannya hanya diperuntukkan 120 orang karena terbatasan anggaran. Bantuan yang akan diterima berupa barang natura, berupa beras 5 kg, telur 1 baki, sama minyak kelapa 1 liter.
7: Annelien menjelaskan, bantuan diberikan satu kali dalam setahun menyesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. Penyaluran yang semula direncanakan pada triwulan kedua mengalami kendala sehingga dijadwalkan pada triwulan keempat, yakni November 2026. Penerima bantuan diprioritaskan bagi masyarakat yang masuk dalam kategori desil 1 hingga 4 berdasarkan data sosial ekonomi saat ini. Proses asesmen dan verifikasi data calon penerima masih berlangsung sebelum ditindaklanjuti dengan penyaluran bantuan.
0: Pelaksanaan kegiatan ini untuk sekarang ini tahapannya sudah sampai di asesmen dan verifikasi data. Karena data yang masuk akan diverifikasi berdasarkan desil yang sesuai. Misalnya desil 1 sampai 4 itu berhak menerima bantuan. Yang bersangkutan bisa menerima bantuan, tapi kalau 5 dan seterusnya, itu tidak bisa menerima bantuan. Rencananya, setelah data ini sudah rampung, kami akan membuat SK. Habis SK ditandatangani oleh Pak Bupati, kemudian kami akan salurkan. Mungkin sekitar bulan depan lah.
7: Melalui program ini, Dinas Sosial diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan dasar serta meringankan beban masyarakat rentan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dipo Dwi Perkasa melaporkan.
1: Bimbingan sosial di Kabupaten Kepulauan Sangihe 2026 tidak terlaksana akibat anggaran terbatas.
0: Karena bimbingan sosial kan dilaksanakan kecuali memang ada anggaran.
10: Program bimbingan sosial bagi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2026 belum terlaksana akibat keterbatasan anggaran. Kepala Bidang Pemberdayaan Rehabilitasi dan Sosial Dinsos Sangihe, Desi Pontius Esos, mengatakan bimbingan sosial penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar mampu beraktivitas dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Menurutnya, program tersebut diarahkan untuk mendorong masyarakat melakukan berbagai kegiatan produktif yang dapat meningkatkan pendapatan secara mandiri.
0: Karena bimbingan sosial kan dilaksanakan kecuali memang ada anggaran. Memang ada baiknya ada bimbingan sosial, program itu jalan. Karena selain daripada memberikan juga pengertian kepada mereka agar tidak terlalu berharap pada bantuan. Punya usaha sendiri dan meningkatkan kemandirian untuk berusaha sendiri untuk meningkatkan dorong petara ekonomi.
10: Ia menjelaskan, bimbingan sosial mencakup bimbingan fisik, mental, dan spiritual bagi individu, termasuk anak, pemuda maupun orang dewasa. Selain itu, terdapat bimbingan sosial yang ditujukan kepada keluarga, termasuk kelompok lanjut usia lansia, dengan tujuan memperluas pemahaman dan meningkatkan kemampuan dalam menjalani kehidupan secara mandiri. Alfa Mauri melaporkan.
1: Wakil Bupati Sangihe Tenris Bulahari membuka kegiatan bimbingan teknis dan mengukuhkan keagenan desa.
11: Saya menyampaikan apresiasi kepada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Manado bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja yang telah menegaskan dan melaksanakan kegiatan ini.
3: Bertempat di Pendopo Santiago Tahuna, Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tenris Bulahari membuka kegiatan pengukuhan dan bimbingan teknis keagenan desa Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2026 yang menjadi bagian dari upaya memperluas akses informasi dan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan hingga ke tingkat desa. Wakil Bupati dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan Cabang Manado yang bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja Sangihe dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut. Menurut Bulahari, jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari upaya pemerintah memberikan perlindungan dan rasa aman bagi para pekerja. Ia mengatakan kondisi geografi Sangihe sebagai daerah kepulauan menjadi tantangan tersendiri dalam memperluas akses pelayanan dan perlindungan sosial. Karena itu, kehadiran agen BPJS Ketenagakerjaan di desa dinilai menjadi langkah strategis untuk mendekatkan informasi dan pelayanan kepada masyarakat.
11: Hadirin yang saya hormati, jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bagian penting dalam upaya pemerintah memberikan perlindungan dan rasa aman kepada para pekerja, baik pekerja formal maupun pekerja informal. Kita menyadari bahwa masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki karakteristik wilayah kepulauan dengan kondisi geografi yang tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam memperluas akses pelayanan dan perlindungan sosial. Oleh karena itu, kehadiran keagenan BPJS Ketenagakerjaan merupakan sebuah langkah strategis dalam
12: sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat kita.
3: Wakil Bupati Tenis Bulhari berharap para agen desa yang dikukuhkan tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga menjadi mitra pemerintah dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan. Dengan demikian, informasi mengenai program BPJS ketenagakerjaan dapat lebih mudah dijangkau dan dipahami oleh masyarakat, khususnya para pekerja di desa-desa. Program keagenan desa diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk memperluas cakupan kepesertaan BPJS ketenagakerjaan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Anton Lahobe melaporkan.
1: Pedagang makanan Sangihe sepi pembeli akibat daya beli masyarakat Kabupaten Sangihe melemah.
13: Yang ketiga, konsumen mengurangi pembelian karena misalnya masyarakat lebih cenderung untuk memasak di rumah.
14: Daya beli masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe semakin mengalami penurunan seiring pendapatan yang berkurang dan tidak menentu. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kepulauan Sangihe, Stepi Barik, mengatakan kondisi tersebut membuat masyarakat lebih berhati-hati dalam mengatur pengeluaran. Menurutnya, masyarakat kini cenderung menghemat dengan mengurangi belanja kebutuhan yang dianggap dapat dipenuhi sendiri di rumah.
13: Pendapatan masyarakat yang berkurang atau tidak menentu. Apalagi sekarang kan terkait dengan musim kemarau yang panjang. Sehingga tanaman-tanaman dari masyarakat itu banyak yang kering. Yang kedua, masyarakat lebih berhemat dalam hal melakukan pembelian atau pengeluaran. Yang ketiga, konsumen mengurangi pembelian karena misalnya masyarakat lebih cenderung untuk memasak di rumah.
14: Kondisi ini turut dirasakan UMKM khususnya penjual makanan siap saji dan makanan masak yang mengalami penurunan jumlah pembeli. Bahkan sebagian pedagang terpaksa membawa kembali dagangan yang tidak habis terjual ke rumah. Stepi Barik menilai penurunan daya beli menjadi tantangan bagi pelaku UMKM karena pengaruh langsung terhadap pendapatan dan keberlangsungan usaha masyarakat. Alpo Mauri melaporkan.
1: Memeriahkan hari ulang tahun HUT ke-21 Jemaat Gemis Kendaguruata Tahuna melaksanakan kegiatan Gerakan Pangan Murah GPM di Aula Gereja Kendaguruata.
15: Hari ini adalah pasar murah.
16: Jemaat Gemis Kendaguruata Tahuna melaksanakan kegiatan Gerakan Pangan Murah GPM di Aula Gereja Kendaguruata Kamis 8 Oktober 2026. Kegiatan tersebut menjadi salah satu rangkaian perayaan HUT ke-21 Jemaat Gemis Kendaguruata Tahuna yang mengusung tema berakar dan bertumbuh dalam pelayanan kepada jemaat serta masyarakat. Ketua Majelis Jemaat Gemis Kendaguruata Tahuna, Pendeta RS Patras MTH kepada RRI mengatakan, pasar murah merupakan salah satu kegiatan positif karena dapat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan dengan harga lebih terjangkau.
15: Hari ini adalah pasar murah, jadi ini terkait dengan tim kerja yang bekerja sama tentunya dengan Perindak, Bulog untuk pasar murah ini. Kegiatan ini adalah kegiatan yang positif yang membantu warga jemaat atau warga masyarakat dalam rangka untuk ulang tahun itu.
16: Menurutnya, pelaksanaan pasar murah juga menjadi bentuk nyata kepedulian jemaat terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Selain itu, gerakan pangan murah ini tidak hanya dimaknai sebagai bagian dari perayaan ulang tahun jemaat, tetapi juga sebagai kesempatan untuk berbagi dan mempererat kebersamaan. Melalui kegiatan tersebut, Pendeta RS Patras berharap pelayanan, kepedulian, dan kebersamaan terus bertumbuh sekaligus menjadi bagian dari kesaksian gereja dalam memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Jumel Johanis melaporkan.
1: Berita terakhir, perayaan ulang tahun Jemaat Gemis Kendaguruata Tahuna ke-21 menjadi ajakan bagi seluruh warga jemaat untuk semakin dewasa dalam iman dan nyata dalam pelayanan.
15: Kait dengan hari ulang tahun ini memang ada banyak kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh tim kerja.
16: Jemaat Gemis Kendaguruata Tahuna terus mensyukuri penyertaan Tuhan dalam perjalanan pelayanan hingga memasuki usia ke-21 tahun. Rangkaian kegiatan HUT jemaat diawali dengan pembukaan ibadah sepekan, jalan sehat, serta kegiatan kepedulian bagi para lanjut usia yang sudah tidak lagi mengikuti kegiatan gereja secara rutin. Selain itu, juga digelar kegiatan gerakan pangan murah sebagai bentuk kepedulian terhadap kebutuhan warga jemaat dan masyarakat. Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemis Kendaguruata Tahuna, Pendeta RS Patras MTH kepada RRI mengatakan, seluruh rangkaian kegiatan HUT ke-21 dilaksanakan secara sederhana dengan mempertimbangkan keuangan jemaat maupun situasi dan kondisi pemerintah saat ini. Meski demikian, kesederhanaan tersebut tidak mengurangi makna perayaan HUT jemaat yang akan dilaksanakan pada acara puncak tanggal 9 Oktober 2026.
15: Penyertaan Tuhan bagi gemis jemaat Kendagruata memasuki usia 21 tahun yang akan diselenggarakan pada 9 Oktober 2026 dan terkait dengan hari ulang tahun ini memang ada banyak kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh tim kerja dan itu telah dilakukan mulai dari pembukaan jalan sehat, kemudian ada ibadah sepekan, kemudian ada diakonia untuk lansia yang sudah tidak bisa lagi ke gereja. Kemudian hari ini adalah pasar murah.
16: Ia berharap momentum ini dapat menjadi kesempatan untuk terus memperkuat persaudaraan dan kebersamaan seluruh warga jemaat. Jumel Johannes melaporkan.
1: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara siang ini, kita ikuti berita utama. 304 calon perebutan kursi Kapitaraung, Bupati Michael Tungari tegaskan pilih pemimpin yang mampu bangun desa. Dinas Sosial Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe menyiapkan bantuan permakanan bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar yang berada di luar panti pada tahun 2026. Sekian warta berita lintas Nusa Utara produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alfrina Tamarindang menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

Tanggal 9 Oktober, dunia memperingati Hari Pos Sedunia. Dulu, sebelum ada WA dan internet, sepucuk surat adalah penantian yang paling indah. Dari tahuna untuk keluarga di Manado, dari perantauan untuk ibu di kampung, semua dititipkan lewat pos. Hari ini zaman boleh berubah, tapi tugas pos tidak pernah hilang. Ia tetap menjadi penghubung, mengantar paket UMKM Sangihe ke seluruh Indonesia, mengantar bantuan, mengantar harapan. Di balik seragam orange, ada cerita tentang jarak yang didekatkan dan rindu yang diantar sampai tujuan. Terima kasih Tukang Pos Indonesia yang telah menghubungkan negeri. Selamat Hari Pos Sedunia.

Tanggal 9 Oktober, dunia memperingati Hari Pos Sedunia. Dulu, sebelum ada WA dan internet, sepucuk surat adalah penantian yang paling indah. Dari tahuna untuk keluarga di Manado, dari perantauan untuk ibu di kampung, semua dititipkan lewat pos. Hari ini zaman boleh berubah, tapi tugas pos tidak pernah hilang. Ia tetap menjadi penghubung, mengantar paket UMKM Sangihe ke seluruh Indonesia, mengantar bantuan, mengantar harapan. Di balik seragam orange, ada cerita tentang jarak yang didekatkan dan rindu yang diantar sampai tujuan. Terima kasih Tukang Pos Indonesia yang telah menghubungkan negeri. Selamat Hari Pos Sedunia.

0: Ya, pendengar RRI saat ini di Prodangdut dan kami buka line telepon untuk Anda bergabung. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Halo, selamat Prodangdut.
0: Selamat Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, betul sekali Ucup.
1: Iya, betul sekali.
0: Aduh.
1: Dengan memuli.
0: Ucup, silakan Cup.
1: Depi lagu di sana menanti, Jo.
0: Di sana menanti?
1: Di sini menunggu.
0: Oh, piru. Depi
1: lagu itu. Ore.
0: Tunggu, mau cari dulu.
1: Apa ngampar?
0: Baku tunggu, Jo.
1: Baku tunggu. Oh, mau salam, Jo, buat Rampe Momolian yang lagi tugas. Selamat siang menjelang sore, selamat bertugas. Tetap semangat, sukses terus.
0: Iya. Terus?
1: Lalu, terlanjut masalah buat Rampe Marcel Ditona dan Kak Cici. Ada Rampe Putra Makassar. Ada Nisa di Morongwe. Semoga cepat sembuh.
0: Oh, ada sakit, Biru?
1: Iya, ada sakit, ada.
0: Oh, kasihan.
1: Kelamar ini. Kita pada bilangnya, apa itu, siapa kelamar? Ada Made Apik, ada Pak Guntur dan Winda, ada siapa lagi, ada Mawawu KB2, dan Kristianus Rame, Wawu Jain, Mama Putra, dan semua-semua aja yang lagi mendengarkan Pro Dangdut, tentunya semua dapat salam. Oh, ada siapa di Akim Buala, Papa Arie?
0: Papa Ari?
1: Papa Ari, iya.
0: Mau melihat harap-harap ada bercerita DP Mike hidup. Entah kau tuh mau melihat jawab-jawab mati DP Mike. Makanya ucupnya dapat.
1: Aduh. Bagaimana yang menjelaskan? Oh, Prodangding semua-semua aja yang lagi stay di Prodangdut. Semua dapat salam, Jo. Salam manis, salam kompak. Baik. Ada kunjungan kau di rumah.
0: Oh,
1: jadi okay, ucup okay. Semua pamit.
0: Oh, bagi itu jarang ucup. Kasih buat bergabung. Selamat siang, Ucup di Upel. Lanjut lagi kita ke penelpon. Oke, masih terputus ini yang bergabung. Oke, kita lanjut lagi. Halo, Prodangdut, selamat sore. Halo. Halo, selamat sore. Keswa boy ini, boy suta ilang-ulang ini, boy. Oke, boy cuma jaga bamis call ini, boy. Halo, selamat sore. Siang menjelang sore, Prodangdut. Halo.
2: Selamat siang menjelang sore.
0: Aduh, memang semangat sekali ini.
2: Halo, ini tau masih jembal bunyi. Si. Oh, kue, boy. Selamat,
0: Nana. Aduh, boy. Aduh, boy.
2: Samuri kau, boy. Panggil tadi namanya.
0: Langsung tak putus soalnya. Mungkin lagi gangguan atau bagaimana?
2: Ya, enggak begitu, boy.
0: Oh, begitu ya, kasihan. Lagu apa ini, Mak Wawu?
2: Lagu Romeo Bercinta.
0: Romeo Bercinta.
2: Lagi buat boy.
0: Oke. Okay.
2: Oh, pertama aja buat pengulian. Selamat siang menjelang sore sama tugas. Terus sampai
0: ketemu. Makasih.
2: Yang cuma tadi ada Ucup, ada Kristen Rame, ada Jane, ada Papa Ari di Akbul, ada Ade Afid, ada Papa Fandi, ada Papa Udo, ada Ujo Bongkulu, Ungke, mengirai semua.
0: Isai?
2: Ungke.
0: Oh, Ungke. Ungke istirahat itu atau bagaimana ini Ungke bakobong?
2: Gimnado to.
0: Kage ada Bapak siar.
2: Mama Operai, Mama Operiswan. Kita pe dia pong kacang ke sen cepat bae jo. Masa jo mau ngiar ini mendingan. Dan semua jo bisa perorandut. Selamat siang menjelang sore, selamat berjanggut. Masa aja boleh, ganti.
0: Oke, itu Jo?
2: Iya.
0: Terima kasih sobat gabung, Mak Wawu. Selamat siang ada Mama di KB2. Lanjut lagi kita ke Tona. Di sana ada Marcel. Marcel, jauh sedikit dari radio monitor supaya nyandak feedback.
3: Tunggu.
0: Marcel, jangan lari, jangan kaki melintuang ini. Pelan-pelan jawabnya.
3: Karena ucup, no.
1: Halo, sore.
0: Sore. Siang, menjelang sore. Ini baru siang, katuk ini, Marcel. Sorry.
1: Iya. Belum dapat jam 3, katuk.
0: Belum.
1: Siang, katuk. Susah lah kita.
0: Silakan.
1: Mau kirim yo ucup somaso tadi ya.
0: Ucup sudah pertama sekali.
1: Iya, dia bilang ada kunjungan.
0: Iya, ada kunjungan, kata kunjungan.
1: Oh, ada kunjungan, ada undang kalian sekarang.
0: Ya, enggak lagi nyak dapat undang Marcel, nyak dapat kepo. Kira-kira ada apa? Kong dapat kunjungan atau memang kunjungan seperti biasanya?
1: Siapa tahu dia persiapan kapital lau.
0: Nampaknya nyanda sto ini. Kalau ada dia
1: so, nyanda.
0: Dia so di TikTok medsos mana?
1: Lancar leh.
0: Lancar.
1: Oh, DP mau kirim yo for ucup. DP banyak ikut sama DP kalimat dia.
0: Oh gitu ya.
1: Lalale, iya lah.
0: Kopi paste.
1: Iya, ya. Lalale kita mau baku kopi. Jadi ikut jadi ucup kata-kata no.
0: Lagu-lagu.
1: Lagu apa bagus eh? Mana-mana? Eh Bang Jali jo, kayak ucu boleh bagoyang di upol sana.
0: Bang Jali?
1: Ada toh, Bang Jali.
0: Oh Bang Jali tuh ini.
1: Bang, ada.
0: Yang ada ini Bang Toib, Bang Jono, Bang Mamat.
1: Oh, oh Bang Toib jo dang.
0: Oh Bang Toib jo.
1: Iya Bang Toib jo dang. Oh, for ucup itu dia no.
0: Versi mana ini? Okay. Cupi-cupita atau ada Irma?
1: Yang bagus bagaimana?
0: Ini Mamulian belum dengar semua leko no.
1: Oh iya. Oh kalau memang Lian belum dengar semua ralat jadang. Pi ini apa aja? Pinjam 100 aja. Oh,
0: pinjam 100 cepet. Terus.
1: Iya. Salah-salah cuma itu di kopi.
0: Oh begitu jadang. Ada ini.
1: Iya. Ya. Ada itu?
0: Ada.
1: Oh oke okay, nah, kalau begitu lah ya. Makasih. Selamat siang.
0: Selamat siang juga ada Marcel di Tona. Oke, kita ke lagu-lagu request Via Valen soturung sendiri ini tanpa dipersilakan. Via Valen semenunggu dari tadi menyanda habis-habis makanya soturung sendiri. Oke, kita ke lagu-lagu request Via Valen untuk Ucup, Boy Sandi dan Lala Bunga untuk Mama Wawu di KB2. Marcel di Tona pinjam dulu 100.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Pendengar, kembali lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut.
0: Dengan siapa, di mana?
1: Murambira, Wawuk Kuliah.
0: Oh, Wawuk Miss. Wawuk Miss di Bira. Kalau jari-jari ya. Ini serta masuk ini. Silakan Wawuk Miss, DP lagu aja dulu. Kaki kamu tak putus. Oh, jangan buang air gula, oke. Selamat sore, terima kasih. Lanjut ada Boy di Tabut. Selamat sore Boy.
2: Selamat sore Pro Dangdut. Adalah kita. Bagaimana kabar?
0: Kabar baik, kabar sehat. Mudah-mudahan hal harapan yang sama untuk Boy juga.
2: Amin.
0: Iya.
2: Bu, DP lagu dulu ya.
0: Lagu apa ini?
2: Masih Adakah Cinta. Dari Abdul Halim.
0: Oh, tunggu mau cari dulu ya, Boy.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Mau kirim sama-sama buat Bu Lian yang lagi tugas. Selamat bertugas, semoga sukses ya selalu sampai akhir penyiaran. Tambah semangat.
0: Terima kasih.
2: Oke, ini buat Papa Uru di Cilendano. Ada Pak Pandi di BH, Mama Opo Rendi Malang, Mama Iti di NTB, ada Nisa, Mama Opo Ardi, Linda bersama suaminya Pak Guntur yang Ibu Rome. Terus ada Mama Opo Riswat di Biru, Papa Isan di Daripa, ada Mada Afik, Mama Nadine, Mama Ungke di Tola. Terus ada Pau di Telolang. Salam sukses ya selalu.
0: Baik.
2: Dalam sekolahnya. Cuma okay. Ngerti dia itu. Terus ada Maria. Terus ada Ucup. Semangat dan sehat selalu.
0: Okay.
2: Terus ada Mau di KB2. Bu, DP lagu ada?
0: DP lagu di sini ada. Masih Adakah Cinta tapi versi Boy Sandi, Muksin Alatas dan Nini Samala.
2: Yang ada Abdul Halim.
0: Yang ada Abdul Halim.
2: Kalau yang tidak ada.
0: Apa? Apa di belakang?
2: Ingat waktu susah. Lagi set.
0: Oke, ingat waktu susah.
2: Ada.
0: Ada DP lagu Mindset.
2: Terakhir buat pendengar penggemar Pro Dangdut, dimana saja salam kompak, persahabatan selalu. Itu juga selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih Boy di Tabukan Utara.
3: Gembira, hello.
0: Pro Dangdut, halo.
4: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore.
4: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Betul sekali, dengan siapa di mana?
4: Dengan Atun Buala.
0: Oh, Bapak Ari?
4: Iya, betul sekali.
0: Oh, Bapak Ari.
4: Mau refleks lagu aja dulu, pokoknya.
0: Lagu apa?
4: Bagaikan garam dibuang ke laut.
0: Bagaikan garam dibuang ke laut. Oh, iya. Kirim dulu Bapak Ari.
4: Ya, pertama-tama kirim dulu buat Wabu Lian. Selamat menjalankan tugas. Semoga berada dalam keadaan sehat-sehat, diberkati bersama keluarga di rumah.
0: Terima kasih.
4: Menjalankan tugas sampai akhir penyiaran.
0: Iya, terima kasih.
4: Baru yang sudah lewat tadi. Ada Icu, ada Mama Wabu. Terima kasih sudah menyapa Bapak Ari. Lalu Biru ada Mama Opo Riflet, Mama Pausan di Daripa, Bapak Nis, Mama Putra di Jalan Manganitu, Mama Ade Abdi di Tola, Mama Ungke, Mama Pausan, dan Mama Nabil di alamat yang sama. Serta Ike di Bawang Pulu. Dan semua-semua aja para pencinta dan penggemar Pro Dangdut di mana saja berada. semuanya mendapat salam dari Bapak Ari. Oke, Babu, ada di Pelagu?
0: Ada, ini di Pelagu, Bapak Ari, aman.
4: Oke, terima kasih. Selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih. Sudah bergabung ada Papa Ari di Akim Buala tadi yang baru saja lewat. Dan berikut ini pendengar RRI, ada lagu-lagu request dari beberapa penelpon tadi yang sudah bergabung. Ada 3 penelpon. Pau Miss Dibira di Pelagu Jangan Buang Air Gula, Boy di Tabut, masih Oh Ingat Waktu Susah dari Megiset, Bapak Ari di Akim Buala bagai garam dibuang ke laut. Nah, pendengar RRI bersama dengan lagu ini, Wawu Lian pamit, dan untuk Pro Dangdut di sesi yang kedua, Anda akan ditemani oleh Wawu Arsi hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah untuk Pro Dangdut, tetapi juga masih akan terus berlanjut untuk menghadirkan musik-musik hiburan, informasi, program-program hiburan bersama Pro 1 hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah nanti. Terima kasih untuk semua kebersamaan Anda dan selamat sore. Salam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: Baik, pendengar RRI Pro 1 tahun dimanapun Anda berada, selamat sore. Jumpa kembali bersama saya Arsi di kesempatan siar hari ini, hari Jumat 9 Oktober 2026. Dan kita lanjut lagi untuk Pro Dangdut di sore ini, 0812-5503-809. Sudah ada yang gabung, ada Mama Naldi. Selamat sore, Mama Naldi. Silakan.
1: Kirim juga ada Mama Ungke, Mama Pai Sandi Keripa, ada Kak Wawu, Kak Boy, Mama De Afik, Kak Winda, Bapak Udo, Bapak Ari, Bapak Pandik, itu juga.
0: Itu juga, depan lagu dong.
1: EP lagu Ita Yobi, kangen kak.
0: Kangen, oke deh, baik. Terima kasih Mak Naldi di Tola.

0: Mama Naldi, pro download selamat. Oh, terputus ya. Silakan dicoba kembali. Baik, kembali lagi ke WA. Ada Putra Makassar. Selamat sore. Halo. Pro download selamat sore.
1: Halo,
0: selamat sore. Selamat sore Putra Makassar. Silakan.
1: Tipe lagu gula-gula jo.
0: Gula-gula dikirim buat siapa tipe gula-gula ini?
1: Gula-gula ini mau kirim Pak Ucup.
0: Pak Ucup jo. Baku tukar di Baruno, bilang sama dia.
1: Rupa tipe ulang tahun ni hari no.
0: Oh Ucup, aduh Ucup.
1: Masih mau kirim tipe gula-gula jo.
0: Oh, bawa diam ngana Ucup, ternyata ya. Oh. Baruno jo kemari. Bawa arsinya apa Ucup?
1: Tanya baru suka dia. Oke, mau kirim ada Made Apik ditolak, ada Nisa, Opa Wilgis, Pak Fandi, Pak Udo, yang terakhir juga buat Pak URC, Matugas, sukses terus, tetap semangat sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih. Putra Makassar di Toho, selamat sore. Satu lagi pendengar, Bro Dangdut, selamat sore.
2: Halo.
0: Selamat sore, dengan siapa di mana?
2: Dengan Irman.
0: Irman Parigi Motong, silakan Irman.
2: Halo, dengan siapa ya? Nah, ini sudah.
0: DP lagu apa Irman?
2: Lagunya Neneng Anjarwati, Permohonan.
0: Permohonan, dicari kirim dulu.
2: Salamnya Jo buatnya orang ke Wawu Arsi, selamat bertugas. Dan juga ada sahabat yang baru lewat tadi ya, ada Putra Makassar. Ada juga Anissa buatnya Mama Iti juga, Papa Udo, serta untuk semua saja sahabat yang lagi monitor di sore ini jalur RRI Tahuna. Salam kompak untuk semua dan salam pro dangdut. Terima kasih, selamat sore.
0: Terima kasih, selamat sore Irman di Parigi Moto. Mendengar kita langsung dengan lagu-lagu yang di request. Ada Lagi Kangen, kemudian Gula-Gula, dan terakhir ada Permohonan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Baik pendengar RRI Pro 1 Tahunan dimanapun Anda berada, sesi terakhir untuk Pro Dangdut di edisi hari ini, hari Jumat 9 Oktober 2026, 0812 5503 8009. Silakan untuk yang ingin bergabung di Pro Dangdut ya, masih bersama Wow Arsi yang temani di saat ini.

0: Ya, Pro Dangdut, selamat sore. Halo, Pro Dangdut, selamat sore. Mana nih suaranya? Sudah tersambung dengan siapa di mana? Halo?
1: Halo, dengan Ma Iti.
0: Oh, Ma Iti, silakan Ma Iti. Ma Iti putus-putus ini Ma Iti. Aduh, wow, arsinya ada Pak Kopi ini. Mama Iti mau minta lagu apa?
1: Oh, halo.
0: Putus-putus Mama Iti, halo.
1: Halo.
0: Aku lewat orang dua ini, halo, halo. Bilang jo lagu apa?
1: Salam di Malaysia.
0: Aduh, sudah pernah dengar ini.
1: Semalam di Malaysia.
0: Oh, oke, dapat, sudah pernah dengar.
1: Terima kasih,
0: Ma Iti. Selamat sore. Mohon maaf ini putus-putus ya jaringan Bajadi ini. Di belakangnya Ma Iti silakan satu penelpon terakhir di 0812-5503-8009. Sementara selamat sore buat yang ada di wilayah Tabukan Utara. Ada Nisa ya di Morongnya, kemudian siapa lagi di Morongnya? Aduh, Warsiso, lupa ini. Bung Guntur ya. Guntur dengan Winda di Morongnya. Kemudian di Naha ada Opa Bilgis. Selamat sore Opa Bilgis, apa kabar sore ini? Kemudian ada Made Afik di Tola. Ini wow Arsi sambil ba ingat-ingat dulu. Baru ada siapa lagi Kang? Papa Udo ya. Ada Boy, siapa lagi di utara sana? Semua-semua deh pokoknya ya, yang ada di wilayah utara, Tabukan Utara.

Kemudian juga ada Papa Ungke di Mahena, ada Bung Agus di Pasar Towo. Siapa lagi? Edo, apa kabar Edo yang ada di Towo ya? Selamat sore semuanya. Dan satu penelpon yang paling terakhir ya, di 0812-5503-8009. Ini kebersamaan kita hingga jelang pukul 16, dan tinggal beberapa menit lagi untuk Prodangdut di sore hari ini.

Ya, sementara selamat sore juga buat Oma Enal yang ada di seputaran TK Pembina, kemudian juga ada Ibu Halima di Tidore Tengah. Ada siapa? Ucup semasa tadi, Kang. Ucup hari ini hari jadi. Selamat hari jadi, Ucup. Panjang umur, sehat-sehat selalu. Kemudian Mak Wawu di KB2, Mak Wawu sehat-sehat. Ada Marcel juga di Tona. Ada Miss tadi sudah masuk ya. Siapa lagi? Pokoknya semua-semua ya yang setia bersama RRI Pro 1 Tahuna. Selamat sore, selamat santai untuk Anda semua. Pendengar, satu persembahan berikut Victor Huta Barat dengan Semalam di Malaysia sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Pro Dangdut edisi hari ini. Yang belum sempat gabung, bisa gabung kembali di kesempatan besok pada jam yang sama di Pro 1 Tahuna. Terima kasih, selamat sore.

Baik pendengar RRI Pro, satu tahunnya dimanapun Anda berada, 8 menit dari pukul 16, selamat sore untuk Anda semua, dan selanjutnya menemani Anda di suasana santai Anda sore ini, lagu-lagu hiburan saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Bagi Anda yang tengah menikmati suasana santai bersama orang-orang terkasih Anda, mungkin hari ini atau sambil minum teh atau kopi ya, bercerita seputar aktivitas Anda, seputar tugas dan kerja yang sudah dijalani dari pagi sampai sore hari ini. Murder style.

Tanggal 9 Oktober, dunia memperingati Hari Pos Sedunia. Dulu, sebelum ada WA dan internet, sepucuk surat adalah penantian yang paling indah. Dari tahuna untuk keluarga di Manado, dari perantauan untuk ibu di kampung, semua dititipkan lewat pos. Hari ini zaman boleh berubah, tapi tugas pos tidak pernah hilang. Ia tetap menjadi penghubung, mengantar paket UMKM Sangihe ke seluruh Indonesia, mengantar bantuan, mengantar harapan. Di balik seragam orange, ada cerita tentang jarak yang didekatkan dan rindu yang diantar sampai tujuan. Terima kasih Tukang Pos Indonesia yang telah menghubungkan negeri. Selamat Hari Pos Sedunia. Pendengar RRI Promo 1 Tona di manapun Anda berada, Hari Pos Sedunia diperingati setiap tanggal 9 Oktober untuk mengenang peran penting pelayanan pos dalam menghubungkan masyarakat di seluruh dunia. Peringatan ini juga menjadi kesempatan untuk meningkatkan kesadaran mengenai kontribusi layanan pos terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan komunikasi global. Dilansir dari laman United Nations, tanggal 9 Oktober dipilih untuk memperingati berdirinya Universal Postal Union pada 1874 di Bern, Swiss. Organisasi tersebut berperan dalam membangun kerjasama internasional yang memudahkan pengiriman surat dan barang lintas negara. Layanan pos telah mengalami perkembangan seiring kemajuan teknologi dan perubahan kebutuhan masyarakat. Selain mengantarkan surat dan paket, layanan pos turut mendukung kegiatan usaha, perdagangan, serta distribusi berbagai kebutuhan masyarakat. Di tengah pertumbuhan ekonomi atau komunikasi digital, layanan pos tetap memiliki peran penting dalam menjangkau masyarakat di berbagai wilayah. Keberadaan jaringan pos membantu menghubungkan daerah perkotaan hingga kawasan terpencil yang masih membutuhkan akses terhadap layanan pengiriman. Peringatan Hari Pos Sedunia juga mendorong inovasi, integrasi, dan inklusi dalam pelayanan pos agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Upaya ini mencakup pengembangan layanan yang lebih mudah diakses, peningkatan kualitas pengiriman, serta pemanfaatan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Selain itu, sektor pos berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui dukungan bagi pelaku usaha, khususnya dalam pengiriman produk dan perkembangan perdagangan elektronik. Jaringan pos yang luas berpotensi memperkuat akses masyarakat terhadap layanan dasar dan membuka peluang ekonomi di berbagai wilayah. Melalui peringatan Hari Pos Dunia, masyarakat diajak untuk menghargai peran petugas pos serta mendukung peningkatan mutu pelayanan di tengah perubahan zaman. Momentum ini sekaligus menegaskan pentingnya membangun jaringan pos yang inklusif, andal, dan mampu menghubungkan masyarakat tanpa batas wilayah. Informasi selengkapnya dapat Anda baca dan akses di rri.co.id.

0: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Pendengar RRI Pro 1 Tahuna dimanapun Anda berada, kita di menit ke 41 dari pukul 16, dan sebelum lanjut lagi dengan lagu-lagu hiburan, satu informasi saya hadirkan ke ruang dengar Anda. DPR RI resmi menetapkan 5 anggota Dewan Pengawas Dewas LPP RRI masa jabatan 2026-2031 dalam rapat paripurna Kamis 8 Oktober 2026. Penetapan tersebut dilakukan setelah Komisi 7 DPR RI menyampaikan laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test. Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Daulay, menyampaikan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang telah dilaksanakan Rabu 7 Oktober 2026. Dan hasil pembahasan tersebut kemudian menghasilkan 5 nama calon anggota Dewas LPP RRI periode 2026-2031. 5 calon anggota Dewas Pengawas LPP RRI masa jabatan 2026-2031 yang ditetapkan DPR RI yaitu Soleman Yusuf, Bara Ilyasa, Widiarsi Agustina, Muhammad Reza, dan Margareta Fajar Kurnia Putri. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad kemudian meminta persetujuan anggota Dewan terhadap 5 calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI. Dalam rapat paripurna tersebut, Dasko mengatakan persetujuan terhadap nama-nama yang telah disampaikan Komisi 7 DPR RI. Setelah mendapat persetujuan forum, Dasko menyampaikan ucapan selamat kepada 5 calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI. Ia berharap para calon tersebut dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan amanah selama masa jabatan. Informasi selengkapnya dapat Anda baca dan akses di rri.co.id.

Pro Satu Tona dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan bergabung bersama RRI Gorontalo untuk mengikuti siaran berjaringan Lintas Magotan.

0: Baik pendengar, kita bergabung bersama RRI Gorontalo mengikuti Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Berita selengkapnya bersama saya Nur Aisyah Banggai. Pendengar dan pemirsa Lintas Magota, kami akan awali dari RRI Manado. World Coconut Day 2026 di Manado menjadi momentum memperkuat daya saing kelapa Indonesia sekaligus membuka peluang bagi produk UMKM lokal di pasar internasional.
2: World Coconut Day 2026 yang berlangsung di Manado, Sulawesi Utara menjadi wadah strategis yang mempertemukan pemerintah, peneliti, pelaku industri hingga delegasi dari 27 negara. Hadir dalam forum internasional tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menekankan pentingnya pembenahan tata kelola perkebunan hingga industri pengolahan agar komoditas kelapa Indonesia tidak diekspor dalam bentuk bahan mentah.
3: Hilirisasi, ya, bahkan ini kelapanya ditangani Kementerian Mentan juga Menteri Hilirisasi termasuk Danantara. Kita harus cepat mengejar tadi pedes baru bibit, manajemen perkebunannya, kemudian juga industrinya, ya, mengolah pengolahannya. Kalau enggak nanti kelapa bulan kita habis.
2: Selain diskusi, ajang ini menghadirkan International Coconut Exhibition yang dimanfaatkan pelaku usaha lokal untuk mengenalkan produk olahan ke pembeli mancanegara. Owner Nios Mainio Sumendap menyebut pameran ini membuka kesempatan untuk memperluas jaringan pasar luar negeri.
4: Kalau kami sebagai pelaku usaha sangat-sangat bermanfaat open event atau pameran seperti ini, karena dalam event seperti ini atau pameran seperti ini, produk kami lebih dikenal di pasar luas, internasional, dan kami juga bisa mendapatkan buyer di event-event seperti ini.
2: Momentum World Coconut Day 2026 ini diharapkan tidak hanya memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok kelapa dunia, tetapi juga semakin membuka jalan bagi produk-produk UMKM lokal untuk menembus pasar global. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, kualitas udara di kota Manado menurun akibat polusi, kemarau, dan dampak karhutlah.
2: Kualitas udara di kota Manado berpotensi menurun seiring musim kemarau yang memicu peningkatan debu, emisi kendaraan, serta kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Kepala PPKLH DLH Kota Manado, Leon, mengatakan, kondisi langit yang tampak mendung atau berkabut dalam beberapa waktu terakhir dapat dipengaruhi akumulasi polutan di udara.

0: tentu kualitas udara dia akan menurun. Ketika ada kebakaran hutan dan lahan, ada partikel-partikel debu, polutan yang masih tertinggal di atas, ini akan mempengaruhi tentunya, kualitas udara akan menurun.
1: Sementara itu, Koordinator Observasi dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Sulawesi Utara, Muhammad Chandra Buana menyebut, selain kebakaran di sejumlah wilayah Sulawesi Utara, pergerakan angin juga membawa asap dari wilayah lain, termasuk Papua dan Kalimantan.
2: Dari BMKG sendiri, berdasarkan monitoring kami juga di beberapa wilayah di Sulawesi Utara sudah mengalami kebakaran, walaupun skalanya tidak terlalu besar, tapi itu juga salah satu menyumbang polusi udara yang terjadi di Sulawesi Utara. Nah, kami ditambah karena kondisinya memang sudah cukup mengkhawatirkan, kami memantau juga dari satelit, ternyata dari adanya pergerakan angin ini, di sini kita dapat kiriman asap dari Papua bagian barat dan barat daya, terus ada dari Kalimantan juga.
1: Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado dijadwalkan kembali melakukan pengujian kualitas udara pada semester kedua untuk memantau kondisi terkini. Dari Manado, Noni Oktavia Irari terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa, dari Manado kita beralih ke RRI Gorontalo. Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia atau IPHI Muzdalifan Tapa Bulango berikan santunan sosial kepada kaum duafa dan santri dalam rangka memperingati milad ke-33.
4: Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia atau IPHI Muzdalifan Tapa Bulango memberikan santunan sosial kepada kaum duafa dan santri dalam rangka memperingati milad ke-33. Santunan berupa paket kebutuhan pokok tersebut diserahkan dalam rangkaian kegiatan milad di Masjid Al-Husna Desa Ayula Kecamatan Bulango Selatan. Ketua IPHI Muzdalifan Tapa Bulango Junawir Panigoro mengatakan, peringatan milad tahun ini dilaksanakan secara sederhana tanpa kegiatan seremonial, diawali senam sehat kemudian dilanjutkan doa haul dan pemberian bantuan sosial. Junawir menyebutkan sebanyak 72 paket bantuan disalurkan kepada kaum duafa yang diwakili dari kecamatan-kecamatan yang menjadi bagian dari IPHI Muzdalifan Tapa Bulango.
5: Jadi yang kami serahkan untuk tahun ini ada kurang lebih 72 paket yang hanya dialokasikan kepada kecamatan-kecamatan se-Tapa Bulango yang merupakan anggota daripada IPHI Muzdalifan Tapa Bulango. Jadi bantuan ini berupa beberapa bahan pokok seperti beras kurang lebih 3 kg, kemudian ada gula, ada minyak goreng, kemudian ada kopi dan ada teh.
4: Junior berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat dan menjadi berkah bagi para penerima. Ia juga berharap kegiatan milad IPHI dapat terus dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang, sekaligus memperkuat persaudaraan dan kepedulian sosial anggota IPHI terhadap masyarakat. Selain kepada kaum duafa, bantuan sembako dari IPHI Muzdalifan Tapa Bulango juga dinilai bermanfaat bagi para santri di Pondok Pesantren Hidayatullah Al-Amin. Perwakilan Pondok Pesantren Al-Muhajirin Rifai mengatakan, bantuan berupa sejumlah kebutuhan pokok tersebut akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan para santri.
6: Banyak bantuan berupa sembako-sembako yang insya Allah akan sangat bermanfaat bagi khususnya santri-santri kami yang berada di Pondok Pesantren Hidayatullah Al-Amin Kota Gorontalo. Harapan saya untuk ibu-ibu muslimah terusus dengan bapak-bapaknya, panitia-panitia pelaksanaannya, semoga yang menjadi harapan-harapan seluruh anggota yang berada di sini, mulai dari ikatan yang lebih erat, persaudaraan yang lebih mantap, ataupun kelancaran rezeki untuk seluruh anggota dan jamaah, saya kira semuanya semoga Allah perlancar, Allah lah yang memberi tahu lah untuk kita semua apa yang kira-kira bisa kita tingkatkan untuk ikatan ini.
4: Al-Muhajirin berharap kegiatan sosial yang dilaksanakan IPHI Muzdalifan Tapa Bulango dapat terus berlanjut dan menjadi sarana mempererat persaudaraan antar anggota. Ia juga mendoakan agar seluruh anggota IPHI diberikan kelancaran rezeki dan kegiatan organisasi tersebut terus menjadi jalan bagi bertambahnya ilmu serta amal jariah. Dari Gorontalo, Desirian Samahmud melaporkan.
7: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
3: Pendengar dari Gorontalo, kita ke RRI Tahuna. BPJS Ketenagakerjaan gelar BIMTEK dan kukuhkan ratusan keagenan di Desa Sangihe.
8: Bertempat di Pendopo Santiago Tahuna, Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tenris Bulhari membuka kegiatan pengukuhan dan bimbingan teknis keagenan desa Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2026 yang menjadi bagian dari upaya memperluas akses informasi dan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan hingga ke tingkat desa. Wakil Bupati dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan Cabang Manado yang bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja Sangihe dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut. Menurut Bulhari, jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari upaya pemerintah memberikan perlindungan dan rasa aman bagi para pekerja. Ia mengatakan kondisi geografis Sangihe sebagai daerah kepulauan menjadi tantangan tersendiri dalam memperluas akses pelayanan dan perlindungan sosial. Karena itu, kehadiran agen BPJS Ketenagakerjaan di desa dinilai menjadi langkah strategis untuk mendekatkan informasi dan pelayanan kepada masyarakat.
9: Hadirin yang saya hormati, jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bagian penting dalam upaya pemerintah memberikan perlindungan dan rasa aman kepada para pekerja, baik pekerja formal maupun pekerja informal. Kita menyadari bahwa masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki karakteristik wilayah kepulauan dengan kondisi geografi yang tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam memperluas akses pelayanan dan perlindungan sosial. Oleh karena itu, kehadiran keagenan BPJS Ketenagakerjaan merupakan sebuah langkah strategis dalam sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat kita.
8: Wakil Bupati Tenris Bulhari berharap para agen desa yang dikukuhkan tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga menjadi mitra pemerintah dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan. Dengan demikian, informasi mengenai program BPJS Ketenagakerjaan dapat lebih mudah dijangkau dan dipahami oleh masyarakat, khususnya para pekerja di desa-desa. Program keagenan desa diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk memperluas cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Anton Lahube melaporkan.
3: Kita ke informasi terakhir dari RRI Talaut. Harga tomat di pasar Molongwane naik dari Rp20.000 per kilogram menjadi Rp25.000 per kilogram.
10: Harga tomat di pasar Molongwane Kabupaten Kepulauan Talaut mengalami kenaikan dari Rp20.000 per kilogram menjadi Rp25.000 per kilogram. Sementara itu harga cabai turun dari Rp180.000 menjadi Rp160.000 per kilogram. Pasar Molongwane Yordi mengatakan kenaikan tomat berdampak pada pengeluaran masyarakat, terutama konsumen yang membeli untuk kebutuhan sehari-hari.
11: Untuk tomat dia naik dari harga Rp20.000 per kilo, sekarang dijual dengan harga Rp25.000 per kilonya. Untuk bawang putih dan bawang merah masih sama, yaitu dijual dengan harga Rp50.000 per kilonya.
10: Harga kedua komoditas tersebut menunjukkan dinamika harga pangan di pasar Molongwane. Masyarakat diharapkan tetap memantau perkembangan harga kebutuhan pokok agar dapat menyesuaikan pengeluaran rumah tangga. Sementara itu untuk pasokan sejauh ini terbilang aman, baik bawang, tomat, dan juga cabai. Dari Molongwane Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Saya Norensya Banggai, atas nama kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda.
7: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI

Pendengar RRI Pro, satu tahunnya dimanapun Anda berada, demikian siaran berjaringan Lintas Magota. Saat ini kembali bersama kami RRI Pro satu tahunan.

Pendengar RRI Pro 1 Tahunan dimanapun Anda berada, khususnya kaum muslimin dan muslimat, disampaikan bahwa untuk azan maghrib pada hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17:32 waktu Indonesia Tengah. Dan mengantar Anda melaksanakan salat maghrib, lagu bernuansa islami, saya hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: عنك وأحوال دعائك واغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah aku.
1: Atas nama pimpinan dan seluruh karyawan Karawati Radio Tahuna, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggar produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
2: Pendengar RRI Pro 1 Tahunan dimanapun Anda berada, menit ke-49 dari pukul 17, Anda masih terus bersama kami di Tahuna sore ini. Dan pendengar, selanjutnya lagu-lagu hiburan saya hadirkan ke ruang dengar Anda, menemani Anda di saat ini.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Baik, pendengar RRI Pro 1 Tahunan dimanapun Anda berada, sebelum lanjut dengan lagu-lagu hiburan, satu informasi saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat turut diiringi meningkatnya resiko kejahatan cyber. Salah satunya, peretasan akun dan sistem digital yang dapat menyebabkan kebocoran data serta kerugian bagi masyarakat. Peretasan dapat menyasar berbagai platform digital, mulai dari akun media sosial, surat elektronik, hingga sistem informasi milik lembaga dan perusahaan. Pelaku biasanya memanfaatkan kelemahan sistem keamanan maupun kelengahan pengguna untuk mendapatkan akses secara ilegal. Founder Narikoder Kuratul Ain mengatakan sejumlah modus yang kerap digunakan pelaku diantaranya phishing melalui tautan palsu yang meminta kode OTP, aplikasi atau file mencurigakan, social engineering, serta penggunaan kata sandi yang mudah ditebak dan digunakan berulang kali. Menurutnya, tanda akun diretas dapat diketahui ketika pengguna tiba-tiba tidak dapat login, kehilangan akses atau menerima notifikasi adanya perangkat tidak dikenal yang mengakses akun. Sementara itu, influencer Kota Palangkaraya, Bobitya Putrawijaya, mengingatkan masyarakat untuk menggunakan kata sandi berbeda dan sulit ditebak pada setiap akun. Pengguna juga disarankan mengaktifkan autentikasi dua faktor, tidak membagikan kode OTP kepada siapapun, serta segera mengganti kata sandi melalui perangkat yang dipastikan aman jika terdapat indikasi percobaan peretasan. Informasi selengkapnya mengenai ini, pendengar, dapat Anda baca di rri.co.id.

Tanggal 9 Oktober, dunia memperingati Hari Pos Sedunia. Dulu, sebelum ada WA dan internet, sepucuk surat adalah penantian yang paling indah. Dari tahuna untuk keluarga di Manado, dari perantauan untuk ibu di kampung, semua dititipkan lewat pos. Hari ini zaman boleh berubah, tapi tugas pos tidak pernah hilang. Ia tetap menjadi penghubung, mengantar paket UMKM Sangihe ke seluruh Indonesia, mengantar bantuan, mengantar harapan. Di balik seragam orange, ada cerita tentang jarak yang didekatkan dan rindu yang diantar sampai tujuan. Terima kasih Tukang Pos Indonesia yang telah menghubungkan negeri. Selamat Hari Pos Sedunia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
2: Pendengar, 28 menit dari pukul 18 dan selamat malam untuk Anda yang baru bergabung bersama RRI Pro 1 Tahuna, yang sementara menikmati makan malam bersama keluarga. Selamat menikmati makan malam Anda. Dan pendengar, masih lanjut terus kita dengan lagu-lagu hiburan. Kali ini ada Scorpions dengan You and I.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung

Baik pendengar RRI Pro 1 Tahuna dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti drama radio dengan judul Warisan Memecah Keluarga, produksi RRI Jember.

0: Tiga hari setelah kepergian Pak Budi, rumah yang biasanya ramai oleh suara keluarga kini terasa begitu sunyi. Namun sore itu, tiga anak Pak Budi berkumpul di ruang tengah, bukan untuk mengenang sang ayah, melainkan untuk membicarakan sesuatu yang perlahan mulai menjadi sumber masalah. Warisan.
1: Jadi, kita mau bagaimana dengan rumah ini?
2: Hah? Maksudnya?
1: Ya, rumah ayah. Kita harus mulai membicarakan pembagian warisan.
3: Kak Rina, apa nggak sebaiknya kita tunggu dulu? Kita baru 3 hari loh kehilangan ayah.
1: Aku juga sedih, Sar. Tapi masalah seperti ini nggak bisa dibiarkan terlalu lama.
2: Aku setuju sih, kalau soal warisan lebih baik dibicarakan sekarang sekalian.
1: Nah, kalau begitu, menurutku rumah ini sebaiknya tetap jadi milikku.
2: Hah? Kenapa jadi milikmu?
1: Karena selama ayah sakit, aku yang merawat. Aku yang tinggal sama ayah. Aku yang antar ayah ke rumah sakit. Aku juga yang mengurus kebutuhan ayah setiap hari.
2: Lah, terus?
1: Terus, menurutku wajar kalau rumah ini diberikan kepadaku.
2: Dih, wajar dari mana? Jangan karena kamu tinggal sama ayah, terus merasa paling berhak. Aku juga anak ayah loh.
1: Aku gak bilang kamu bukan anak ayah. Tapi waktu ayah sakit, kamu di mana?
2: Ya aku kerja. Aku kerja di luar kota karena harus menghidupi keluargaku.
1: Alasan.
2: Bukan alasan. Aku memang gak bisa setiap hari datang. Tapi setiap bulan, aku kirim uang buat ayah.
1: Uang? Emangnya merawat orang tua cuma soal uang?
2: Dan merawat orang tua juga bukan berarti kamu bisa mengambil semuanya.
3: Kak, tolong.
1: Aku cuma minta apa yang menurut aku adil.
2: Adil? Kalau soal adil, ya kita bagi rata aja. Rumah, tanah, tabungan ayah, semuanya dibagi sesuai hak masing-masing.
1: Kamu enak ngomong gitu, karena selama ini gak tinggal di sini.
2: Dan kamu enak ngomong begitu, karena kamu merasa yang paling berjasa.
3: Cukup! Kalian sadar gak sih? Kita baru aja kehilangan ayah. Tapi yang kita lakukan sekarang malah saling menyalahkan. Coba kalau ayah masih ada, apa ayah akan seneng lihat kita seperti ini?
2: Aku cuma gak mau dirugikan aja sih.
3: Aku juga. Tapi kita belum tahu apa yang sebenarnya ayah inginkan. Tunggu, aku ingat sesuatu. Kemarin aku nemuin amplop di kamar ayah. Dan ayah bilang kalau udah waktunya, surat ini tuh harus dibaca setelah kita bertiga berkumpul.
1: Ada nama kita bertiga?
2: Udah buka.
3: Ada surat dan flash disk kecil.
2: Mungkin ada rekaman suara ayah tuh di situ.

0: untuk Rina, Doni, dan Sari. Kalau kalian mendengar suara ayah dari rekaman ini, mungkin ayah sudah tidak lagi bersama kalian. Ayah tahu, setelah ayah pergi, akan ada banyak hal yang harus kalian selesaikan, termasuk soal harta yang ayah tinggalkan. Ayah punya rumah, punya tanah, punya sedikit tabungan. Tapi ayah tidak ingin semua itu menjadi alasan kalian bertengkar. Rina, ayah tahu kamu yang paling sering berada di samping ayah. Terima kasih karena sudah merawat ayah. Doni, ayah tahu kamu bekerja jauh. Ayah tahu kamu juga membantu keluarga dengan caramu sendiri. Dan Sari, ayah tahu kamu selalu menjadi orang yang berusaha membuat kakak-kakakmu tetap rukun. Ayah tidak pernah menghitung siapa yang paling banyak berkorban, karena menjadi anak bukan perlombaan. Tidak ada yang tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Kalau kalian ingin menjual rumah ini, silakan. Kalau salah satu ingin tinggal di rumah ini, bicarakanlah baik-baik. Kalau ada tanah dan tabungan, selesaikan pembagiannya sesuai hak masing-masing. Kalau kalian tidak yakin, mintalah bantuan ke orang yang memahami hukum dan aturan waris. Jangan mengambil hak saudaramu hanya karena merasa paling berjasa. Dan ayah hanya meminta satu hal, jangan sampai karena warisan kalian kehilangan saudara. Karena uang bisa dicari, rumah bisa dibangun, harta bisa diganti, tapi keluarga tidak selalu bisa dikembalikan setelah hancur.
1: Oke, aku minta maaf. Ya, aku terlalu merasa paling berjasa. Aku emang ngerawat ayah, tapi bukan berarti aku berhak mengambil semuanya.
2: Aku juga minta maaf. Aku terlalu cepat menuduh Kak Rina. Aku tahu, Kak Rina memang udah banyak berkorban buat ayah.
3: Berarti kita sepakat ya untuk menyelesaikan semuanya baik-baik?
1: Iya.
2: Iya, tapi kita tetap harus menyelesaikan pembagian warisan ini secara benar. Dan gak boleh ada yang mengambil keputusan sendiri.
1: Setiap keputusan kita bicarakan bertiga. Deal?
4: Deal!
5: Hari itu mereka akhirnya memahami sesuatu. Persoalan warisan memang harus diselesaikan. Hak setiap orang tetap harus dihormati. Namun, menyelesaikan masalah warisan tidak harus membuat keluarga menjadi musuh. Mereka sepakat untuk mendata seluruh harta peninggalan sang ayah, memeriksa dokumen kepemilikan, dan mencari jalan pembagian yang sesuai dengan ketentuan hukum serta kesepakatan keluarga. Tidak ada lagi yang merasa paling berjasa. Tidak ada lagi yang merasa paling berhak. Karena mereka sadar, warisan terbesar yang ditinggalkan Pak Budi ternyata bukan rumah, bukan tanah, bukan pula tabungan, melainkan tiga orang anak yang masih mau memilih untuk menjadi keluarga meskipun mereka berbeda pendapat.
1: Kita makan malam yuk, di rumah ini.
2: Boleh, tapi aku yang masak ya.
1: Hah? Kamu emangnya bisa masak?
2: Bisa dong.
1: Masak mie instan juga dihitung.
5: Dan sore itu, untuk pertama kalinya, setelah kepergian sang ayah, rumah itu kembali dipenuhi suara tawa. Karena pada akhirnya, harta mungkin bisa membagi sebuah rumah menjadi beberapa bagian. Tapi jangan sampai harta juga membagi sebuah keluarga menjadi orang-orang asing. Karena keluarga adalah warisan yang seharusnya tidak pernah kita lepaskan.

Pro Satu Tona dimanapun Anda berada. Demikian drama radio dengan judul Warisan Memecah Keluarga, produksi RRI Jember. Dan program drama radio dapat terus Anda ikuti setiap hari di Pro Satu Tahunah pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

Pendengar, sebelum lanjut lagi dengan lagu-lagu hiburan, satu informasi saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Pemilihan lokasi olahraga seperti pusat kebugaran tertutup ataupun area terbuka menjadi aspek penting dalam menunjang gaya hidup sehat. Masing-masing tempat latihan menawarkan keunggulan kesehatan yang berbeda, mulai dari kelengkapan fasilitas hingga dampak positif terhadap kondisi psikologis penggunanya. Latihan di area outdoor memberikan keunggulan berupa paparan sinar matahari pagi yang kaya vitamin D untuk memperkuat tulang dan imunitas. Selain itu, beraktivitas di ruang terbuka terbukti ampuh menurunkan kadar hormon stres, menyegarkan pikiran serta memberikan pasokan oksigen alami yang melimpah saat kondisi udara bersih. Di sisi lain, gym indoor menawarkan kapasitas kenyamanan melalui variasi peralatan beban yang presisi serta kontrol suhu ruangan yang stabil. Lingkungan tertutup berpendingin udara melindungi tubuh dari resiko dehidrasi akibat terik matahari berlebih serta menjaga rutinitas. Latihan tetap berjalan lancar tanpa terganggu cuaca buruk atau hujan. Masyarakat untuk selalu memperhatikan faktor kebersihan dan kualitas udara di lingkungan sebelum memilih tempat berolahraga. Apabila kualitas udara sedang buruk atau terpapar debu polusi, memilih fasilitas indoor dengan pemurni udara merupakan langkah terbaik untuk melindungi paru-paru. Informasi ini, pendengar, dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Ini berbagai layanan RRI Tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahunan, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahunan. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahunan atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahunan. Yuk segera akses layanan RRI Tahunan dan nikmati kemudahannya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar RRI Pro, satu tahunnya dimanapun Anda berada, persembahan dari Leto tadi dan Ruang Rindu merupakan persembahan terakhir untuk kebersamaan Anda dan saya di kesempatan siar hari ini. Dan selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita. Selepas Warta Berita, Anda akan ditemani oleh Sumiati Maboko. Terima kasih untuk kebersamaannya, selamat malam.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: pesan sekarang sudah di 354. Ya kan, kemarin kalau kita lihat gini, aset-aset yang kita tutup ini, yang kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang sisa. Sudah dormen istilahnya. Jadi company-nya entity-nya sudah ada, aset masih ada, tapi sudah tidak berjalan.
1: Ada yang menggunakan nama orang lain, ada yang double, dan lain-lain. Ada yang ngantrinya harusnya masih lama, kemudian dipercepat. Tapi ini akan bisa diselesaikan, diklirkan, kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada dukcapilnya.
2: Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN. Pemerintah memperkuat validasi data jemaah haji untuk meningkatkan transparansi. Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji mendukung kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di Fiji. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN agar semakin efektif dan produktif. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Danantara terus melakukan upaya perampingan Badan Usaha Milik Negara BUMN untuk optimalisasi aset-aset dan produktivitas perusahaan milik negara. CEO Danantara Rosan Roslani mengatakan total 1074 BUMN hanya 15 perusahaan yang menyumbang 97% dividen untuk kas negara. Kemudian 354 BUMN dipangkas karena terus merugi. Perlakuan perusahaan BUMN yang merugi diantaranya dengan menggabungkan perusahaan menjadi satu entitas. Penjelasan Rosan disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
0: Pesan sekarang sudah di 354.
4: Itu aset-aset dari BUMN itu nanti diapain, Pak?
0: Kenapa?
4: Aset-aset yang dari BUMN yang dipangkas itu nanti seperti apa?
0: Ya kan, kemarin kalau kita lihat gini, aset-aset yang kita tutup ini, yang kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang sudah dormen istilahnya. Jadi company-nya entity-nya sudah ada, masih ada, tapi sudah tidak berjalan, gitu ya. Nah, kemudian ada yang kita lakukan merger, contohnya baru saja ada 6 aset management yang tadi dimiliki oleh setiap perbankan, sekarang kita merge menjadi satu. Jadi kita ada melakukan merge secara vertikal, horizontal, dan juga kita penggabungan dari ya, beberapa perusahaan sejenis. Jadi dulu di BUMN kan setiap BUMN rata-rata punya hotel, dia bikin satu company. Nah, sekarang itu kita gabungkan yang tadi kita punya 37 hotel supaya menjadi lebih efisien. Ya, kita punya rumah sakit hampir 75 juga ini kita gabungkan. Jadi ada beberapa yang kita lakukan dalam rangka streamlining di BUMN ini.
3: Sementara itu, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara BPBUMN Doni Oskaria memastikan konsolidasi BUMN masih berjalan dan diharapkan rampung pada akhir tahun 2026. Konsolidasi dengan menghentikan kerugian.
5: Pending itu tinggal di proses cut loss dan hapus buku. Karena keluarnya PP pengelolaan BUMN sudah keluar, di mana di situ diperbolehkan untuk melakukan cut loss dan hapus buku. Tentunya proses cut loss dan hapus buku ini juga mengikuti ketentuan yang berlaku ya. Dan saya menyampaikan berkali-kali bahwa cut loss dan hapus buku ini tidak menutup jika proses ini dulu disebabkan oleh sesuatu yang tidak baik, itu tidak menutup

0: proses berikutnya ya.
1: Artinya nanti kerugiannya ditanggung oleh siapa tuh Pak kalau ya, kayak gitu? Kalau
0: kita dan terpaksa kan? Kita menghapus buku di kita, kerugiannya menjadi kerugian berapa? Ini yang tadi kita sampaikan.
2: Rosa menjelaskan tahun 2027 dan antara akan lebih fokus mengoptimalkan aset BUMN agar lebih efisien dan produktif dengan membuka kerjasama perusahaan swasta. Aset tersebut mencakup sektor hulu migas, bandara, pelabuhan hingga jalan tol. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Fandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
3: Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyatakan pihaknya akan memperkuat validasi data jemaah haji untuk mencegah penyalahgunaan nomor porsi dan meningkatkan transparansi penyelenggaraan ibadah haji. Berikut laporan Atika.
4: Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf mengatakan validasi data menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam memperbaiki tata kelola penyelenggaraan ibadah haji. Persoalan ini tidak hanya menyangkut administrasi, tetapi juga berkaitan dengan hak jamaah dan kepastian antrian. Irfan menyebut sekitar 5,7 juta data hasil pemadanan antrian haji menunjukkan ratusan ribu data masih memerlukan klarifikasi. Ketidaksesuaian tersebut meliputi perbedaan identitas, data ganda, anonim, hingga catatan jemaah yang telah meninggal dunia. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut untuk mengatasi persoalan tersebut, ia mendorong pemadanan data jemaah dengan data kependudukan resmi. Tito berkata, langkah ini juga diarahkan untuk mencegah praktik jual-beli nomor porsi, penggunaan joki, serta pelimpahan hak antrian yang tidak sesuai dengan ketentuan.
5: Misalnya mengenai masalah calon jemaah haji yang ngantri untuk berangkat ditemukan oleh beliau, punya haji umroh, ada yang menggunakan nama orang lain, ada yang double, dan lain-lain. Ada yang ngantrinya harusnya masih lama, kemudian dipercepat. Tapi ini akan bisa diselesaikan, dikelirkan, kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada dukcapilnya. Karena data penduduk Indonesia, 290 juta lebih, 98% sudah ada di sistem data.
4: Pemerintah berupaya memastikan setiap jemaah memiliki identitas yang valid dan hak antrian terlindungi. Data yang ada di server Kementerian Dalam Negeri, kurang lebih 290 juta penduduk Indonesia atau sekitar 98% sudah terdapat di server data dengan data biometriknya, yaitu face recognition, sidik jari, dan iris mata. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Kesehatan Provinsi Riau kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen dalam upaya penanganan penyakit akibat kabut asap yang masih menyelimuti Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiovani.
6: Kabut asap yang menyelimuti Kota Pekanbaru dan sebagian wilayah Riau lainnya menyebabkan masyarakat terpapar penyakit seperti ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Rizul Kifli mengatakan untuk mengantisipasi semakin banyaknya masyarakat yang terpapar penyakit akibat kabut asap, pihaknya kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen. Rizul Kifli menyebutkan ada 5 posko yang dibuka yang berada di Pos Lantas Gurindam 1 di Jalan Cut Nyakdin, Pos Lantas Gurindam 2 simpang Jalan Tuanku Tambusai Jenderal Sudirman, Pos Lantas Gurindam 3 simpang Bandara Sultan Syarif Kasim 2, Pos Lantas Gurindam 4 simpang Jalan Ronggo Warsito, dan Pos Lantas Gurindam 5 yang berada di persimpangan SKA, sedangkan rumah oksigen berada di halaman kantor Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Zulkifli menjelaskan setiap posko disiagakan 1 orang dokter, 2 perawat, dan 1 orang driver ambulans, di mana posko ini bekerjasama dengan Rumah Sakit Bayangkara, Satlantas Polresta Pekanbaru, dan Pemerintah Kota Pekanbaru, serta melibatkan 30 rumah sakit pemerintah dan swasta serta 4 perguruan tinggi dari Al-Insirah, Payung Negeri, Poltekkes, PMC, dan Hang Tuah.
7: Nah, untuk langkah awal seperti yang kemarin, kita sambil melihat perkembangan, untuk langkah awal 1 minggu kita aktifkan. Nanti setelah 1 minggu kita evaluasi. Kalau memang asapnya masih belum reda, ya kita akan evaluasi ulang, akan kita lanjutkan. Seperti hari ini, kemarin kita aktifkan 1 minggu. Ternyata alhamdulillah hujan, asapnya hilang, ya udah kita off. Hari ini mau kita aktifkan lagi, kita koordinasi lagi, kita mapping lagi untuk penempatan tenaga dan obat-obatan.
6: Keberadaan posko kesehatan dan rumah oksigen yang dibuka Dinas Kesehatan Provinsi Riau disambut baik warga Pekanbaru. Rosa. Rosa menuturkan dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen akan sangat membantu bagi masyarakat yang rentan terpapar kabut asap.
8: Dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen ini tentunya sangat bermanfaat ya bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang rentan sih, karena di tengah kabut asap ini pasti ada resiko gangguan pernafasan itu. Jadi bagi masyarakat yang sudah merasakan ada gangguan pernafasan bisa langsung mendatangi posko kesehatan ataupun rumah oksigen untuk mendapatkan bantuan oksigen. Jadi sangat bermanfaat sih bagi masyarakat.
6: Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama bagi warga rentan terhadap kabut asap, serta selalu mempergunakan masker jika harus beraktivitas di luar ruangan. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya mencatat terjadi peningkatan kebakaran hutan dan lahan sebanyak 563 titik yang tersebar di hampir semua kecamatan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
9: Dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau.
10: Kabut asap kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti Kota Palangkaraya. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya terdapat 563 titik panas yang tersebar di Kecamatan Rakumpit, Bukit Batu, Sebangau, Jekan Raya, dan Pahandut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya, Heri Pauji, kepada RRI menyebut titik api saat ini sudah mulai memasuki wilayah Taman Nasional Sebangau, di mana tempat ini merupakan habitat asli orangutan dan spesies satwa langka yang tidak bisa ditemukan di wilayah lain di dunia. Petugas terus berjibaku memadamkan karhutla meski kerap tidak mendapati sumber air untuk memadamkan api. Menurutnya musim kemarau membuat sumber air sangat minim atau bahkan tidak ada. Selain itu, lokasi kebakaran cukup jauh dari jalan sehingga petugas cukup kesulitan untuk menjangkau titik api karena keterbatasan selang yang digunakan.
9: Dan memang kondisi titik api saat ini ada beberapa penambahan, peningkatan di beberapa wilayah terutama di arah kecamatan Bukit Batu dan Jekan. Dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Makanya tim kita juga sebagian fokus ke arah sana bersama dengan Manggala Agni dan juga teman dari kehutanan untuk melakukan upaya pemadaman di kawasan tersebut. Saat ini juga pekatnya asap yang ada di wilayah ini juga terjadi karena memang posisi angin yang mengarah ke arah wilayah Kota Palangkaraya. Sehingga menjadi tumpukan kabut asap di wilayah Kota Palangkaraya.
10: Sementara itu jarak pandang terbatas akibat kabut asap membuat pengendara motor harus berhati-hati mengendarai kendaraannya untuk menghindari kecelakaan lalu lintas. Salah seorang pengendara motor bernama Ahmad menyebut akibat kabut asap dirinya mengalami sesak napas ketika mengendarai sepeda motor hanya untuk pergi bekerja sebagai buruh bangunan.
11: Asap sangat parah Pak, parah sekali dan parah, sangat parah Pak. Sangat tebal Pak, kami harus memelankan Pak kendaraan kami Pak, harus menyalakan lampu sen kami Pak. Sangat parah Pak. Tolong semoga asap di Kalimantan Tengah ini cepat berakhir, Pak. Kami sangat terganggu sekali, Pak. Sulit bernapas. Asapnya sangat tebal jarak pandang di KM 10D Jalan Cilikriwut ini, Pak. Kurang lebih di tempat-tempat tertentu itu 10 meter sampai 5 meter, Pak. Jarak tertentunya.
10: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat berbagai langkah terpadu untuk memadamkan dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Pengerahan personil sebanyak 13.699 yang terdiri dari anggota BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni hingga relawan pemadam kebakaran. Selain itu pembangunan ratusan sumur bor yang berfungsi ganda untuk memadamkan karhutla sekaligus sebagai sumber air bersih warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. SMK Negeri 3 Samarinda kembali membuka Teaching Factory sebagai ruang pembelajaran berbasis industri bagi siswa yang memperkuat kompetensi, karakter kerja, serta jiwa kewirausahaan. Dedi Purnama melaporkan selengkapnya.
12: SMK Negeri 3 Samarinda menghadirkan kembali teaching sebagai ruang pembelajaran berbasis industri yang memberikan pengalaman nyata kepada siswa. Kegiatan teaching factory tersebut menjadi bagian dari upaya sekolah memperkuat pendidikan vokasi sekaligus membangun kesiapan siswa menghadapi dunia kerja. Kegiatan yang berlangsung di SMK Negeri 3 Samarinda turut dihadiri PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Armin, serta jajaran sekolah dan pihak terkait. PLT Kadisdikbud Kaltim Armin mengapresiasi inovasi yang dilakukan SMK Negeri 3 Samarinda melalui pengembangan TEFA, khususnya Etam Cafe. Menurutnya keberadaan fasilitas seperti kafe di lingkungan sekolah dapat menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman, sekaligus mendekatkan siswa dengan dunia kerja.
13: Jadi fasilitas pembelajaran, Pak. Jadi yang paling penting adalah bahwa SMK itu harus berpikir seperti dunia usaha. Harus berpikir seperti industri. Jadi budaya di SMK itu harus sudah mulai budaya industri. Jadi tidak melihat harus ada apapun namanya, tapi bagaimana anak-anak kita itu ketika datang ke sekolah, dia sudah merasa pergi kerja. Dan ini yang harus dibangun. Jadi apanya budayanya, karakternya dan sebagainya, seperti itu.
12: Armin berharap teaching factory dapat dikembangkan di sekolah lainnya di Kalimantan Timur, sehingga semakin banyak siswa memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan siap terserap di dunia kerja. Sementara itu, Kepala SMK Negeri 3 Samarinda, Eli Susiana, mengatakan sekolah memiliki 6 konsentrasi keahlian dan masing-masing dikembangkan melalui teaching factory.
14: Jadi di SMK Negeri 3 ini ada 6 konsentrasi keahlian. Dari 6 konsentrasi keahlian itu masing-masing memiliki TEFA, teaching factory. Kemudian untuk reopening kali ini adalah dari teaching factory konsentrasi keahlian kuliner. Jadi di konsentrasi keahlian kuliner ini ada 2 TEFA, yaitu Etam Bakery dengan Etam Cafe. Yang mana tujuannya adalah memberikan pengalaman belajar yang nyata kepada murid, pendekatan pembelajaran berbasis industri, serta memperkuat link and match.
12: Elis berharap teaching factory menjadi living classroom, tempat siswa belajar, berkreasi, melayani, sekaligus mengembangkan jiwa kewirausahaan melalui pengalaman nyata. Dengan konsep learning in action, TEFA diharapkan tidak sekedar menjadi fasilitas praktik, tetapi menjadi ruang pembentukan kompetensi dan budaya kerja siswa sebelum memasuki dunia industri. RRI Samarinda, Dedi Purnama melaporkan.
3: Beralih ke informasi dari mancanegara, Kementerian Perdagangan memperketat pengawasan perdagangan berjangka komoditi untuk melindungi masyarakat dari praktik perdagangan ilegal. Ofra Regina melaporkan.
15: Trade Minister Budi Santoso said the government is continuing to strengthen its oversight of commodity futures trading to protect the public from illegal trading practices. Speaking at the opening of the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month in Jakarta on Thursday, Budi said 812 illegal trading websites had been blocked between January and September 2026.
16: Untuk itu, Kementerian Perdagangan melalui Bappebti terus memperkuat pengawasan transaksi.
17: To this end, the Ministry of Trade through Bappebti continues to strengthen transaction supervision, financial supervision and compliance monitoring, as well as enforce anti-money laundering and counter-terrorism financing requirements. Strict oversight is also carried out against illegal trading activities. From January to September 2026, a total of 812 illegal trading websites were blocked. This is part of the government's efforts to establish a safe commodity futures trading ecosystem while ensuring that the public has sufficient knowledge to recognize the risk and avoid illegal trading.
16: Cukup untuk mengenali risiko dan menghindari perdagangan ilegal.
15: Budi further said that stronger oversight has gone hand in hand with growth in the commodity futures trading industry. From January to August 2026, the volume of commodity futures trading transactions reached 10.35 million lots, up 9.4% from 9.46 million lots recorded during the same period last year. An increase was also recorded in transactions involving refined tin ingots, both in the domestic and export markets, as well as renewable energy certificate contracts. According to Woody, these developments show that the commodity trading ecosystem has the potential to support the growth of the digital economy. Meanwhile, Chair of Commissions 6 of the Indonesian's House of Representatives, Anggia Ermarini, said the Commission remains committed to paying close attention to trade policies, including commodity futures trading. Anggia expressed hope that the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month would mark the beginning of measurable and sustainable follow-up efforts to develop the industry.
18: Komisi 6 DPR RI berkomitmen untuk terus memberikan
15: Commission 6 of the House of Representatives is committed to continuing to pay attention to trade policies, including commodity futures trading, in ways that support economic growth and protect the public. We hope the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month will mark the beginning of the measurable and sustainable follow-up actions.
18: Dari tindak lanjut yang terukur dan keberlanjutan.
15: Anggia also stressed that importance of ensuring that commodity futures trading education reaches commodities across Indonesia. She expressed hope that improved public literacy, easier access to verifications of business operators, legal status, and effective complaint resolutions would help people better understand trading risks. Of Regina, Voice of Indonesia.
3: Masih terkait informasi dari mancanegara, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru, dan Tuvalu Dupito, Dorma Simamora mendukung penuh kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di wilayah Fiji yang menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Berikut laporan Bobby Sapulete.
19: Satgas Terpadu Port Visit 2026 tiba di negara Fiji pagi tadi waktu setempat. Kehadiran Satgas di Suva Port Fiji disambut langsung oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru, dan Tuvalu, yaitu Dupito Dorma Simamora. Tidak hanya disambut Duta Besar beserta staf, namun kehadiran Satgas juga disambut marching band dari Angkatan Laut Negara Fiji. Usai menyambut dan Satgas, Duta Besar RI untuk Fiji langsung menaiki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menuju Deck 5 ke VIP Room. Saat berbincang dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benedictus Hari Murwanto menyampaikan keadaan selama perjalanan dan agenda yang dilakukan Satgas Terpadu hingga beberapa hari ke depan.
20: Kurang lebih 3 hari dari Vanuatu, dari Port Vila. Ya tentunya perjalanan dapat kami lalui dengan aman dan lancar. Bapak Duta Besar, kami mengucapkan terima kasih banyak atas Bapak Dubes beserta para staf berkenan untuk hadir langsung untuk menyambut kami di sini beserta para Ijen Officer in the Navy. Kemudian kami juga berharap dalam 4 hari ke depan, dari hari ini sampai dengan hari Selasa, kami dapat melaksanakan kegiatan kemanusiaan dengan aman dan lancar.
19: Sementara itu di tempat yang sama, Duta Besar RI untuk Fiji menyambut baik kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026. Duta Besar juga mengatakan mendukung penuh seluruh kegiatan yang ada.
21: Sekali lagi selamat datang untuk KRI dan seluruh kru. Dan kami siap mendukung seluruh kegiatan yang ada. Dan tentunya bekerja sama dengan BJ Navy dan BJ Government. Mudah-mudahan semua misinya lancar dan berjalan baik hingga kembali pada hari Selasa yang akan datang.
19: Di akhir pertemuan, Duta Besar RI untuk Fiji didampingi dan Satgas dan Sub Satgas Kesehatan, Mayor Laut Kesehatan Dr. Hairi Rusdi melakukan kunjungan ke sejumlah fasilitas kesehatan yang dimiliki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Dari Port Suva, negara Fiji, Bobby O. Sapulete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Legenda Manchester United dan Arsenal akan bertemu dalam laga rivalitas tinggi di Liga Inggris di Jakarta. Niar Abdul Litiloli melaporkan dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar. Legenda dari sejumlah klub papan atas Liga Inggris dalam hal ini Arsenal dan juga Manchester United ini akan bertemu dalam ajang bertajuk The Rivalry Returns, North London Legends versus United Legend. Ini akan bertemu dalam pertandingan yang akan digelar, direncanakan pada besok malam. Dan pada pertandingan ini, salah satu legenda dari Manchester United yaitu Rio Ferdinand atau mantan back dari MU ini menegaskan bahwa meskipun mereka sudah tak lagi menjadi pemain muda atau pemain di era prime-nya, namun mereka sangat ingin bisa mendapatkan kemenangan tentu karena bumbu-bumbu atau hawa-hawa dari rivalitas kedua tim yang memang masih terjaga sampai saat ini meskipun mereka punya hubungan yang baik di antara tim-tim atau rekan-rekan yang bermain dari tim yang berbeda di kedua tim tersebut. Ferdinand dalam konferensi pers yang digelar pada sore ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta menyebut bahwa mereka berkeinginan untuk tentu menjaga rivalitas itu sebagai salah satu tontonan yang menarik yang ingin mereka sajikan kepada para penggemar dari kedua tim di mana memang sudah cukup lama baik dari Arsenal maupun Manchester United dalam hal ini para pemain legendnya sudah lama tidak menyapa para penggemar di Indonesia dan mereka tentunya berharap untuk bisa memberikan penampilan yang bukan hanya sekedar menghibur tapi juga menjadi sebuah nostalgia kembali bagi para pecinta dari kedua tim ataupun penggemar dari kedua tim tersebut yang akan hadir tentunya besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada laga ini pun nantinya selain Rio Ferdinand tentu akan hadir beberapa legenda sepak bola dari kedua tim baik dari North London yaitu Arsenal dan juga United yaitu Manchester United. Dan pada kesempatan tersebut Rio menegaskan bahwa dia merindukan ataupun sangat sudah lama tidak merasakan atmosfer dari rivalitas yang lama menjadi bagian tak terpisahkan dari sepak bola yang dijalankan baik dari Manchester United maupun Arsenal. Dan pendengar nantinya untuk pertandingan akan berlangsung besok ini informasi terakhir yang mendapatkan untuk kisaran harga tiketnya sendiri dimulai dari harga sekitar 499.000 sampai dengan sekitar 5,5 juta rupiah. Dan nah, pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok pada pukul 19 waktu Indonesia Barat jika belum ada perubahan terkini dari jadwal yang telah ditetapkan dan akan digelar pada besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada konferensi pers tadi dihadiri oleh beberapa legenda selain Ryan Giggs yang Rio Ferdinand yang juga hadir ya ditemani atau didampingi oleh rekannya Ryan Giggs yang dulu sama-sama bermain untuk Manchester United. Sementara dari kubu North London atau London Utara di Arsenal ini ada wakil dari Gilberto Silva dan juga Robert Pierce. Dan kita akan menunggu nantinya dan melihat siapa saja pemain-pemain legenda ataupun legenda dari North London ataupun Arsenal dan juga United Legend ini atau Manchester United Legend yang akan turun dan menghibur para penggemarnya yang sudah lama menunggu atau menanti kehadiran dari para legenda ini di Jakarta. Berikutnya sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Senayan, Jakarta, Niar Abdul Litiloli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Saya sebagai pelaku usaha yang memanfaatkan hasil di RRI sangat terbantu atas peran dari RRI, terutama dengan fasilitas yang memadai dan sangat strategis.
2: Oh, untuk saat ini sudah, saya kira sudah memadai, sudah bagus tempatnya juga, sudah memadai semuanya, cuman masih kurang pelanggan. Ini kebanyakan dari RRI pelanggannya. Saya kira ya, alhamdulillah selama ini cukup memadai.

0: Pendengar RRI program 1 tahunan, terima kasih kebersamaannya di kesempatan siar malam hari ini, hari Jumat tanggal 9 Oktober 2026. Selanjutnya kami akan temani umat Katolik di hari ini dengan kebersamaan untuk program acara Mimbar Agama Katolik. Malam hari ini seperti biasanya dilayani oleh penyuluh agama Katolik Febiola Silangin SPD. Selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Selamat malam, salve bagi pendengar setia RRI dimanapun berada, khususnya umat Katolik yang ada di paroki Santo Yohanes Rasul Tahuna. Baiklah, pada malam hari ini kita akan masuk dalam Mimbar Agama Katolik. Namun sebelum itu, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mengikuti Mimbar Agama Katolik. Kita awali dengan doa, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu atas segala berkat serta pernyataan Tuhan dalam kehidupan kami. Khususnya pada malam hari ini, Engkau masih berkenan mengumpulkan kami dalam acara Mimbar Agama Katolik. Kiranya Engkau menuntun memberkati kami agar kami boleh membaca dan merenungkan sabda firman-Mu dengan penuh kasih, sehingga kami boleh dimampukan dalam melaksanakan tugas kami pada malam hari ini dalam acara Mimbar Agama Katolik. Berkatilah kami semua yang pada malam hari ini akan melaksanakan tugas dan pelayanan kami. Kiranya Engkau terus membimbing memberkati kami. Inilah yang menjadi doa kami yang kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini diambil dari Injil Lukas 11 ayat 15 sampai dengan 26. Sekali peristiwa setelah Yesus mengusir setan, ada beberapa orang yang berkata, "Ia mengusir setan dengan kuasa Belzebul, kepala setan." Ada pula yang mencobai dia dan meminta tanda dari surga. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jika iblis juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana mungkin kerajaannya dapat bertahan? Sebab kalian berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Belzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Belzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusir setan? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya, amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan menyalakannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Barang siapa tidak bersama aku, ia melawan daku. Dan barang siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena tidak mendapatnya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu telah bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan tinggal di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema permenungan kita pada malam hari ini yaitu hati yang terisi oleh kehadiran Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil pada malam hari ini, kita mendengar bagaimana Yesus mengusir setan dari seorang yang bisu. Namun, ada orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Mereka bahkan menuduh bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa Belzebul atau penghulu setan. Yesus menjawab tuduhan itu dengan tegas. Ia menunjukkan bahwa kerajaan yang terpecah, pecah tidak akan bertahan. Jika iblis melawan dirinya sendiri, kerajaannya akan hancur. Yesus ingin menegaskan bahwa kuasa Allah jauh lebih besar daripada kuasa kejahatan. Namun, ada satu pesan penting yang perlu kita renungkan bersama. Hati manusia tidak cukup hanya dibersihkan dari kejahatan, tetapi juga harus diisi dengan kehadiran Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang pertama, jangan mudah menghakimi karya Tuhan. Orang-orang yang melihat mujizat Yesus seharusnya bersyukur dan percaya. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Mereka mencurigai dan menuduh Yesus. Bukankah hal seperti itu juga sering terjadi dalam kehidupan kita? Ketika orang lain melakukan kebaikan, kita terkadang merasa iri. Ketika seseorang berhasil, kita mencari-cari kesalahannya. Ketika orang lain melayani Tuhan dengan tulus, kita malah mempertanyakan niatnya. Kita mudah melihat kekurangan orang lain, tetapi sulit mengakui kebaikan yang mereka lakukan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, melalui Injil pada malam hari ini, Yesus mengajak kita untuk memeriksa hati kita sendiri. Apakah hati kita dipenuhi kasih atau prasangka? Apakah perkataan kita membangun atau justru melukai sesama? Sebagai umat Katolik, kita dipanggil untuk tidak mudah menghakimi, melainkan kita belajar melihat sesama dengan mata iman dan hati yang penuh kasih. Jangan sampai hati kita begitu sibuk mencari kesalahan orang lain, sehingga tidak lagi mampu melihat karya Tuhan dalam diri mereka. Yang kedua, hati yang kosong mudah dikuasai oleh kejahatan. Dalam bagian akhir Injil, Yesus menceritakan tentang roh jahat yang keluar dari seseorang. Kemudian kembali dan menemukan rumah itu bersih serta teratur, tetapi kosong. Gambaran rumah itu adalah peringatan bagi kita semua. Dalam kehidupan rohani, menjauhi dosa memang penting. Kita berusaha meninggalkan kebiasaan buruk, mengendalikan amarah, berhenti bergosip, mengampuni orang yang menyakiti kita, dan tentunya memperbaiki hubungan kita dengan sesama. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, namun perubahan hidup tidak cukup hanya dengan meninggalkan keburukan. Kita juga harus mengisi kehidupan dengan hal-hal yang baik dan kudus. Misalnya, jika kita berhenti membenci, kita semua perlu belajar untuk mengasihi. Jika kita berhenti berbohong, kita perlu membiasakan diri kita untuk berkata jujur. Jika kita berhenti bergosip, kita perlu menggunakan perkataan untuk menguatkan sesama. Dan jika kita meninggalkan kebiasaan buruk, kita perlu membangun kebiasaan berdoa dan berbuat baik. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, hati yang kosong dari kasih, doa, dan sabda Tuhan akan lebih mudah dipenuhi oleh iri hati, kesombongan, kebencian, dan keegoisan. Karena itu, jangan hanya bertanya, keburukan apa yang sudah saya tinggalkan, tetapi bertanyalah juga, kebaikan apa yang sudah saya tanamkan dalam hidup saya? Sebab, hati yang dibersihkan perlu terus diisi dengan kasih Tuhan. Dan yang ketiga, jadikan Yesus sebagai pusat kehidupan kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pendengar setia RRI, dimanapun berada, Yesus berkata dalam Injil pada hari ini, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai beraikan. Sabda ini mengingatkan kita bahwa mengikuti Yesus bukan sekedar mengakui diri sebagai orang Katolik. Mengikuti Yesus berarti berusaha menjadikan kehendaknya sebagai pedoman hidup kita. Kita mungkin rajin mengikuti misa setiap hari Minggu, berdoa rosario khususnya pada bulan Oktober ini, mengikuti kegiatan lingkungan, atau aktif dalam pelayanan gereja. Tentunya dalam kehidupan kita, semua itu baik dan penting. Namun, iman kita juga harus tampak dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam keluarga, kita dipanggil untuk saling menghormati dan mengampuni. Di tempat kerja, kita dipanggil untuk jujur dan bertanggung jawab. Di tengah masyarakat, kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai, bukan penyebar kebencian. Ketika menghadapi masalah, kita diajak untuk tidak langsung menyerah atau membalas kejahatan dengan kejahatan. Iman yang sejati bukan hanya terlihat ketika kita berdoa di gereja, tetapi juga ketika kita memilih untuk berbuat baik saat tidak ada orang yang melihat. Untuk itu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, marilah kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah Yesus sungguh menjadi pusat kehidupan kita? Ataukah kita hanya mencari Tuhan ketika sedang mengalami kesulitan? Janganlah kita menjadikan Tuhan sekedar tempat untuk meminta pertolongan. Jadikanlah Dia sahabat yang selalu kita dengarkan dan ikuti dalam setiap keadaan kehidupan kita. Dan yang keempat, mengisi rumah hati dengan doa, sabda Tuhan, dan kasih. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, bagaimana kita dapat menjaga agar hati kita tidak menjadi kosong? Ada tiga langkah sederhana yang dapat kita lakukan. Pertama, kita tekun dalam doa. Luangkan waktu setiap hari untuk berbicara dengan Tuhan. Tidak harus dengan kata-kata panjang. Doa yang sederhana tetapi tulus dapat membantu kita semakin dekat dengannya. Kedua, membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Firman Tuhan menjadi terang yang menuntun langkah kita. Ketika kita menghadapi godaan, kemarahan atau kebingungan, sabdanya membantu kita memilih jalan yang benar. Dan yang ketiga, melakukan kasih secara nyata. Kasih tidak cukup hanya diucapkan. Kasih perlu diwujudkan melalui perhatian kepada keluarga, kepedulian kepada orang miskin, pengampunan kepada mereka yang bersalah, dan kesediaan menolong sesama. Kita tidak harus melakukan hal-hal besar. Senyuman yang tulus, perkataan yang menenangkan, kesediaan mendengarkan, dan keberanian meminta maaf dapat menjadi tanda bahwa Kristus sungguh tinggal di dalam hati kita. Untuk itu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, jika rumah hati kita dipenuhi doa, iman, pengharapan, dan kasih, kita akan semakin kuat menghadapi godaan serta tantangan kehidupan. Untuk itu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, Injil Lukas 11 ayat 15 sampai dengan 26 mengajak kita untuk menyadari bahwa perjuangan melawan kejahatan bukan hanya tentang menjauhi dosa, tetapi juga tentang membiarkan Tuhan memenuhi seluruh kehidupan kita. Jangan biarkan hati kita menjadi rumah yang bersih, tetapi kosong. Jangan biarkan kebencian menggantikan kasih, kesombongan menggantikan kerendahan hati, atau kesibukan duniawi menggantikan waktu kita bersama Tuhan. Pesan Injil pada malam hari ini untuk kita sekalian, mari kita membuka pintu hati kita bagi Yesus setiap hari. Biarlah Dia tinggal dalam pikiran kita, membimbing perkataan kita, mengarahkan tindakan kita, dan menguatkan kita ketika kita menghadapi kesulitan. Semoga kita sekalian, keluarga kita, menjadi tempat bertumbuhnya kasih. Lingkungan kita menjadi tempat hadirnya damai. Dan hidup kita menjadi kesaksian nyata tentang kebaikan Allah. Ingatlah, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, hati yang hanya dibersihkan dapat kembali kosong. Tetapi hati yang terus diisi oleh Kristus akan bertumbuh dalam iman, kasih, dan pengharapan. Semoga Tuhan Yesus Kristus senantiasa tinggal di dalam hati kita dan menuntun kita untuk hidup seturut kehendak-Nya. Semoga demikian. Amin. Marilah kita tutup mimbar agama Katolik pada malam hari ini dengan doa penutup. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabdamu pada malam hari ini. Ampunilah kami apabila hati kami sering dipenuhi iri hati, kemarahan, kesombongan, dan prasangka terhadap sesama. Bersihkanlah hati kami dari segala kejahatan, dan penuhilah hidup kami dengan Roh Kudus-Mu. Ajarlah kami untuk tekun berdoa, setia mendengarkan sabdamu, dan berani melakukan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan hati kami menjadi kosong dari kehadiran-Mu. Tinggallah di dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dan dalam setiap langkah hidup kami. Semoga kami menjadi pembawa damai, saksi kasih-Mu, dan terang bagi sesama. Inilah yang menjadi doa kami yang kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

0: kuasa doa. Doa tidak selalu mampu mengembalikan mereka yang kita cintai, tapi mampu memberikan kebahagiaan bagi mereka. Doa tidak mampu mengulang waktu, tapi mampu membuat kesempatan datang kembali. Doa tidak selalu mampu memperbaiki hati yang hancur, tapi doa mampu mengubahnya menjadi sumber kekuatan dan penghiburan. Doa tidak selalu mampu mengubah penyesalan masa lalu, tetapi mampu mengubahnya menjadi harapan.
1: Firman Tuhan berkata, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b.

Terima kasih kebersamaannya dengan kami di Sona malam ini. Dan pendengar, persembahan lagu-lagu dari Nusantara hadir mengisi kebersamaan kita dalam musik tradisional dan budaya di malam hari ini.

Baik, pendengar RRI Pro 1, informasi untuk Museum Nasional Budaya di malam ini bersumber dari rri.co.id, pakaian adat dari 4 kesultanan hingga busana khas berbagai suku mewarnai kirab budaya Kiraha di Sofifi, Maluku Utara, Jumat 9 Oktober 2026. Kirab ini menjadi bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-27 Provinsi Maluku Utara, sekaligus ruang untuk memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada masyarakat. Dan dari Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, melepas langsung peserta kirab di depan kediamannya di Sofifi. Rombongan kemudian berjalan menuju Bundaran 40 Sofifi dengan membawa identitas budaya masing-masing. Kirab tersebut juga tidak hanya melibatkan perangkat adat dari 4 kesultanan di Maluku Utara, pengurus OSIS dari berbagai kabupaten dan kota, mulai dari Pulau Taliabu hingga Morotai, turut ambil bagian. Siswa dari jenjang taman kanak-kanak hingga sekolah menengah termasuk madrasah, serta sejumlah paguyuban dari berbagai daerah Indonesia juga meramaikan kegiatan tersebut. Dan dari Ketua Panitia, Darwin Arahman mengatakan keterlibatan berbagai kelompok merupakan bagian dari upaya memperkenalkan sekaligus merawat warisan budaya Maluku Utara yang bersumber dari tradisi 4 kesultanan. Menurutnya, kirab menjadi sarana untuk mempertontonkan keragaman budaya kepada masyarakat, terutama warga Sofifi sebagai ibu kota provinsi Maluku Utara. Kehadiran pelajar dan organisasi siswa dalam kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya mendekatkan generasi muda dengan tradisi daerah. Pelestarian budaya menurut Darwin tidak cukup dilakukan melalui seremoni, tapi perlu dibangun melalui keterlibatan langsung masyarakat dan generasi penerus. Sarbin saya mengatakan kirab budaya Kiraha merupakan salah satu agenda HUT ke-27 Maluku Utara yang menampilkan kekayaan budaya melalui pakaian dan budaya tradisional. Ia berharap kegiatan semacam ini dapat membantu mewariskan nilai-nilai budaya kepada generasi muda. Dan ia menilai bahwa nilai-nilai kebangsaan memiliki hubungan erat dengan tradisi yang tumbuh di daerah. Menurutnya, kesepakatan nasional tidak terlepas dari nilai dan tradisi masyarakat di berbagai wilayah Nusantara. Maluku Utara memiliki kekayaan tradisi yang tidak hanya ditandai oleh keberadaan 4 kesultanan, tapi juga oleh beragam suku dan karakteristik budaya masing-masing. Dalam kirab tersebut, keragaman itu terlihat dari keikutsertaan kelompok masyarakat berlatar belakang budaya berbeda, termasuk juga paguyuban Jawa, Sulawesi Selatan, Buton, Sumatera, dan Minangkabau.

Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.

0: Sudah di menit ke-33 lepas dari pukul 21, masih menemani Anda semuanya pendengar dengan persembahan lagu-lagu daerah Nusantara.
1: Tidak
0: di
1: banyak yang
0: malam
1: tahu,
0: hari
1: RRI Yogyakarta ini pernah dibom dua kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945.
0: Informasi menurut selanjutnya
1: sejarah Nurdianto
0: dari rri.co.id, busana adat Jawa tidak hanya sekedar pakaian tapi menyimpan nilai filosofis dan pitutur luhur bagi kehidupan manusia secara turun-temurun. Ini disampaikan Kanjeng Pangeran Budaya Ningrat S. Yusdianto mengenai busana pria gaya Surakarta. Ia merupakan Dija Pawiyatan Tata Busana Rias Keraton Surakarta yang menjelaskan sumber tradisi busana dari Keraton Surakarta Hadiningrat. Menurutnya busana kakung gagrak Surakarta memiliki makna mendalam yang berkaitan dengan pembentukan karakter manusia secara lahir batin. Konsep ini dikenal sebagai Mangun Jobo Jero, yaitu upaya membangun kepribadian melalui penampilan dan penghayatan nilai kehidupan sehari-hari. Salah satu perlengkapan penting ialah blangkon yang berkaitan dengan istilah udeng dan dimaknai sebagai mudeng atau memahami tersebut. Makna ini mengajarkan manusia memahami hakikat kehidupan, mengenali sangkan paran, serta mampu menghormati sama manusia lainnya. Selain blangkon, terdapat juga baju takwa atau rasukan yang mengandung pesan agar seorang menjalankan ajaran agama secara sungguh-sungguh dalam kesehariannya. Ini dikenal melalui ungkapan Angrasuk Rahing Wang Widi sebagai gambaran penghayatan terhadap ajaran dan aturan Tuhan batin. Nah, kelengkapan lainnya meliputi benik atau kancing baju, sabuk, epek, timang, jarik yang diwiru, serta jendela sebagai alas kaki. Busana pria Surakarta juga dilengkapi keris atau duwung yang diselipkan pada bagian belakang sebagai kelengkapan busana tradisional Jawa. Nah, pendengar yang mengingatkan juga masyarakat agar tidak memandang busana adat hanya sebagai pakaian untuk acara tertentu. Dan perlu memahami filosofi setiap bagian busana agar nilai simbolisnya tidak berhenti sebagai pengetahuan tentang perlengkapan budaya Jawa. Nilai memahami diri, menghormati sama, menjalankan ajaran agama, serta menjaga perilaku diharapkan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat luas.

Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.

0: tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di kompleks Gedung Societet yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.
1: Pendengar, sebagai persembahan yang terakhir, 2 lagu kita dengar bersama di malam hari ini masih dari wilayah timur, dari daerah Ambon. Informasi terakhir juga rangkaian kegiatan Miss Batik Indonesia 2006 yang berlangsung di Solo di Jawa Tengah pada 6 hingga 10 Oktober 2006, puncak pelaksanaannya ataupun berupa grand final dan coronation dilaksanakan di hari ini, Jumat 9 Oktober 2026, yang menempatkan tema batik bukan hanya sebagai warisan budaya, tapi sebagai budaya hidup yang terus berkembang dan relevan dengan kehidupan masyarakat masa kini. Dari Ketua Penyelenggara MBI Cultural Festival 2006, Sendang Kusmatuti, mengatakan MBI tahun ini masuk kitab ketiga penyelenggaraan. Pernyataan ini disampaikannya dan dengan konsep MBI kini diperluas menjadi festival budaya dibangun melalui 3 pilar, Cultural Summit, Cultural Festival, dan Grand Final. Perluasan konsep ini membawa batik ke berbagai bidang, mulai dari seni, fashion, pendidikan, pariwisata, hingga ekonomi kreatif. Dan para finalis juga mendapatkan penguatan pemahaman mengenai nilai-nilai keberlanjutan atau sustainable values selama masa pembekalan. Materi juga menjadi bagian dari upaya memperluas pemahaman finalis mengenai keterkaitan budaya, kreativitas, lingkungan, dan keberlanjutan. Dan dari rangkaian MBI 2006, penyelenggara berharap perempuan muda Indonesia dapat berkembang sekaligus berkontribusi dalam perkenalkan dan menjaga keberlanjutan budaya Nusantara. Batik diharapkan tidak hanya dipandang sebagai warisan masa lalu, tetapi terus hidup, berkembang, dan memiliki peran dalam kehidupan masyarakat hingga masa kini.

0: Selamat malam pendengar RRI Pro 1, kami buka kebersamaan kesempatan di malam ini untuk Ruang Rindu. Lagu yang bisa direquest lagu Indonesia. Ditunggu di 0812-5503-8009 untuk semua pendengar RRI program masa tahun di mana saja berada, dalam suasana apapun di saat ini yang santai atau yang masih dengan menyelesaikan menjadi tugas Anda. Kami tunggu kebersamaannya di malam hari ini. Waktu dan kebersamaan kita dalam Ruang Rindu seperti biasa 1 jam ke depan atau hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah, menemani semuanya di malam hari ini. Dan pendengar, langsung saja kita akan sapa penelpon yang pertama untuk Ruang Rindu di malam ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, memang lewat lagu.
0: Ya, Ruang Rindu dengan
1: dari Santi Padang, Mbak.
0: Oh, Santi di Padang. Baik, silakan Santi.
1: Oke, ini lagunya bebas, Mbak ya.
0: Lagu Indonesia.
1: Ya. Lagunya dari

0: Lagunya dari Sugianto ya, Mbak. Yang judulnya Siapa Yang Salah.
1: Siapa Yang Salah, I Sugianto. Baik, ya. Saya lihat.
0: Terbalik, Mbak. Salah siapa?
1: Salah siapa? Baik, kirim, Santi.
0: Oke, kirim buat Mbaknya yang lagi tugas ya. Selamat bertugas sampai tuntas ya. Juga udah banyak yang masuk, Mbak.
1: Santi yang pertama.
0: Oh, iya. Oke lah. Buat yang ini yang mau masuk lah ya. Salam kompak itu kemarin ada yang nyalam juga itu. Siapa tuh ya, lupa. Pokoknya itu aja lah. Makasih. Salam kompak, salam final, salam kelas lah ya lah. Ya,
1: siap.
0: Itu aja Mbak ya. Yep. Terima kasih ya.
1: Terima kasih
0: selamat
1: juga.
0: Selamat
1: malam, Santi di Padang. Silakan setelah Santi yang mau bergabung, kami buka kembali kesempatan. Ini sebentar lagu Ii Sugianto, judulnya Salah Siapa. Wadah, lagunya siap. Ditunggu di malam hari ini, silakan pendengar di 0812-5503 8009. Yang bersedia monitor kami, ini lagu-lagu yang bisa di request adalah lagu Indonesia untuk Ruang Rindu. Baik, sambil menunggu yang mau bergabung di saat ini, buat semuanya, terlebih khusus buat Santi di Padang yang baru saja masuk, langsung saja ini persembahan dari Sugianto, Salah Siapa.

Baik, Sugianto dengan salah siapa sudah kita dengarkan bersama pendengar. Silakan kebersamaan kita kembali dilanjutkan yang mau bergabung dalam ruang rindu di malam hari ini. Di 081255038009 buat pendengar RRI yang mau bergabung sekaligus request lagu. Dan yang pastinya juga menyapa buat pendengar lainnya di malam hari ini. Silakan kami buka kebersamaan kita di saat ini. Sambil menunggu yang mau gabung, ini dia persembahan lagu-lagu yang masih akan hadir menghibur semuanya.

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.

0: Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Duhai si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih? Gak sopan banget.
1: Kalau marah, tambah cantik. Ey.
3: Doni.
1: Bu Nurul.
3: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
4: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
3: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.
4: Apa?
3: Minta maaf sama Raisa sekarang.
4: Ya, Bu.
1: Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

0: Baik, pendengar, kesempatan dibuka di menit ke-35 saat ini lepas dari pukul 22. Masih ada kurang lebih 25 menit ke depan kebersamaan kita dalam Ruang Rindu di malam hari ini. Buat semuanya, sekali lagi dalam suasana santai ataupun suasana dengan berbagai kesibukan dan kreativitas ataupun pekerjaan yang dikerjakan malam hari ini. Kita sama kembali menelpon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo.
0: Ya, Ruang Rindu dengan?
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu dengan Irman.
0: Oh, Irman di Parigi.
1: Iya.
0: Baik, silakan Irman.
1: Ini lagunya itu siapa? Lagunya Bob Tutupoli.
0: Ya, judulnya?
1: Manis dan Sayang.
0: Manis dan Sayang, kirim.
1: Asalannya ya buatnya siapa yang bagi ini siapa Mbak Arti?
0: Dengan Umi.
1: Oh Umi ya, selamat bertugas. Dan juga untuk semua pendengar yang mungkin lagi monitor juga jalur RRI Tahuna malam ini di acara Ruang Rindu. Salam kompak untuk semua. Itu saja Mi, terima kasih.
0: Bye. Selamat malam juga, terima kasih buat Irman di Parigi Mutong. Yang lainnya silakan, kami buka juga kesempatan masih untuk Anda yang ingin bergabung di malam hari ini untuk kebersamaan kita dalam Ruang Rindu. Sebentar, lagu dari Bob Tutupoli, Manis dan Sayang, akan hadir untuk semuanya. Terlebih khusus yang request ada Irman tadi di Parigi.

0: Cepat redakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Activate Plus Expectoran.
1: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
2: Baik, pendengar, kita akan sapa kembali penelpon. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Halo.
3: Halo.
2: Ya, Ruang Rindu dengan siapa, di mana?
3: Ramos di Bitung.
2: Dengan siapa?
3: Ramos di Bitung.
2: Ramos di Bitung. Baik, silakan Ramos.
3: Ramos di Bitung.
2: Iya, silakan Ramos.
3: Mau kirim-kirim salam yo for saudara-saudara ada di Sangir. Salam. Mau kirim salam yo for saudara-saudara di Sangir. Salam sehat semua. Salam sehat semua for dorang.
2: Iya, buat siapa lagi?
3: Deng, buat Mbak penyiar tuh.
2: Baik. Ya, silakan. Lagunya mau request lagu apa, Ramos?
3: Lagu request Salam Rindu tuh.
2: Salam Rindu, siapa yang nyanyi ini?
3: Apa ini? Sebut lagi. Suruh paling dikit penyanyi lo.
2: Salam Rin, bisa spill sedikit liriknya seperti apa? Takutnya salah putar karena ada lagu dari Tip X juga, lagu Salam Rindu.
3: Lagu dari siapa?
2: TPX.
3: Itu sudah.
2: TPX, ya.
3: Ya, itu sudah.
2: Oh. Baik.
3: Iya.
2: Ada lagi?
3: Bing. Ada lagi. Bing, salam sehat juga buat kita tuh. Bapak Ani, dia pun nomor radio Sangiring.
2: Oh, baik.
3: Nama Hanci Duran.
2: Baik. Ada lagi, sudah?
3: Cuman itu saja.
2: Oke, baik. Terima kasih.
3: Sama-sama, selamat malam.
2: Selamat malam juga, Ramos di Bitung. Kita ke penelpon selanjutnya, pendengar. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
4: Selamat malam, Ruang Rindu, di baik. Dalam Ruang Rindu.
2: Baik, selamat malam, Bapak Ungke.
4: Ya, mau request lagunya dulu, Kang Bungi.
2: Siap, lagu apa, Bapak Ungke?
4: Merci Pelagu, Jo. Jadi judul Cukuplah Sudah.
2: Cukuplah Sudah. Hah, kirim.
4: Kirim untuk semua rekan-rekan yang yang ke dalam selatan di malam ini, di mana saja berada, semoga terhibur dan kita tetap bersama dalam ruang rindu. Terakhir untuk yang bertugas, Bu. Tetap semangat. Ada di pelagu?
2: Lagunya ada.
4: Oke, makasih.
2: Makasih juga, Pak Pongke. Selamat malam. Ya, baik pendengar, kita dengar lagu request dari siapa tadi, Ramos di Bitung. Buat semuanya katanya. Di Sangihe, di masa yang berada pastinya, yang monitor pro satu tahuna. Ini dia Salam Rindu, dilanjutkan sebentar. Lagu dari The Mercies, Cukuplah Sudah.

Pendengar RRI program Mantan Taruna, kita sudah di menit terakhir kebersamaan untuk Ruang Rindu di malam hari ini. Terima kasih yang sudah berpartisipasi gabung, dan semoga lagu-lagu yang Anda request bisa menghibur semuanya di malam hari ini, terlebih bisa menghibur semuanya dengan kenangan-kenangan dari lagu-lagu yang Anda request. Tetap pastikan bersama dengan Pro 1 Tahuna. Setelah ini kami akan hadir dalam persembahan lagu-lagu oldies. Selamat malam semuanya, dan selamat menikmati suasana santai malam Anda. Tetap bersama Pro 1 Tahuna. Untuk Ruang Rindu kami tutaskan sampai di sini.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: dalam portal berita ada kenangan pilu yang enggan dilupa. Tahun 1984, kasus penganiayaan terhadap anak membuat geger publik. Begitupun tahun-tahun berikutnya. Kasus serupa juga kembali menghiasi berita. Kegeraman pun disuarakan di mana-mana. Tahun 2013, anak-anak kembali menjadi korban. Salah tangkap dan menerima perlakuan tidak layak. Tidak akan habis jika dirunut kembali. Kisah tragis merenggut senyum kecil anak-anak yang malang. Memang hidup tidak melulu lancar, selalu ada pasang. Namun bukan berarti mereka yang rapuh dijadikan pelampiasan. Mereka adalah harapan yang menjalani hari-hari dengan cita-cita. Mereka adalah suka yang tidak harus merasakan emosi orang dewasa. Mereka adalah kepolosan yang tidak boleh diperlakukan semena-mena. Satu hal yang tidak boleh dilupa.
1: Mereka adalah kita di masa depan.

0: Persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.
1: Baik, pendengar masih dengan persembahan Long Long Oldies di Susana malam ini. Kita dengarkan Niki Asriya, Kau.

Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.

Baik pendengar RRI Pro 1, persembahan dari Bumerang, bawalah aku, persembahan terakhir untuk persembahan kita dalam lagu-lagu oldies malam hari ini. Selamat malam semuanya dan selamat beristirahat.

Pendengar RRI Pro 1 Tahunan dimanapun berada, dengan terdengarnya ramah lagu ini, maka berakhir seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, cuma tanggal 9 Oktober 2026. Kita akan berjumpa kembali pada kesempatan siar esok, Sabtu 10 Oktober 2026, melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, Programa 1.

Salam bahagia pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program 1. Kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Sabtu 10 Oktober 2026 melalui frekuensi FM 105,4 MHz, FM 99,5 MHz. Pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 tahunan FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

RRI dimanapun Anda berada, senang sekali pagi ini kembali menjumpai Anda melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz. Pendengar RRI, untuk rangkaian acara dari Pro 1 RRI Tahuna edisi akhir pekan hari ini, Sabtu tanggal 10 Oktober 2026, pendengar kami hadir dengan rangkaian program acara dari Pro 1 RRI Tahuna di hari ini, diawali dengan Mutiara Pagi, lagu-lagu dari Kidung-Kidung Rohani dan Firman Tuhan dalam acara Mutiara Pagi edisi siar kami hari ini. Pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah Anda bisa ikuti informasi Warta Berita Lintas Nusa Utara. Dan selanjutnya pendengar, rangkaian musik informasi hadir hingga menjelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah nanti. Untuk informasi dari Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita pukul 8 pagi dilanjutkan dengan berita cuaca dari BMKG kelas 3 Naha. Dan pendengar RRI, pada pukul 8.30 hingga menjelang pukul 10 juga kami hadir dalam rangkaian musik dan informasi di pagi ini. Saya Herlin akan temani Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan pagi ini juga saya tidak sendiri, ada rekan operator Rifan Bawel yang bertugas temani Anda di hari ini.

Mengawali kebersamaan kita pendengar RRI, kami hadirkan satu lagu dari tahun 2013, ada Regina dengan judulnya Anugerah Terindah.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selanjutnya bersama Pro 1 RRI Tahuna, kita akan mengikuti Mutiara Pagi untuk edisi hari ini Sabtu tanggal 10 Oktober 2026 bersama Pendeta Boyke SD Hop STH dengan topik Ikut Kehendaknya.
1: Ya, puji Tuhan, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Kembali lagi kita dalam program Mutiara Pagi untuk di edisi hari ini Sabtu 10 Oktober 2026, puji Tuhan. Saya percaya hidup yang kita semua ada karena anugerah Tuhan saya semata. Malam hari kita bisa lewati dengan kita bisa beristirahat tidur, itu adalah anugerah Tuhan juga untuk kepada kita. Banyak yang sedang melalui lewati malam dengan tidak mudah untuk sampai, bahkan ada juga di pagi hari dan nikmati hari yang baru itu tidak semudah yang kita ada. Dan tapi kalau kita di pagi ini ada, dan beberapa dari saudara sudah dengan segala aktivitasnya bahkan untuk di pagi ini adalah anugerah Tuhan yang luar biasa, menikmati hari dengan tubuh yang sehat. Ini berkat yang besar untuk kita semua, dan karena itu sudahlah tentu hati kita seharusnya tetap untuk bersyukur kepada Tuhan dan tetap jadi pribadi yang terus memuji-muji Tuhan, memuliakan Tuhan. Pagi ini dari tempat ini saya membawa kita untuk bersama merenungkan firman Tuhan, dan biar ini menjadi bagian yang dapat kita boleh miliki di pagi ini untuk menjadi kekuatan kita di menjalani hari dengan segala apa yang akan kita kerjakan tuh di hari ini, di mengakhiri pekan di minggu ini. Dan saya percaya juga satu hal bahwa firman perkataan mujizat Allah ada dalam firman. Dan karena itu tidak menjadi hal biasa untuk bagi kita di mendengarnya dan merenungkannya. Dan saya mau bawa saudara untuk bersama-sama sekali lagi untuk di pagi ini merenungkan firman Tuhan. Dan tapi saya mau kita terlebih dahulu berdoa. Dan mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi kami ada semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih sekali lagi untuk malam kami lewati dengan kami beristirahat tidur. Tuhan baik menjaga, melindungi kami dan membawa kami ada di pagi ini. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami mau bersama merenungkan firman Tuhan. Sebelum kami lebih jauh lagi dalam segala aktivitas dan apa yang menjadi kesibukan dan pekerjaan untuk di hari-hari ini. Kami minta Tuhanlah yang senantiasa selalu ada bersama kami, dan karena itu firman Tuhan biar selalu menjadi bagian dalam hidup kami. Dan dari tempat ini Tuhan kami beritakan kebenaran-Mu, beberapa dari saudara-saudara kami di luar sana Tuhan yang akan mengikuti kami dalam pemberitaan firman Tuhan, akan membawa mereka Tuhan Yesus melihat firman memberkati di dalam nama Tuhan Yesus, bahkan terus memberi kekuatan yang baru, kasih sukacita, memberi semangat. Dan kami juga tetap berdoa biar firman berkati untuk mereka yang sakit dan menjadi sembuh, yang lemah menjadi kuat, yang benar-benar dalam bergumul untuk satu keadaan melihat kekuatan yang baru dan ada jalan keluar, kemenangan, keajaiban Tuhan buat kerjakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih karena itu pakai kami dari tempat ini untuk dalam memberitakan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, dan kami berdoa dengar firman. Amin. Ya, puji Tuhan, pagi ini saya bawa kita untuk lihat bagian benar firman Tuhan yang ada di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-7. Dan kalau saudara mungkin mengikuti kami dalam pemberitaan-pemberitaan di saat pagi, saya sedang berbicara di bagian kitab Kejadian. Sudah membagi beberapa hal, dan saya untuk di saat ini mau membagi, memberitakan bagi kita firman Tuhan yang ada dalam kitab Kejadian. Pasal 7, saya ingin bawa kita belajar dari firman Tuhan ini untuk kita di dalam mau berjalan dalam ketaatan. Ya, saya baca firman Tuhan ini untuk beberapa ayat dalam satu perikop yang di sana oleh Lembaga Alkitab Indonesia mengatakan air bah. Ya, saya baca terlebih dahulu firman Tuhan. Ayat 1, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram itu 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi. 40 hari, 40 malam lamanya, dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi, datanglah 1 pasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Jantan dan betina seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh dan istri Nuh dan 3 istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Ayat 14. Mereka itu dan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi dan segala jenis burung, yakni segala yang berbulu bersayap, dari segala yang hidup dan bernyawa datanglah 1 pasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu dari belakang Nuh. Puji Tuhan. Ayat yang ke-16 yang saya baca yang terakhir. Ada beberapa ayat lain setelahnya untuk di perikop ini, tapi saya membaca di sini dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Dari firman Tuhan ini kita belajar bagaimana sudah cerita Nuh untuk mengajar kita di kita menjalani hari dalam ketaatan. Kita tahu banyak bagaimana Alkitab mencatat Nuh dalam peristiwa dihadapinya pada zamannya, di mana Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat bahtera karena Tuhan akan menurunkan hujan, dan seperti yang sudah dikatakan sebelum-sebelumnya juga dalam firman Tuhan akan membinasakan segala yang hidup di bawah kolong langit ini dengan air. Dan karena Alkitab memberitahukan bahwa kejahatan manusia lah yang karena tidak terkendali lagi. Tapi Nuh adalah seorang yang dilihat benar oleh Tuhan. Nuh dan keluarganya ingin diselamatkan oleh Tuhan. Dan saya percaya bahwa cerita Nuh adalah menggambarkan gereja Tuhan yang di saat ini yang berjalan hidup benar dalam Tuhan, yang tidak akan dibiarkan Tuhan binasa dengan segala hal yang akan harus binasa. Karena itu kita gereja Tuhan, umat Tuhan dikuatkan dengan melihat ke arah di mana kita dibawa oleh Tuhan untuk melihat keselamatan yang dari Tuhan. Dan itulah kenapa kemudian kita juga terus didorong untuk berjalan dalam kehendaknya, ikut kehendaknya, berjalan dalam kebenaran, dan kita mau jadi pribadi yang mau taat. Kita mendengar banyak bagaimana Nuh dalam cerita sampai di bahkan pada pasal yang ke-7 ini, Nuh yang kemudian dibawa masuk oleh Tuhan ke dalam bahtera yang dibuatnya. Nuh sudah membuat bahtera terlebih dahulu dengan waktu yang tidak sebentar, tentu bersama dengan keluarganya. Tetapi ada bagian lain firman Tuhan berbicara bahwa pada saat-saat di mana Nuh membangun bahtera, dia sambil sedang memberitakan kebenaran untuk membawa orang-orang di dan pada saat itu ada pada kesadaran untuk melihat segala yang dilakukan benar-benar sudah sedang melawan Tuhan. Tidak takut akan Tuhan. Dan dia ingin untuk kemudian mereka harus berbalik dan kembali kepada Tuhan. Hidup dalam takut akan Tuhan. Tetapi dari yang kita lihat, dari yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa mereka malah mengejek Nuh di saat itu. Mereka tidak mau percaya kepada Nuh pada saat dia sedang memberitakan kepada mereka kebenaran. Sedang menginjili mereka. Dan Nuh tapi pada saat itu tetap terus melanjutkan pekerjaannya membangun bahtera. Ketika Tuhan menyuruh dia untuk membangun bahtera dengan ukuran-ukuran yang dari Tuhan juga. Untuk Nuh dalam di saat pada waktu dia mau membangun. Alkitab mencatat bahwa pada saat dia membangun bahtera dengan ketika dia diperintah oleh Tuhan untuk membangun, dia melakukannya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Pasal yang ke-7 ini adalah kita melihatnya bahwa bahtera itu sudah selesai dibangun. Dan kalau kita memang mau melihat kembali, saudara, bagaimana pada waktu membangun bahtera itu tidak mudah, sebab dia juga membangunnya di atas gunung. Dan kita sering membayangkan pada saat di mana dia membangun bahtera ini dalam perenungan-perenungan, kita sering membayangkan juga bagaimana dia pada saat waktu membangun kesulitannya untuk dalam membangun, karena dia harus menyiapkan semua bahan di atas gunung dan itu tidak mudah, semua dilakukan dengan mengandalkan tubuh fisiknya. Dan Nuh adalah seperti kita, bukan orang Superman atau Superboy bisa mengangkut kayu-kayu dengan hanya menerbangkannya atau memindahkannya dengan tenaga ya, yang tidak terlihat. Tapi saudara, Nuh melakukan seperti kita pada saat mengangkut bahan-bahan material untuk pembangunan rumah yang dengan tenaga. Jadi tidak mudah, tapi kita melihatnya bahwa Nuh pada saat waktu dia melakukan adalah dia menunjukkan mau tetap setia, mau tetap taat saja. Nah, dan luar biasanya adalah bahwa di pasal yang ke-7 ini, Nuh adalah menunjukkan juga tetap pada ketaatannya untuk melakukan apa yang Tuhan mau atasnya. Kita lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi di sana diberitakan bagian pertama dalam ayat yang pertama ini di pasal yang ke-7. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu engkau dan isi-isi rumahmu. Sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Nuh masuk bersama dengan keluarganya setelah semua sudah selesai dibangunnya. Nuh masuk. Bagi saya melihat apa yang kemudian dilakukan oleh Nuh juga tidak semudah pada saat waktu Tuhan memerintahkan kepadanya untuk membangun bahtera. Membuatnya sekali lagi dengan ukuran-ukuran yang oleh Tuhan sendiri memerintahkannya untuk dilakukannya. Karena setelah Nuh membangun bahtera, saya mengikuti dari cerita yang ada. Bahtera itu dibangun karena Tuhan akan mendatangkan air bah. Itu sudah dikatakan Tuhan sebelum kemudian dia membangun. Tapi sampai pada saat itu setelah semua dilakukannya, dia melihat keadaan yang seperti tidak ada yang berubah. Nuh bisa saja kemudian pada akhirnya menilai dan melihat-lihat semua yang sudah dilakukannya. Bahwa dia sudah mengerjakan sudah sejauh ini tidak mudah. Dan saya terlalu yakin juga pada saat ketika Tuhan datang berbicara kepada dia saat itu. Adalah Nuh sudah dalam kondisi yang capek betul. Sedang pada saat waktu dia membangun. Saya terlalu yakin dia mengamati juga perubahan cuaca yang ada. Tetapi yang terlihat adalah bahwa Nuh melakukan semua dengan tidak ada perubahan kecuali bahtera yang sudah dibangunnya. Dari tidak ada sampai mulai terbentuk sampai pada terbentuk. Dan pada saat itu Tuhan kemudian langsung memerintahkan kepadanya untuk masuk ke dalam bahtera. Dengan keadaan yang dia melihat tidak ada yang berubah dengan cuaca yang ada. Saya percaya di titik ini Nuh adalah seperti manusia pada umumnya. Yang kemudian pada akhirnya harus mengevaluasi semua hal sudah dilakukan. Harus menilai, meninjau semua keadaan apa yang ada di sekitar. Untuk selanjutnya bahwa menghubungkan dia dengan apa yang akan terus dia bisa lakukan. Nuh bisa saja mungkin berkata seperti ini. Sudahlah Tuhan, dia juga sudah membangun bahtera. Capek betul ketika membangunnya sampai pada saat semua sudah dilakukan. Kalau memang bumi akan dimusnahkan dengan air bah, dia ada di gunung. Biarkan dia melihat dulu seperti apa kondisi untuk pada saat itu ketika air bah itu datang. Mereka sudah ada di dekat bahtera yang dibangun. Saya percaya dia bisa saya beralasan kemudian untuk ditinggal masukkan tidak lama. Seperti pada saat kalau kita mau berangkat, kebanyakan, seperti saya juga ternyata, saya melihat banyak orang, nanti sudah mau dekat-dekat berangkat, barulah kemudian kita naik. Bisa saja kemudian berpikir seperti ini. Tapi saya melihat Nuh adalah seorang yang menunjukkan ketaatan kepada Tuhan. Karena itu saya melihat seperti ini. Gereja untuk berbicara dalam ketaatan adalah karakter taat yang sudah dibangun dan yang kemudian terlihat dan yang tidak dapat digoyahkan lagi. Kalau gereja berjalan dalam ketaatan saat ini adalah bukan di hal yang mau memilih untuk taat. Tetapi gereja sudah berjalan dalam ketaatan adalah karakter dari dalam diri kita untuk menurut kepada kehendak Tuhan. Yang sudah terbangun dan yang tidak akan digoyahkan lagi. Sehingga saudara, apa yang kita mau lihat dengan diri kita di hal di mana kita dalam hari-hari untuk hubungannya dengan Tuhan, kita bukan yang seolah ditarik-tarik sudah untuk menurut kepada kehendak Tuhan, untuk datang dan beribadah, untuk lihat firman Tuhan dan baca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, bukan yang didorong-dorong juga untuk usahakan untuk melangkah, untuk bergerak. Tetapi yang dari dalam hati, yang selanjutnya bereaksi dengan sukacita, dengan ada semangatnya, dengan tidak ada kata lain di hal untuk ia dalam segala apa yang untuk dilakukan sama Tuhan. Saya tidak sedangkan berbicara, saudara, bahkan dipanggil kemudian untuk menurut. Gereja dalam ketaatannya melihat kepada karakter yang dewasa dalam Tuhan, yang ada istilahnya kita tahu apa yang kita sudah bisa lakukan. Jadi kita sudah berinisiatif. Tapi dalam hal firman Tuhan kita mengertilah, saudara, bahwa kita melihatnya apa yang Tuhan mau untuk kita. Apa yang kita lakukan untuk apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah ini yang saya lihat pertama, saudara. Bahwa pada saat ini, di hal ini, saya belajar dengan melihat Nuh ada pada di mana dia memiliki karakter yang sudah terbangun kuat untuk di hal menurut kepada kehendak Tuhan. Menurut kepada apa yang Tuhan mau. Ikut pada apa yang Tuhan ingin untuk dia pada saat itu. Karena ketika saya membaca, saya juga membaca sebelum kemudian pada ketika saya akan memulai untuk membagi renungan ini, untuk melihat kembali, saudara, apa yang dicatat, dikatakan di sini oleh firman Tuhan. Saya melihat bahwa Nuh langsung merespon benar dengan ketika Tuhan memerintahkan dia untuk masuk ke dalam bahta. Dia langsung menurut. Sekali lagi, kita bisa saja untuk melihat Nuh di hal sebagai manusia untuk sedikit memberi alasan. Ada yang berkata, Pak, bukan juga seperti itu. Alkitab kan langsung mencatat pada hal penting. Ya, tapi sudah Alkitab sangat terang-terangan menunjukkan keberadaan yang harus untuk dilihat, yang karena itu memberi dampak, memberi pengaruh. Sudah. Nuh kalau dia beralasan, itu pengaruhnya besar, dampaknya besar. Ceritanya bahkan bisa lain juga. Dan saya terlalu yakin Alkitab tidak bisa menyembunyikannya. Tetapi tidak ada cerita ini di ketika membicarakan Nuh di bagian ketika dia sudah diajak untuk masuk ke dalam bahtera setelah dia membangun bahtera. Ini menunjukkan kepada Alkitab sedang memberitakan terang-terangan apa yang kita bisa lihat dari Nuh. Dan yang kemudian dari cerita firman Tuhan ini datang untuk mengajari kita, saudara. Karena kita percayalah bahwa Alkitab tidak sedang hanya membagi cerita apa yang sudah terjadi. Membagi informasi apa yang perlu kita harus lihat dengan apa yang tidak kita lihat dari kehidupan kita sebelumnya. Tapi saya percaya dengan satu hal. Bahwa Alkitab sedang membagi, memberitakan, sedang cerita untuk mengajar kita, untuk kemudian mendidik kita, seperti yang dikatakan oleh ada bagian dalam firman Tuhan. Alkitab sudah ada kepada kita dari sejak kita sudah ada dan maksud untuk mendidik, mengajar, sudah dalam untuk menasihati, dalam untuk menegur. Dan saya percaya dengan satu hal, saudara, seperti kepada cerita bangsa Israel dibawa Tuhan keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Di dalam 1 Korintus pasal 10, di sana diberitakan bahwa perjalanan bangsa Israel dengan semua peristiwa adalah menjadi pelajaran bagi kita gereja Tuhan. Untuk bagaimana kita, saudara, selanjutnya dengan hubungan kita sama Tuhan. Kita memiliki pelajaran bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang mau berjalan pada kehendak-Nya, pada apa yang memuliakan Tuhan. Menurut kepada apa yang Tuhan mau dan melihat kepada apa yang menjadi rencana Tuhan. Untuk kemudian kita nikmati dari semua yang Tuhan rencanakan, janjikan atas kita. Dari Kejadian pasal pertama sampai Wahyu adalah berisi kebenaran yang untuk mengajar kepada kita, yang bahkan membawa kita untuk di kita menikmati hari bersama dengan Tuhan, dan hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Karena itu Yohanes pasal yang ke 8 ayat 32 berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bahwa bahkan ketika Alkitab berbicara tentang Nuh sedang membagi kepada kita di dalamnya kebenaran, yang hubungannya dengan kita adalah mau membawa kita di dalam berkemenangan. Karena Alkitab katakan, saudara, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi kita tidak hanya sedangkan melihat cerita, tetapi kita melihat sesuatu, saudara, yang memberi kepada kita hal yang kemudian memerdekakan kita. Kata merdeka adalah satu yang saya yakini membawa kita berjalan dalam berkemenangan. Saya tidak tahu seperti apa hidup kita dalam hari-hari kita saat ini. Bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Seperti apa engkau menghadapi masalah yang engkau hadapi saat ini? Apa persoalanmu? Apa kesulitanmu? Apa hal menjadi tantanganmu? Apa keadaan yang engkau lihat engkau harus hadapi di hari ini? Tapi satu hal, bahwa kalau kita kembali dengan melihat kepada firman Tuhan, kita bangun dari dalam diri kita ketaatan untuk berjalan dengan Tuhan. Kita yang dari dalam hati kita sendiri untuk mau melihat kebenaran firman Tuhan dan mengerti apa kehendak Tuhan. Dan kita mau tahu apa yang Tuhan mau. Dan kita mau dengan apa yang Tuhan mau pada akhirnya untuk kita, saudara, di hari ini. Saya terlalu yakin bahwa kita menjalani hari dengan seperti Nuh, melihat semua hal yang kemudian pada akhirnya dijanjikan oleh Tuhan. Di pasal 7 inilah juga, saudara, kita melihat apa yang diberitakan Tuhan jauh sebelum kemudian dalam cerita ini kepada Nuh. Dan semua benar-benar seperti yang dikatakan oleh Tuhan. Bumi yang kemudian dimusnahkan dengan air bah. Tuhan memberitakan ini jauh sebelum Nuh bangun bahtera, dan dia pada saat itu baru dimendengar, dia benar-benar tidak tahu kan seperti apa memang kemudian pada akhirnya betul-betul yang akan terjadi kemudian di depan. Dia tidak langsung melihat semua yang akan Tuhan buat dari apa yang dikatakan Tuhan sebelumnya kepadanya. Pasal 7 ini, dia melihat semua apa yang dikatakan Tuhan sebelumnya kepadanya. Karena itu, pasal 7 ini juga menunjukkan bagi saya melihatnya sebagai yang membawa dia di melihat apa yang Tuhan katakan kepadanya jauh sebelum dia di hari ini, di mana Tuhan kemudian menyuruh dia untuk masuk dalam bahtera. Artinya, bagi saya juga melihat cerita Nuh untuk di pasal ke-7 ini adalah di mana Nuh dalam di melihat penggenapan firman Tuhan atasnya. Nuh di melihat Tuhan di menunjukkan janji Tuhan kepada Nuh. Dan artinya, pasal 7 ini juga menunjukkan bagi saya kepada saudara, untuk kita melihat bahwa tidak ada dari yang diberitakan oleh Tuhan yang tidak ditunjukkan oleh Tuhan, digenapi oleh Tuhan. Tidak ada dari semua yang dijanjikan oleh Tuhan dan yang tidak digenapi oleh Tuhan. Dan ini juga menjadi sebagai pegangan kita untuk di mana kita melihat Tuhan kita adalah yang berfirman dan menggenapinya. Saya banyak membagi, memberitakan apa yang ada di dalam bilangan pasal 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia menyesal, bukan anak manusia sehingga menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya? Sudah. Berbicara dan tidak menepatinya. Ayat pasal 7 ini menunjukkan kita kepada karakternya Tuhan juga. Bahwa dia yang berbicara, dia menepatinya. Sudah. Saya melihat memang ini menunjukkan pribadi Nuh, tapi juga menunjukkan pribadi dari Tuhan sendiri. Dan ini harus menjadi yang perhatian kita gereja Tuhan, umat Tuhan. Kita punya Tuhan yang tidak hanya berbicara. Kita punya Tuhan tidak hanya berfirman. Kita punya Tuhan yang tidak hanya datang membagi, memberitakan kepada kita kebenaran apa yang kemudian kita sedang dengar. Karena itu saya punya satu iman dengan dalam memberitakan firman. Firman perkataan mujizat. Alam firman. Artinya bahwa, saudara, bagi kita gereja Tuhan, umat Tuhan, untuk dimerenungkan firman Tuhan atau dalam mendengarkan firman Tuhan, kita sedang dibuat lebih dari di sebetulnya sedang mendengar atau membaca, tapi kita sedang dibuat untuk mengalami apa yang kita sedang dengar, dimenikmati apa yang kita sedang dengar, apa yang kita baca, apa yang kita renungkan. Sekali lagi, apa yang kita dengar, apa yang kita renungkan. Karena itu ini menjadi sebagai sukacita kita juga, saudara, untuk dalam Tuhan. Kita memiliki firman kebenaran yang dibaca, yang direnungkan, diberitakan, didengar. Yang tidak seperti kita hanya sekedar sedang mengikuti media dengan ada pemberitaannya. Tapi saudara, kita sedang seperti bahkan oleh firman Tuhan sendiri mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap kebenaran keluar dari mulut Allah. Seperti seolah sedasnya disajikan makan juga. Tapi kita benar-benar sedang menerima sesuatu untuk dimakan dan kita menikmatinya. Itulah kenapa juga saya percaya dengan berapa dari saudara. Di hal saudara menghadapi banyak pergumulan, banyak masalah, banyak kesulitan, banyak tantangan, beberapa dari saudara bergumul dengan masalah kesehatan. Bahwa untuk bagaimana kita kuat dan pada akhirnya memiliki pengharapan dan percaya dengan melihat ada pertolongan. Semua akan dimulai dari bagaimana kita juga dalam hubungannya dengan firman Tuhan. Adakah kita membaca, adakah kita merenungkan firman Tuhan? Tapi pagi ini, kalau saudara mau baca, dengar firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, ini memberi kekuatan bagimu untuk melihat hari ini sudah bisa hadapi. Hari ini sudah bisa jalani. Apa hal saudara sedang lihat di hadapan saudara yang menjadi tantangan, kesulitan saudara. Pergumulan saudara. Saudara punya pengharapan. Saudara yang bergumul dengan kesehatan saudara. Saudara punya percaya untuk melihat bahwa saudara akan bisa lewati ini. Saudara pasti akan lihat pertolongan. Saudara punya pengharapan. Saya ketemu dengan beberapa orang dan di ketika sudah punya waktu untuk sharing firman Tuhan, banyak mengatakan seperti ini. Kadang ternyata, dan sebetulnya kita harus sadar juga, yang lebih kita butuhkan adalah kita dengar firman Tuhan saja, kita sharing firman Tuhan. Beberapa dari mereka, ada orang-orang yang ketika kami punya waktu untuk bicara firman Tuhan, sakit tampak didoakan, sudah langsung merasa tubuh menjadi kuat dan seperti melihat sudah disembuhkan. Saudara, inilah yang kemudian saya percaya dengan. Untuk melihat firman, kita lebih dari sekedar sebetulnya sedang disuguhkan berita informasi apa, cerita apa. Tapi kita sedang dibawa untuk mengalami sesuatu yang tidak terlihat di balik dari tulisan-tulisan yang ada. Saya ingin katakan satu hal, ada kuasa, ada mujizat, ada Tuhan di dalamnya. Dan hari ini sekali lagi saya sedang bawa kita untuk lihat bagian ini. Yang saya katakan di sini adalah apa yang kita lihat dari firman Tuhan ini. Nuh dalam ketaatannya, saya melihat sudah ini adalah karakter yang sudah terbangun dari dalam dirinya, sudah yang tidak ada kata tidak lagi dan tidak ada kata pertimbangan lagi untuk ketika saudara dia mau menurut dengan apa yang Tuhan mau. Cerita firman Tuhan sekali lagi, masuklah katanya firman Tuhan, katakan sudah ke dalam bahtera Nuh bersama dengan keluarga, dan mereka masuk, dan mereka masuk. Luar biasa. Dan yang lebih hebatnya lagi, segala binatang yang sebelumnya juga sudah dikatakan oleh firman Tuhan untuk dibawa masuk, Nuh juga, saudara, Tidak dengan kemudian beralasan dengan semua sudah dilakukannya. Sudah dengan yang kecil-kecil, yang ini sudah. Dan saya melihat ketika Tuhan menyuruh dia untuk membawa masuk binatang, dia tidak memilih-milah, saudara. Ayo bawa masuklah, saudara, yang inilah, saudara. Tetapi kalau kita lihat dengan yang dikatakan oleh firman Tuhan, ayat 5 katakan, lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ketaatan mengajari kita kepada satu hal, bahwa tidak ada hal yang harus dilewatin lalui untuk tidak dilihat, untuk tidak dilalui, sedang. Untuk apa yang Tuhan mau? Semua, dari hal kecil sampai pada hal besar, apa yang Tuhan mau dilakukan. Gereja banyak memilih-milah sekarang. Ya ini bolehlah Tuhan, tapi yang ini Tuhan, ini juga bisa baik dari apa yang bisa untuk dilakukan. Ayolah Tuhan, biar ini sajalah Tuhan. Saudara, apa yang benar dari kita belum tentu benar dalam Tuhan. Apa yang baik dari kita belum tentu benar bagi Tuhan. Saya kira dua hal ini untuk kita. Saudara, dan ini sudah lebih cukup untuk kita di melihat apa kebenaran yang Tuhan mau hari ini. Dan saya percaya, saudara akan lihat. Hari-hari saudara akan dibawa jalani dengan Tuhan, indah dan berkemenangan. Tuhan Yesus memberkati ini firman Tuhan saya bagi kepada kita. Saya berdoa untuk saudara, dan mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah dengar firman, biar beritakan, dibagikan, dan biar ini memberkati kami. Apa yang kami ikuti, kami dengar, biarlah ini senantiasa memberi satu kekuatan yang baru, menghadirkan Tuhan dalam hidup kami, dan bawa kami untuk melihat hari dalam berkemenangan, penuh mujizat, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu dari tempat ini berdoa, tolong umat Tuhan dalam segala aktivitas mereka untuk di hari ini, biar Tuhan sertai kami semua di dalam segala apapun yang kami lakukan di hari ini, dan bahkan di melewati hari ini. Tuhan yang bersama kami, membawa kami menjalani hari dalam kasih sukacita juga, dalam berkat dari Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Apapun pergumulan, persoalan, masalah yang dihadapi oleh umat Tuhan, Engkau yang jadi pembela Tuhan, jadi penolong di hati semua umat Tuhan, berserah, berseru kepada Tuhan, Engkau alat ada untuk menjawab dan menolong, dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan yang sakit, tolong mereka dalam bergumul untuk kesehatan, entahkah mereka di rumah sakit atau ada di rumah. Tuhan, lawat mereka dengan kasih-Mu, ulurkan tangan-Mu, pulihkan, sembuhkan mereka, kuatkan mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Buat mujizat terjadi, dan berkati sekali lagi semua umat Tuhan dalam berbagai profesi untuk di hari ini mereka Tuhan menjalani hari. Tuhan sekali lagi menyertai, melindungi dan menolong, memberkati dengan segala yang baik. Mereka yang ada di jalan, mereka ada Tuhan Yesus di rumah, mereka ada di tempat usaha mereka, ada di pasar, dimanapun mereka. Mereka yang akan Tuhan Yesus kebun, Tuhan nelayan, Tuhan pengusaha, berdoa Tuhan berkati TNI Polri, Tuhan Yesus tenaga medis, aparatur sipil negara, Tuhan berkati, tolong Tuhan mereka dalam bekerja. Dan kami berdoa biar senantiasa Tuhan selalu melingkupi dengan kasih dan kemurahan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami juga tetap berdoa untuk berkati bangsa kami. Tuhan menolong negeri kami dengan segala yang indah terjadi. Kami berdoa juga untuk daerah kami, Kepulauan Sangihe. Tuhan berkati dengan segala apa yang baik. Kami bersyukur dengan cuaca yang mulai kembali normal, dan Tuhan yang melakukan semua ini bagi kami. Dan Tuhan tetap melindungi daerah ini dan memberkati masyarakat di dalamnya. Tuhan berkati pemerintah dalam bekerja bangun daerah, Tuhan tolong mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati juga RRI Tahuna, kepala RRI, demikian pegawai semua yang ada. Tuhan menolong mereka dalam bekerja bagi informasi bagi masyarakat. Tuhan ada untuk mereka dan memberkati dengan kesatuan hati, dengan kesehatan juga Tuhan anugerahkan. Berkati mereka dalam pekerjaan untuk di hari ini, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur untuk kebenaran-Mu. Kembalikan segala puji dan kemuliaan bagi Tuhan. Kami mengucap syukur, berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di perenungan-perenungan berikutnya. Tuhan berkati.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, demikian kita telah mengikuti Mutiara Pagi bersama Pendeta Boyke Esdeop STH, dan selanjutnya kita akan jelang Lintas Nusa Utara untuk pagi ini.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Penghitungan serta penetapan hasil harus dilakukan sesuai dengan ketentuan.
2: Berdasarkan desil yang sesuai, misalnya desil 1 sampai 4 itu berhak menerima bantuan.
3: Inilah Warta Berita Sabtu 10 Oktober, selengkapnya bersama saya Herlin Takasihaeng. Kita mulai dengan berita pertama. Bimbingan sosial di Kabupaten Kepulauan Sangihe 2026 tidak terlaksana akibat anggaran terbatas.
2: Karena bimbingan sosial kan dilaksanakan kecuali memang ada anggaran.
4: Program bimbingan sosial bagi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2026 belum terlaksana akibat keterbatasan anggaran. Kepala Bidang Pemberdayaan Rehabilitasi dan Sosial Dinsos Sangihe, Desi Pontius Esos, mengatakan bimbingan sosial penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar mampu beraktivitas dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Menurutnya, program tersebut diarahkan untuk mendorong masyarakat melakukan berbagai kegiatan produktif yang dapat meningkatkan pendapatan secara mandiri.
2: Karena bimbingan sosial kan dilaksanakan kecuali memang ada anggaran. Memang ada baiknya ada bimbingan sosial, program itu jalan. Karena selain daripada memberikan juga pengertian kepada mereka agar tidak terlalu berharap pada bantuan. Punya usaha sendiri dan meningkatkan kemandirian untuk berusaha sendiri untuk meningkatkan dorong taraf ekonomi.
4: Ia menjelaskan, bimbingan sosial mencakup bimbingan fisik, mental, dan spiritual bagi individu, termasuk anak, pemuda, maupun orang dewasa. Selain itu, terdapat bimbingan sosial yang ditujukan kepada keluarga, termasuk kelompok lanjut usia lansia, dengan tujuan memperluas pemahaman dan meningkatkan kemampuan dalam menjalani kehidupan secara mandiri. Alfa Mauri melaporkan.
3: Wakil Bupati Sangihe Tendris Bulhari membuka kegiatan bimbingan teknis dan mengukuhkan keagenan desa.
5: Saya menyampaikan apresiasi kepada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Manado bekerjasama dengan Dinas Tenagakerja yang telah menegaskan dan melaksanakan kegiatan ini.
6: Bertempat di Pendopo Santiago Tahuna, Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tendris Bulhari membuka kegiatan pengukuhan dan bimbingan teknis keagenan desa Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2026 yang menjadi bagian dari upaya memperluas akses informasi dan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan hingga ke tingkat desa. Wakil Bupati dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan Cabang Manado yang bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja Sangihe dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut. Menurut Bulhari, jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari upaya pemerintah memberikan perlindungan dan rasa aman bagi para pekerja. Ia mengatakan kondisi geografi Sangihe sebagai daerah kepulauan menjadi tantangan tersendiri dalam memperluas akses pelayanan dan perlindungan sosial. Karena itu, kehadiran agen BPJS Ketenagakerjaan di desa dinilai menjadi langkah strategis untuk mendekatkan informasi dan pelayanan kepada masyarakat.
5: Hadirin yang saya hormati, jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bagian penting dalam upaya pemerintah memberikan perlindungan dan rasa aman kepada para pekerja, baik pekerja formal maupun pekerja informal. Kita menyadari bahwa masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki karakteristik wilayah kepulauan dengan kondisi geografi yang tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam memperluas akses pelayanan dan perlindungan sosial. Oleh karena itu, kehadiran keagenan BPJS Ketenagakerjaan merupakan sebuah langkah strategis dalam sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat kita.
6: Wakil Bupati Tendris Bulhari berharap para agen desa yang dikukuhkan tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga menjadi mitra pemerintah dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan. Dengan demikian, informasi mengenai program BPJS Ketenagakerjaan dapat lebih mudah dijangkau dan dipahami oleh masyarakat, khususnya para pekerja di desa-desa. Program keagenan desa diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk memperluas cakupan kepesertaan BPJS ketenagakerjaan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Anton Lahobe melaporkan.
3: Pedagang makanan Sangihe sepi pembeli akibat daya beli masyarakat Kabupaten Sangihe melemah.
7: Yang ketiga, konsumen

0: tanaman-tanaman dari masyarakat itu banyak yang kering. Yang kedua, masyarakat lebih berhemat dalam hal melakukan pembelian atau pengeluaran. Yang ketiga, konsumen mengurangi pembelian karena misalnya masyarakat lebih cenderung untuk memasak di rumah.
1: Kondisi ini turut dirasakan UMKM, khususnya penjual makanan siap saji dan makanan masak yang mengalami penurunan jumlah pembeli. Bahkan, sebagian pedagang terpaksa membawa kembali dagangan yang tidak habis terjual ke rumah. Stepi Barik menilai penurunan daya beli menjadi tantangan bagi pelaku UMKM karena pengaruh langsung terhadap pendapatan dan keberlangsungan usaha masyarakat. Alfa Mauri melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
3: Penyandang disabilitas tetap diupayakan menggunakan hak pilihnya di TPS dengan pendampingan keluarga.
4: Jadi untuk disabilitas itu tetap harus diusahakan dibawa ke TPS.
5: Akses tempat pemungutan suara bagi penyandang disabilitas menjadi perhatian masyarakat Kampung Behat, Tabukan Utara, Makbul Barakati. Disampaikan dalam program Halo RRI edisi Jumat 9 Oktober 2026. Makbul mempertanyakan apakah penyandang disabilitas yang mengalami kesulitan menjangkau tempat pemungutan suara atau TPS, khususnya yang berada di dataran tinggi, dapat melakukan pencoblosan di dalam mobil atau di tempat lain dengan pendampingan saksi. Menanggapi pertanyaan tersebut, PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Atia Taidi SSTP, menjelaskan bahwa penyandang disabilitas tetap harus diupayakan datang ke TPS dengan pendampingan keluarga. Atia mengatakan pemungutan suara tetap dilakukan di TPS dan tidak dapat dilaksanakan di luar TPS.
4: Jadi untuk disabilitas itu tetap harus diusahakan dibawa ke TPS. Jadi pencoblosan dilakukan di TPS dengan pendampingan dari keluarga.
5: Ia menambahkan sosialisasi mengenai tata cara pemungutan suara bagi penyandang disabilitas telah dilakukan melalui video simulasi dan dipublikasi di Facebook Dinas Komunikasi dan Informatika. Atia kembali menegaskan pentingnya pendampingan keluarga agar penyandang disabilitas dapat menggunakan hak pilihnya secara langsung di TPS. Melania Ramadhani melaporkan.
3: 304 calon perebutan kursi Kapitalaung, Bupati Tunggarim tegaskan pilih pemimpin yang mampu membangun desa.
6: Bagaimana kita menemukan sosok pemimpin yang mampu menerjemahkan program dan kebijakan pemerintah menjadi pelayanan, pembangunan, dan bentuk kesejahteraan nyata bagi masyarakat.
7: Pemilihan Kapitalaung atau Kepala Desa Serentak 2026 di Kabupaten Sangihe memasuki tahapan kampanye. Sebanyak 304 calon Kapitalaung akan bersaing di 117 kampung tersebar pada 12 kecamatan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Tahapan masa kampanye diawali deklarasi damai yang digelar di Papanung Santiago, Rumah Jabatan Bupati, atas inisiasi Panitia Kabupaten Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMDD. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari pada kesempatan itu mengatakan pemilihan Kapitalaung bukan sekedar persaingan untuk memperoleh suara terbanyak. Proses tersebut harus melahirkan pemimpin yang mampu menerjemahkan program pemerintah secara berjenjang melalui pelayanan dan pembangunan yang benar-benar dirasakan kehadirannya di tengah masyarakat. Tungari pada kesempatan itu juga secara khusus mengingatkan seluruh pihak untuk menjaga netralitas selama proses pemilihan. Ia meminta para camat tidak menjadi pihak yang justru memicu persoalan di antara para calon maupun pendukung.
6: Kampanye harus berlangsung secara demokratis, bermartabat. Pemilihan juga harus dilaksanakan secara jujur dan adil. Penghitungan serta penetapan hasil harus dilakukan sesuai dengan ketentuan. Dan seluruh pihak harus menghormati hasil demokrasi. Sebanyak 304 calon Kapitalaung akan berkompetisi dan mendapatkan kepercayaan masyarakat. Sementara 117 ketua panitia pemilihan memiliki tanggung jawab penting untuk memastikan proses tersebut berjalan tertib dan dapat dipercaya.
7: Bupati Tungari juga menawarkan masyarakat untuk berani melapor jika terjadi ketimpangan selama proses pilkades berlangsung. Apabila ditemukan pihak yang mengatasnamakan pemerintah daerah untuk mengarahkan pilihan masyarakat ataupun melakukan intimidasi terhadap pemilih, langsung dilaporkan. Kepada 304 calon Kapitalaung, Tungari meminta agar kompetisi tidak hanya diisi dengan perebutan dukungan, tetapi juga gagasan untuk membangun kampung. Selain itu, bagi panitia pemilihan agar menjalankan tugas secara profesional.

0: Nasional memastikan semua tahapan mulai dari kampanye, pemungutan suara, perhitungan hingga penetapan hasil berlangsung jujur, adil dan sesuai ketentuan. Anton Lahoube melaporkan.
1: Branch Manager Kantor Pos Cabang Tahuna, Alexius Terry Makitulung, mengatakan transformasi digital menjadi salah satu tantangan bagi PT Pos Indonesia untuk mempertahankan eksistensi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
2: Jadi kita untuk layanan ini, maka kita masih bekerja sama dengan mitra pemerintah, baik pemerintah Kapital Laung atau pemerintah-pemerintah lainnya.
3: Branch Manager Kantor Pos Cabang Tahuna, Alexius Terry Makitulung, mengatakan transformasi digital menjadi salah satu tantangan bagi PT Pos Indonesia untuk mempertahankan eksistensi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Alexius, PT Pos Indonesia terus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi melalui layanan digital PosPay dan PosAja agar tetap relevan di tengah perubahan zaman.
2: Jadi sebenarnya kita di PosAja dan PosPay ini kita mengimbangi zaman digitalisasi sekarang supaya pos itu tidak terlihat orang bilang terbelakang. Padahal kita juga kan dari PT Pos itu harus terus juga berbenah. Karena makin di tiap tahun era digitalisasi itu kan terus-terus maju. Jadi kita pos juga tetap menjaga eksistensi kita, supaya kita juga tetap dikenal oleh masyarakat pada umumnya.
3: Selain transformasi digital, Alexius menjelaskan tantangan lainnya adalah keterbatasan jangkauan pengiriman barang di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang memiliki kondisi geografis berupa gugusan pulau. Salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah Kecamatan Tatoareng, sehingga diperlukan kerjasama dengan pemerintah setempat untuk membantu penyaluran kiriman kepada masyarakat yang belum dapat dijangkau secara langsung oleh layanan PT Pos Indonesia.
2: Kendala untuk PT Pos ini masih menjadi salah satu tantangan sih buat kita. Jangkauan-jangkauan kita kayak, kan kita kabupaten terkenal dengan kepulauan. Yang menjadi hambatan kita ini kita melakukan pengiriman barang itu ke daerah-daerah kepulauan, seperti Kecamatan Tatoareng. Jadi kita untuk layanan ini, maka kita masih bekerja sama dengan mitra pemerintah, baik pemerintah Kapital Laung atau pemerintah-pemerintah lainnya. Dalam artian kita untuk menyalurkan ke daerah-daerah yang memang kita belum bisa jangkau.
3: Alexius berharap melalui pemanfaatan teknologi digital dan kerjasama dengan pemerintah setempat, pelayanan pos dapat terus berkembang dan menjangkau masyarakat hingga ke wilayah kepulauan. Dipodui Perkasa melaporkan.
1: Pos Indonesia memperkuat transformasi digital melalui aplikasi PosPay dan aplikasi PosAja untuk mempermudah layanan pengiriman dan transaksi masyarakat.
4: Bahwa kami melakukan peluncuran aplikasi lewat smartphone yang berbasis digitalisasi.
5: PT Pos Indonesia terus memperkuat transformasi digital melalui peluncuran dua aplikasi unggulan yakni PosAja dan PosPay. Langkah ini dilakukan untuk menyesuaikan layanan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Branch Manager Kantor Pos Cabang Tahuna, Terry Makitulung, mengatakan PosAja dimanfaatkan untuk layanan pengiriman barang dan dokumen, sedangkan PosPay mendukung berbagai transaksi keuangan.
4: Untuk Pos Indonesia, ini kami dalam hal untuk era digitalisasi. Kami melakukan pembenahan bahwa kami melakukan peluncuran aplikasi lewat smartphone yang berbasis digitalisasi, yaitu aplikasi kirim barang dan dokumen. Itu yang kami beri nama aplikasi PosAja, dan aplikasi yang berbasis keuangan yang kami beri nama aplikasi PosPay. Dua produk unggulan ini yang kami keluarkan untuk mengimbangi zaman era digitalisasi dalam hal untuk transaksi.
5: Melalui kedua aplikasi tersebut, masyarakat dapat mengakses layanan Pos Indonesia secara digital melalui telepon pintar. Inovasi ini juga diharapkan mempermudah transaksi tanpa mengharuskan pelanggan datang langsung ke kantor pos. Transformasi digital menjadi bagian dari upaya Pos Indonesia meningkatkan kemudahan dan aksesibilitas layanan di tengah perubahan pola transaksi masyarakat yang semakin memanfaatkan teknologi digital. Melania Ramadhani melaporkan.
1: Dinas Sosial Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe menyiapkan bantuan permakaman bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar yang berada di luar panti pada tahun 2026.
6: Ada pemberian bantuan permakanan untuk para disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar di luar panti.
3: Dinas Sosial Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe menyiapkan bantuan permakanan bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar yang berada di luar panti pada tahun 2026. Kepala Bidang Pemberdayaan Rehabilitasi dan Sosial Dinas Sosial Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Annelin Desi Pontius, mengatakan bantuan tahun ini diperuntukkan bagi 120 orang penerima manfaat dengan mempertimbangkan keterbatasan anggaran yang tersedia.
6: Untuk program disabilitas untuk 2026, pemberian perbekalan kesehatan yang di dalamnya ada pemberian bantuan permakanan untuk para disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar di luar panti. Tapi untuk tahun ini, pemberian bantuannya hanya diperuntukkan 120 orang karena keterbatasan anggaran. Bantuan yang akan diterima berupa barang natura, berupa beras 5 kg, telur 1 baki, sama minyak kelapa 1 liter.
3: Annelin menjelaskan, bantuan diberikan satu kali dalam setahun menyesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. Penyaluran yang semula direncanakan pada triwulan kedua mengalami kendala sehingga dijadwalkan pada triwulan keempat, yakni November 2026. Penerima bantuan diprioritaskan bagi masyarakat yang masuk dalam kategori desil 1 hingga 4 berdasarkan data sosial ekonomi saat ini. Proses asesmen dan verifikasi data calon penerima masih berlangsung sebelum ditindaklanjuti dengan penyaluran bantuan.
6: Pelaksanaan kegiatan ini untuk sekarang ini tahapannya sudah sampai di asesmen dan verifikasi data. Karena data yang masuk akan diverifikasi berdasarkan desil yang sesuai. Misalnya desil 1 sampai 4 itu berhak menerima bantuan. Yang bersangkutan bisa menerima bantuan, tapi kalau 5 dan seterusnya, itu tidak bisa menerima bantuan. Rencananya, setelah data ini sudah rampung, kami akan membuat SK. Habis SK ditandatangani oleh Pak Bupati, kemudian kami akan salurkan. Mungkin sekitar bulan depan lah.
3: Melalui program ini, Dinas Sosial diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan dasar serta meringankan beban masyarakat rentan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dipo Dwi Perkasa melaporkan.
1: Memeriahkan hari ulang tahun HUT ke-21, Jemaat Gemis Kendagruata Tahuna melaksanakan kegiatan Gerakan Pangan Murah, GPM, di Aula Gereja Kendagruata.
7: Hari ini adalah pasar murah.
8: Jemaat Gemis Kendagruata Tahuna melaksanakan kegiatan Gerakan Pangan Murah, GPM, di Aula Gereja Kendagruata, Kamis 8 Oktober 2026. Kegiatan tersebut menjadi salah satu rangkaian perayaan HUT ke-21 Jemaat Gemis Kendagruata Tahuna yang mengusung tema berakar dan bertumbuh dalam pelayanan kepada jemaat serta masyarakat. Ketua Majelis Jemaat Gemis Kendagruata Tahuna, Pendeta Eris Patras MTH, kepada RRI mengatakan, pasar murah merupakan salah satu kegiatan positif karena dapat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan dengan harga lebih terjangkau.
7: Hari ini adalah pasar murah, jadi ini terkait dengan tim kerja yang bekerja sama tentunya dengan Perindak, Bulog untuk pasar murah ini. Kegiatan ini adalah kegiatan yang positif yang membantu warga jemaat atau warga masyarakat dalam rangka untuk hari ulang tahun itu.
8: Menurutnya, pelaksanaan pasar murah juga menjadi bentuk nyata kepedulian jemaat terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Selain itu, gerakan pangan murah ini tidak hanya dimaknai sebagai bagian dari perayaan ulang tahun jemaat, tetapi juga sebagai kesempatan untuk berbagi dan mempererat kebersamaan. Melalui kegiatan tersebut, Pendeta Eris Patras berharap pelayanan, kepedulian, dan kebersamaan terus bertumbuh sekaligus menjadi bagian dari kesaksian gereja dalam memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Jumel Johanis melaporkan.
1: Berita terakhir, perayaan ulang tahun Jemaat Gemis Kendagruata Tahuna ke-21 menjadi ajakan bagi seluruh warga jemaat untuk semakin dewasa dalam iman dan nyata dalam pelayanan.
7: Kait dengan hari ulang tahun ini memang ada banyak kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh tim kerja.
8: Jemaat Gemis Kendagruata Tahuna terus mensyukuri penyertaan Tuhan dalam perjalanan pelayanan hingga memasuki usia ke-21 tahun. Rangkaian kegiatan HUT jemaat diawali dengan pembukaan ibadah sepekan, jalan sehat, serta kegiatan kepedulian bagi para lanjut usia yang sudah tidak lagi mengikuti kegiatan gereja secara rutin. Selain itu, juga digelar kegiatan gerakan pangan murah sebagai bentuk kepedulian terhadap kebutuhan warga jemaat dan masyarakat. Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemis Kendagruata Tahuna, Pendeta Eris Patras MTH, kepada RRI mengatakan, seluruh rangkaian kegiatan HUT ke-21 dilaksanakan secara sederhana dengan mempertimbangkan keuangan jemaat maupun situasi dan kondisi pemerintah saat ini. Meski demikian, kesederhanaan tersebut tidak mengurangi makna perayaan HUT jemaat yang akan dilaksanakan pada acara puncak tanggal 9 Oktober 2026.
7: Penyertaan Tuhan bagi Gemis Jemaat Kendagruata memasuki usia 21 tahun yang akan diselenggarakan pada 9 Oktober 2026. Dan terkait dengan hari ulang tahun ini, memang ada banyak kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh tim kerja. Dan itu telah dilakukan mulai dari pembukaan jalan sehat, kemudian ada ibadah sepekan, kemudian ada diakonia untuk lansia yang sudah tidak bisa lagi ke gereja. Kemudian hari ini adalah pasar murah.
8: Ia berharap momentum ini dapat menjadi kesempatan untuk terus memperkuat persaudaraan dan kebersamaan seluruh warga jemaat. Jumel Johanis melaporkan.

Sebelum mengakhiri Warta Berita Lintas Nusa Utara pagi ini, kita ikuti berita utama. Bimbingan sosial di Kabupaten Kepulauan Sangihe 2026 tidak terlaksana akibat anggaran terbatas. Penyandang disabilitas tetap diupayakan menggunakan hak pilihnya di TPS dengan pendampingan keluarga. Sekian Warta Berita Lintas Nusa Utara, Produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Herlin Takasiheng menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

0: Aduh, lumayan juga tanjakannya. Rehat dulu deh, Kak. Mumpung adem, enaknya nih sambil nyalain rokok.
1: Eits, tahan dulu, Ndra. Matikan pemantikmu. Jangan sekali-sekali nyalain api di tempat kayak gini.
0: Santai kali, Kak. Cuma rokok kok. Nanti juga puntungnya aku injek.
1: Coba lihat sekelilingmu, Ndra. Ini puncak musim kemarau. Rumput dan ranting kering kerontang. Di komunitas kami, kami sering menemukan kasus karhutlah yang pemicunya cuma sepele. Percikan puntung rokok yang belum mati total kena angin kencang. Dalam hitungan menit, hektaran hutan bisa ludas terbakar.
0: Waduh, serem juga ya. Benar juga, habitat hewan juga bisa hancur. Jalur pendakian juga pasti ditutup.
1: Nah, pendaki sejati itu gak cuma cari pemandangan, tapi juga wajib menjaga keselamatan alam.

Ya, pendengar RRI masih bersama Pro 1 RRI Tahuna pagi ini di 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Pendengar RRI, informasi dari rri.co.id untuk edisi hari ini kami awali dari dunia olahraga. Di rri.co.id, Inter Milan bersiap menyambut kembalinya Serie A dengan menghadapi Parma pada matchday 6 musim 2026-2027. Laga dimainkan di Giuseppe Meazza Sabtu 10 Oktober 2026. Sementara itu pendengar RRI, masih dengan informasi dari dunia olahraga, Java United FC resmi merekrut gelandang serang asal Brasil, Lucas Brambilla, jelang penutupan bursa transfer awal musim. Kehadirannya menjadi tambahan amunisi Laskar Kepodang Emas di BRI Super League 2026-2027.

0: Di zaman now, mereka menyebutku narkoba. Tahu gak sih, aku ini teman terbaik kamu yang sedang patah hati. Tempat menyenangkan bagi kamu yang kesepian. Kawan yang menghiburmu ketika kamu broken home. Dan sahabat bagi jiwamu yang tertekan atau depresi. Dengan senang hati, perlahan aku mengaliri urat saraf di otakmu, menciptakan hayalan kegembiraan, menjadikanmu bersemangat, lebih bertenaga, dan tidak mudah lelah. Tapi, jangan lupa, aku juga bisa membunuhmu.
1: Generasi muda Indonesia berani menolak dengan mengatakan tidak pada narkoba.
2: Masih dengan informasi dari dunia olahraga di rri.co.id untuk pagi ini. Pendengar RRI, informasi dari rri.co.id, pelatih kepala Barcelona Hansi Flick mengkonfirmasi absennya penyerang asal Brasil Rafinha dalam laga pertama La Liga pasca jeda internasional. Hal ini disampaikan sang pelatih pada jumpa pers jelang pertandingan Barca vs Getafe pada Jumat 9 Oktober 2026. Sementara itu, pendengar RRI dari Mataram, ribuan warga memadati arus ruas jalan Kota Mataram guna menyambut kedatangan para pembalap kelas dunia. Kegiatan parade itu berlangsung meriah pada 7 Oktober dari Taman Sangkareang hingga Taman Udayana. Ajang ini menjadi rangkaian pembuka Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Nusa Tenggara Barat, NTB. Nah, pendengar RRI, dimanapun Anda berada, selengkapnya informasi ini Anda bisa baca di rri.co.id.

0: É.
1: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Ya, pendengar RRI masih dengan sumber berita yang sama di rri.co.id untuk pagi ini. Pendengar, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mempercepat penyaluran jagung kepada peternak dengan harga terjangkau. Percepatan ini melalui program Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan, SPHP, untuk membantu peternak unggas memperoleh bahan baku pangan. Pemerintah juga mempercepat pengadaan jagung untuk memenuhi kebutuhan peternak di wilayah yang mengalami keterbatasan pasokan. Informasi ini Anda bisa baca di rri.co.id. Sebelum lanjut dengan lagu, kami kembali hadirkan satu informasi lain masih melalui rri.co.id. Minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan yang selalu ada dalam belanja rumah tangga. Karena itu, ketersediaan stok dan harga yang terjangkau menjadi bagian penting dalam menjaga pengeluaran keluarga. Ketika harga kebutuhan pokok mengalami perubahan, masyarakat membutuhkan kepastian bahwa pasokan tetap tersedia. Bagi keluarga, minyak goreng bukan sekedar bahan memasak, tetapi kebutuhan hari-hari yang harus mudah diperoleh dengan harga yang wajar. Disinilah upaya menjaga stabilitas minyak goreng menjadi penting, bukan hanya memastikan stok tersedia, tetapi juga menjaga kelancaran distribusi, memantau harga, dan menindak pelanggaran di lapangan. Selengkapnya informasi ini Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Wah, kalau dikerjakan sendiri pasti lama ya?
1: Iya, tapi kalau kita gotong royong, pekerjaan jadi ringan.
0: Benar, dari dulu gotong royong itu jati diri bangsa kita.
1: Selain cepat selesai, silaturahmi juga makin erat.
2: Gotong royong bukan sekedar bekerja bersama, tetapi wujud kepedulian, persatuan, dan kekuatan sosial masyarakat Indonesia.
0: Ayo, mulai dari lingkungan kita.
1: Karena bersama, kita lebih kuat.
2: Mari hidupkan kembali semangat gotong royong dari kita, oleh kita, untuk Indonesia.

Ya, pendengar RRI, informasi dari rri.co.id, selain kabar nasional, kami juga hadirkan informasi dari rri.co.id tahunan. Pendengar RRI, PT Pos Indonesia terus berbenah menghadapi perkembangan digitalisasi dengan menghadirkan layanan jasa keuangan melalui PosPay. Brand Manager Kantor Pos Cabang Tahuna, Ateri Makitulung, mengatakan PosPay menyediakan berbagai fitur layanan keuangan yang memudahkan masyarakat. Menurutnya, masyarakat dapat menggunakan PosPay untuk mengirim uang ke rekening bank, membayar angsuran, listrik, maupun berbagai jenis tagihan lainnya.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

sering lihat transaksi narkoba di sekitarmu, tapi bingung atau takut buat lapor? Tenang, siapkan identitas diri dan info kuncinya. Pertama, siapa pelakunya? Sebutkan ciri-ciri fisik atau perannya. Kedua, apa buktinya? Jelaskan jenis narkobanya atau kendaraan yang dipakai. Tiga, di mana lokasinya? Kasih tahu alamat lengkap dan modus transaksinya. Khawatir data pribadi bocor? Tenang, identitas pelapor dijamin 100% rahasia dan dilindungi undang-undang. Jangan diam saja, hubungi call center BNN di 184. Aman dan terpercaya.

Iya, pendengar RRI, informasi seputar dampak bencana. Pemulihan wilayah terdampak bencana Sumatera terus berlanjut di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sebanyak 39 dari 53 kabupaten dan kota terdampak kini masuk kategori normal. Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara di Jenbina Atwil, Kementerian Dalam Negeri, Dr. Amran, menyampaikan perkembangan tersebut. Akses nasional telah pulih, layanan dasar berjalan, dan aktivitas pasar mulai kembali normal. Pemulihan dilakukan melalui koordinasi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Dukungan mencakup pangan, air bersih, dan perbaikan jaringan serta pelayanan di lokasi yang masih membutuhkan penanganan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Satu lagu terakhir pendengar RRI sebelum kita jelang informasi dalam warta berita dari Pro 3 Jakarta. Informasi terakhir dari Andra in the Backbone dengan Saat Dunia Masih Milik Kita.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Semua temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIP berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
2: Paling penting, Mas Wapres ini sudah menyelesaikan S1. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu masih akan sudah melewati tahapan sebelumnya.
0: Seri berita, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 10 Oktober 2026, saya Rudy Zain. Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan pemeriksaan serta menghindari praktik yang berpotensi menimbulkan korupsi dan persoalan hukum. Dodik Setio dari Padang, Sumatera Barat melaporkan.
1: Semua temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIP berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
3: Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus pada kegiatan penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan pencegahan korupsi di Padang kemarin mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dalam mengelola anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan aparat pengawas intern pemerintah atau APIP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan